0: Asi, baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar Rp15.400 triliun. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudar untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
3: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara kismat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yuat, perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
4: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
3: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
5: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
3: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
2: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
6: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamblana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
7: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, dan sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas stok, terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jamblana juga yang trauma pelihara sapi.
6: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
8: Yang takdiran 90, Ya, harga 16 juta. Ini yang stok di Bali. Umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
9: 3 tahun.
8: 1 tahun lalu selisih 2 juta. Dari 14 ke 16, 2 juta. 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor. Berat daging. Harganya yang 120, 23.
6: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecheng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masih surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musri Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musri Haris Muslim.
13: Kan, misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
14: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan
9: konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
15: Laporan khusus.
16: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
17: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
16: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus cara sadar, aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
17: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
18: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa, terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya, memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan ya, utang ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
17: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
19: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya fund, tapi kalau dia sudah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
17: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
15: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
20: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Hey.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni. Kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maafnya.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Kenal Informasi dan Inspirasi Program 1 RRI Manado. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali menjumpai Anda pendengar untuk di kesempatan hari ini Anda mendengarkan Manado Pagi Ini edisi Jumat 22 Mei 2026. Sudah Anda dengarkan dari opini publik juga penyampaian warta berita daerah pagi ini pendengar tentang topik kita, ada Pengprov AFP Sulawesi Utara yang mematangkan program pembinaan dan prestasi. Sudah hadir narasumber yang akan menjawab setiap pertanyaan Anda terkait dengan futsal di Sulawesi Utara. Di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di Studio Pro 1, saya menyapa terlebih dahulu ada Coach Yun Gabriel selaku Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi AFP Sulawesi Utara. Selamat pagi Coach.
1: Selamat pagi.
0: Selanjutnya ada Pak Wilbert Karundeng selaku Sekretaris Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi, Pak Wilbert.
2: Selamat pagi, Kak Priscila.
0: Baik, Pak Wilbert maju sedikit agar supaya terdengar suaranya. Di sini kita akan membahas pendengar terkait dengan program pembinaan dan prestasi untuk atlet futsal di Sulawesi Utara. Anda bisa menyaksikan kami selain dari siaran terestrial di 94,5, 88,2, dan 92 MHz. Anda juga bisa menonton secara langsung di YouTube channel RRI Manado. Dan nanti bisa bergabung bersama kami di 0821-9583-5080. Bapak-bapak narasumber, terima kasih sudah hadir menyempatkan waktunya pagi hari ini. Salam olahraga.
3: Jaya.
0: Nah, itu dia semangat dari narasumber kita pagi hari ini. Pendengar, akan kita langsung tanyakan terlebih dahulu ke sebelum ke coach, saya akan ke Pak Wilbert Karundeng ini selaku Sekretaris AFP Sulut. Ada talent detection futsal yang baru saja dilaksanakan kemarin. Mungkin bisa diberikan informasi ke masyarakat ini, Pak Wilbert, seperti apa talent detection futsal ini dan apakah sudah menemukan atlet yang berbakat begitu untuk dikirim ke seleksi tingkat selanjutnya, silakan.
2: Oke, Kak Priscila, terima kasih. Jadi untuk talent detection ini, itu adalah program dari FFI, Federasi Futsal Indonesia, yang kemarin tanggal 4 Mei diselenggarakan di Sulawesi Utara. Dan kami AFP Sulawesi Utara menyediakan fasilitas untuk jalannya seleksi ini. Untuk Timnas U17 yang akan berlaga di Spanyol nanti. Dan itu teknisnya langsung diseleksi oleh asisten pelatih Timnas Futsal, Coach Eka Sanjaya. Hanya satu hari berlangsung untuk seleksi itu secara ketat, ada kurang lebih 50 ya Coach. 50 peserta yang berumur dari tahun kelahiran 2009 sampai tahun 2011. Dan puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Langsung di malam hari itu kita mendapat dua atlet pemain. Baik. Untuk yang akan melanjutkan seleksi selanjutnya di Makassar.
0: Mewakili Sulut?
2: Mewakili Sulawesi Utara. Tetapi teknisnya ada dua. Yang pertama seleksi secara langsung oleh Coach Eka Sanjaya. Lalu yang kedua itu ada video, berbentuk video yang kita lakukan di sementara jalannya seleksi itu. Dan itu yang akan disampaikan secara video visual ke coach kepala pelatih, Coach Hector Sauto. Dan hasilnya kita hanya mengutus satu pemain.
0: Baik, adakah kansnya seperti apa ini Pak Wilbert?
2: Untuk sementara yang pasti dia sudah siap, dari FP sudah membina apa untuk proses seleksinya selanjutnya di Makassar.
0: Baik.
2: Tanggal 26 nanti, 26. Jadi ya dengan semua persiapan yang sudah diberikan mungkin dengan latihan yang dia lakukan semoga bisa melanjut ke Jakarta.
0: Baik, baik. Kita doakan bersama pastinya Pak Wilbert ya. Coach Yun, ini luar biasa sekali dengan Sulawesi Utara saja terpilih dilakukan seleksi nasional begitu ya. Seperti apa sebenarnya kalau kita melihat untuk futsal sendiri yang ada di Sulut, Coach Yun? Karena dari opini publik tadi banyak sekali masyarakat yang bergabung katanya ini ramai di lokal saja begitu, kompetisi-kompetisi daerah. Seperti apa sebenarnya kondisi futsal di Sulawesi Utara, Coach Yun? Silakan.
1: Baik, terima kasih Priscila. Sebenarnya kondisi futsal di Sulawesi Utara itu berjenjang ya. Mulai dari sekolah-sekolah juga sudah mengadakan kegiatan futsal antara SD, antara SMP dan SMA. Bahkan sementara berjalan ini juga antar mahasiswa juga ada yang umum-umumnya juga. Jadi mengenai perkembangan futsal dalam Provinsi Sulawesi Utara ini, saya kira berkembang ya, karena kita lihat dari beberapa event seperti program Federasi Futsal Indonesia seperti Liga Futsal Nusantara, kejuaraan daerah juga itu berjalan bagus, dan AFP Sulut sendiri sudah beberapa kali mengirim slot ke nasional seperti putri dan putra, bahkan putri sendiri sudah berbicara di nasional, sudah dua kali juara tiga nasional di tingkat antara tim putri di Liga Futsal Nusantaranya itu sendiri. Jadi mengenai pembinaan dan prestasi ini memang kita harus tingkatkan mulai dari bawah, karena kita tidak bisa mau petik hasilnya saja. Kalau kita harus mau ambil suatu atlet itu, kita lihat dari ini pembinaannya dari mana. Kalau tidak ada pembinaan juga, kita juga tidak bisa berbicara untuk prestasinya itu sampai di mana.
0: Dari Coach Yun menyampaikan, Pak Wilbert, pembinaannya yang menjadi penentu begitu ya. Dengan banyaknya saat ini berkembang pesat, dengan minatnya anak muda semakin banyak begitu di futsal, seperti apa untuk pembinaan sendiri kalau begitu?
2: Jadi yang pasti untuk kami Futsal Sulawesi Utara ini, Asosiasi Futsal Sulawesi Utara, dalam kepengurusan kami juga ada beberapa bidang. Ya contohnya untuk seperti Coach Yun ini sebagai pembinaan dan prestasi, ada bidang atlet, ada bidang pelatih. Yang pasti kita untuk yang sementara ini yang kita jalankan ini adalah program untuk Liga Piala Gubernur di usia SMP dan SMA. Jadi dengan adanya pertandingan-pertandingan yang akan kita buat ke depan, itu kan bisa mengasah dan juga menjadi semangat motivasi buat pemain-pemain yang mereka ingin menjadi pemain futsal untuk pro futsal yang pasti. Tapi yang menjadi masih PR kita itu yang penting lapangan. Baik. Lapangan futsal rencananya dari ketua kita, Ketua Mayfor Mengan, akan mengusahakan lapangan futsal yang sesuai standar. Untuk sekarang kan untuk lapangan futsal kita masih kurang yang sesuai yang sesuai standar. Itu juga yang menjadi PR dari kepala pelatih timnas Hector Souto, yaitu beberapa daerah yang masih belum mempunyai lapangan yang sesuai standar. Untuk dasar menjadi prestasi dari anak-anak futsal ini, yang tentunya yang pertama itu adalah lapangan yang sesuai dengan standar.
0: Sulawesi Utara, Pak Wilbert, tidak ada satupun begitu yang sesuai standar ke lapangannya?
2: Yang sedikit mengikuti standar, Coach, mungkin
0: Ada beberapa.
2: Ada beberapa.
0: Tersebarkah atau hanya di Kota Manado saja?
2: Untuk sekarang hanya di Kota Manado. Di
0: Kota Manado.
2: Iya.
0: Baik, Coach, ini melihat terkait dengan lapangan yang ternyata saya cukup kaget juga begitu. Kalau misalnya belum ada yang sesuai standar di Sulawesi Utara, ada pun yang hanya mendekati. Itu pun berpusat di Kota Manado begitu. Seperti apa Anda melihat selama ini sebenarnya?
1: Ya, memang mengenai kita berbicara mengenai lapangan yang berstandar memang menjadi suatu kendala dan PR bagi kita sendiri, karena beberapa pertandingan yang saya bawa ke nasional itu seperti kejurnas, Linus, bahkan Brapon, itu kendalanya di lapangan. Itu setelah bermain itu beda kan, lapangan kita ukurannya kadang sisa 10 kali 18, ada punya 18-30, sedangkan standar itu dia maksimal harus 20 kali 40. Jadi kaget anak-anak di lapangan itu, aduh kuts, ini lapangannya besar sekali ini. Ya memang harus begini. Nah, itu kekurangan kita dan PR kita, memang kita harus menyesuaikan standar lapangan itu sesuai dengan standar federasi, biar supaya kenapa anak-anak harus kaget dengan lapangan, karena kita terbiasa latihan dengan lapangan kecil. Nah, ketika kita sampai di nasional kita kaget dengan lapangan besar, pasti anak-anak punya cara bermain itu akan beda juga.
0: Biar adaptasi dari awal begitu,
1: ya,
0: Coach ya.
1: Benar, ya.
0: Nah, Coach, ini menjadi masalah berarti terkait dengan lapangan berstandar yang ada di Sulawesi Utara begitu ya. Kalau kita melihat saat ini kepemimpinan gubernur kita sangat memberikan perhatian khusus kepada bidang olahraga begitu. Bahkan kita mengetahui staf sus bidang olahraga begitu getol kesana kemari ya. Coach, nah ini apakah akan ada solusi begitu? Apa sudah di sounding begitu ke staf sus atau seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Untuk lapangan sendiri, kita sudah rapat bersama AFP dan ketua kita Pak Mayfor Mengan juga sudah sampaikan ke kita pengurus bahwa beliau akan bertemu dengan gubernur, karena gubernur kita juga sangat mendukung olahraga di Sulawesi Utara termasuk futsal. Dan mudah-mudahan itu secepatnya dan akan bisa kita mendapatkan lapangan sesuai standar yang kita butuhkan untuk kedepannya anak-anak bisa terbiasa dengan lapangan yang berstandar.
0: Baik, semoga ya. Secepatnya begitu ya. Coach ya. Pak Wilbert, ini kembali lagi ke banyak, saya kembali ke opini publik pagi hari tadi sudah sempat mengangkat topik yang sama begitu. Ada juga masyarakat yang sempat menyuarakan Pak Wilbert ketika pembinaan atau perekrutan perhatian berpusat di Kota Manado. Sebenarnya bagaimana AFP sendiri menjangkau kabupaten kota yang lainnya di Sulawesi Utara sejauh ini?
2: Jadi untuk menjangkau para pemain contoh untuk di luar Kota Manado, seperti yang kita sampaikan tadi, untuk seleksi timnas U17 kemarin tanggal 4 Mei itu kita menjangkau sampai di luar Manado, bukan hanya di Kota Manado, tapi teknis kegiatannya kita buat di Kota Manado. Kita secara menyurat, kita secara pemberitaan di media untuk kegiatan kemarin itu, dan bukan hanya dari Kota Manado, bahkan dari beberapa kabupaten lain berjumlah kurang lebih 50 orang yang mengikuti seleksi tersebut.
0: Baik, itu kalau berbicara Seleknas tadi ya, atau Talent Detention Futsal. Bagaimana dengan perhatian pada ya setiap harinya atau kemarin-kemarin begitu sebelum ada seleksi?
2: Ya. Jadi untuk di kepemimpinan ketua kita yang baru ini, Ketua Mayfor Mengan, beberapa bulan yang lalu juga dalam 3 bulan ini, mungkin 3 bulan ini kita sudah mengeluarkan rekomendasi kegiatan pertandingan futsal.
0: Baik.
2: Bahkan di Kota Manado, di Kota Bitung, di Minahasa, di Minsel, itu menjadi tugas kita untuk merekomendasikan pertandingan dan juga baik wasit dan pengawas pertandingan. Jadi kita sudah melakukan pertandingan bukan hanya di Kota Manado.
0: Ya, jadi begitu. Sebenarnya sudah tidak hanya berpusat di Kota Manado. Siap, begitu betul. Ya, karena ini kita berbicara AFP Sulut begitu. Ya. Coach Yun, tadi menarik sekali seleksi nasional Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang dilakukan seleksi. Teknisnya seperti apa sih Coach Yun? Mungkin ada juga di antara pendengar pagi hari ini yang ingin mengetahui seleksinya, teknisnya seperti apa. Ada yang ingin berlatih terus menambah skill, siapa tahu bisa ikut untuk seleksi selanjutnya begitu Coach Yun. Silakan. Ya.
1: Jadi untuk mengikuti seleksi nasional itu sebenarnya itu kembali ke atlet sendiri masing-masing. Dia mengenai teknisnya itu bagaimana saya bisa ikut seleksi ini, saya bisa terpantau dan saya bisa merebut hati pelatih itu. Dia mungkin kebutuhannya pelatih seperti apa dan saya di posisi mana. Mungkin atletnya itu bisa selain melatih di klubnya, di SSB-nya, akademinya, dia juga punya PR sendiri di rumah supaya dia bisa program saya. Kalau saya latihan hari ini, pelatih bilang saya kurang ini, berarti saya itu menjadi PR dia sendiri di rumah supaya ke depan itu dia mengikuti seleksi, dia bisa tahu apa kekurangannya dia dan dia bisa tahu apa kelebihannya dia. Jadi itu memang teknisnya seperti itu. Karena kita juga sebagai pelatih, sebagai pimpinan prestasi, tidak mungkin tiap hari kita sama-sama atlet itu pagi sampai sore kan. Ya kita cuma bisa membina seperti ini, kamu punya kekurangan ini, kamu punya PR dan kamu harus selesaikan PR itu dan jangan sampai di situ, kalau bisa meningkat.
0: Baik. Coach Yun, kalau melihat dua mereka yang terpilih mewakili Sulawesi Utara, ini posisinya apa Coach Yun?
1: Ya, baik, terima kasih.
0: Satu.
1: Itu sebenarnya cuman satu ya, satu. Karena tadi disampaikan oleh Pak Sek bahwa punya ya, karena mereka ada penilaian sendiri lewat video. Nah, yang terpilih ini sendiri dia posisinya sebagai angkor. Angkor itu adalah pemain belakang.
0: Pemain belakang.
1: Ya.
0: Coach Eka Sanjaya, kalau Coach Yun lihat sebenarnya seperti apa sih cara melihat, menilainya begitu ya, sampai terpilih si calon tunggal kita ini begitu Coach Yun.
1: Baik, terima kasih. Coach Eka itu setelah dia memilih pemain itu saya sempat berbincang dengan dia. Dia bilang Coach Yun pemain Sulut punya potensi. Nah, tinggal bagaimana PR AFP Sulut itu jangan sampai di sini, jangan nanti ada seleksi baru datang. Nah, jadi dia melihat itu kan dia punya berapa cara seleksinya itu ada 2 versus 2, 3 versus 3, 4 versus 4. Nah, dia melihatnya itu pemain itu harus maksimal full. Apakah dia bikin pola 2 versus 2 ini pemainnya ini 100% dia full? Di pemain di waktu dia bikin pola 3-3 ada pemain yang menurun. Dia tidak fight seperti di pola 2-2. Iya. Ketiga di 4 versus 4 malah dia jalan. Jadi itu jadi penilaian sendiri dari Coach Eka. Karena futsal itu dia harus bergerak, rotasi-rotasi, dia tidak bisa diam. Jadi kalau dia mengambil semua itu pemain, berarti dia merasa rugi sendiri karena dia mau itu 2 versus 2 full, 3 versus 3 full, 4 versus 4 harus full juga bermain. Jangan meningkatnya di 2-2, 3-3 menurun, 4-4 malah dia jalan dalam lapangan. Itu jadi penilaianku saya ke sendiri.
0: Baik, berarti tetap stabil begitu di strategi manapun begitu Coach Yun ya.
1: Begitu.
0: Baik, kita akan mengingatkan pendengar terlebih dahulu Bapak-bapak terkait dengan topik kita pagi hari ini, Pengprov AFP Sulut yang mematangkan program pembinaan dan prestasi. Pendengar, kira-kira Anda punya pertanyaan atau juga ingin menyampaikan kritik atau juga masukan, silakan Anda bergabung bersama kami bisa melalui sambungan telepon di 0821 9583 5080 atau juga di WhatsApp call di nomor yang sama dan WhatsApp chat, ataupun juga Anda bisa mengirimkan komentar pendengar di kanal YouTube kami RRI Manado. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821 9583 5080 sudah kami buka, dan juga jangan lupa untuk Anda kirimkan komentar di YouTube channel atau di kanal kami RRI Manado. Saya sapa, halo selamat pagi, Sulut bicara. Halo selamat pagi, Sulut bicara.
3: Selamat pagi, Sulut bicara.
0: Bapak siapa di mana Pak? Halo.
3: Bung Benijo di Bolaan Mongondo Utara.
0: Bung Benijo sudah hadir dari Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Utara, silakan.
3: Kita langsung ke please informasi itu suaranya keluar di HPMR tapi boleh walaupun relay ya. Soalnya baik. Kalau keluar relay ini suara.
0: Oke. Baik. Silakan langsung.
3: Sudah. Oke, ke kedua narasumber. Mm-hmm. Selamat pagi Pak, kedua narasumber. Salam olahraga.
0: Jaya.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah dalam pembinaan atlet futsal, atlet futsal di khususnya di Provinsi Sulawesi Utara ya, apakah ada kendala dan tantangannya dalam pembinaan atlet? Kendalanya seperti apa? Terus pertanyaan kedua, dalam seleksi ini apakah menggunakan wasit bertaraf nasional atau internasional? Mm-hmm. Itu aja, terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bung Benijo yang ada di Bolmut, walaupun pertanyaan nomor 2 tadi sudah sempat dijawab begitu ya, terkait yang menilai. Kita akan menunggu lagi untuk Anda pendengar di sambungan telepon, silakan masih kami tunggu ataupun bahkan WhatsApp call di 0821 9583 5080, sembari juga menantikan Anda ingin bergabung bersama kami dari WhatsApp call ataupun juga WhatsApp chat dan juga komentar di kanal YouTube RRI Manado. Halo, selamat pagi, Sulut bicara.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bapak siapa di mana Pak?
4: Ya, dengan Bapak Joli dari Kakas KW.
0: Pak Joli dari Kakas, Pak Joli silakan langsung.
4: Ya, salam olahraga buat semua.
0: Jaya.
4: Ya, pertanyaan atau ya, halo.
0: Iya, silakan lanjut.
4: Ya, jadi pertanyaan saya, apakah untuk pengurus provinsi, apakah sudah ada sampai ke daerah, kabupaten kota, ada pengurusnya begitu?
0: Baik.
4: Nah, yang kedua, ini masukan saja. Masukannya begini, untuk seleksi, saya rasa itu mungkin terlalu singkat waktunya. Mm-hmm. Kalau cuma 10 hari, ya kan? Bagaimana orang mau dapat duduk-duduk unggul kalau seleksinya hanya 1 hari?
0: Baik.
4: Jadi mungkin itu tinggal sosialisasi saja. Mm-hmm. Oke, terima kasih
0: Pak Joli dari Kakas. Satu lagi di 0821 9583 5080, silakan untuk Anda pendengar, Pengprov AFP Sulut matangkan program pembinaan dan prestasi. Halo, selamat pagi, Sulut bicara.
5: Halo, selamat pagi, Sulut bicara.
0: Bapak siapa di mana? Jaya. Silakan langsung.
5: Oke, dari Verdi Cliff di Motoling ini.
0: Baik.
5: Pak, Minahasa Selatan.
0: Lanjut.
5: Iya, staf khusus di bidang olahraga tidak ada ya. Presiden apa? Kepresidenan.
0: Gubernur.
5: Gubernur ya, Christian Yokov. Sebetulnya saya mengarah ke perwakilan pemerintah, tapi enggak apa-apa. Ke asosiasi saja ya. Ini apa tuh, apa Bapak yang bilang tadi cuma 1 hari?
0: Seleknas, iya.
5: Apa? Kenapa cuma 1 hari, Pak?
0: Hmm.
5: Kalau memang serius, jauh-jauh hari, jauh-jauh minggu, jauh-jauh bulan itu, sudah ada seleksi, Pak. Karena kalau begini terkesan itu rendi lakang, tiba akal, tiba saat. Nanti sebentar lagi, kalah bilang lagi, atletnya salah. Padahal itu mungkin para pelatih, pengurus, dalam pembinaan begitu, Pak. Karena kalau tolong mau cari yang unggul, bukan semudah dan segampang itu, Pak. Harus bertahap. Pengurus saja itu harus diseleksi.
0: Baik.
5: Bukan membilakan cuma yang atlet diseleksi. Makanya jangan ada karena terkesan, oh kita pertama saya masuk coba dia. Yang penting kok dia tahu. Dia tahu kok over bola, tahu olah bola. Kasih masuk aja, yang penting aman. Bukan begitu yang dicari, Pak. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah ini cuma musiman atau ini berkelanjutan?
0: Baik.
5: Jangan-jangan terkesan ini karena mungkin rame-rame atau bahasa netizen bilang viral, terus diadakan lagi. Karena banyak contoh kan olahraga-olahraga yang sudah terjadi itu, akhirnya redup lagi kan. Jadi tolonglah, kami sebagai masyarakat butuh itu hasil. Jangan lo bilang kan cuma enak di telinga, tapi tidak enak di mata dan tidak di hati, apalagi di hati.
0: Baik.
5: Jadi tolonglah,
0: baik,
5: kalau mencari orang betul-betul seleksi yang betul-betul berjenjang dan betul-betul orang yang punya kompeten.
0: Terima kasih Bung Cliff di Motoling. Saya sudah bisa menangkap apa yang menjadi pertanyaan Anda. Terima kasih. Ini Seleknas yang dipertanyakan hanya sehari begitu ya. Namun persiapannya seperti apa? Mungkin nanti kita akan dengarkan ke Coach Yun, juga Pak Wilbert. Namun yang disampaikan poin pentingnya adalah apakah ini katanya hanya musiman atau berkelanjutan. Selain itu kita akan ke komentar yang sudah masuk di kanal YouTube RRI Manado dari akun YouTube Om Ali Purnama. Adakah event futsal dibuka untuk umum yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini di Manado? Terima kasih. Terima kasih Om Ali. Saya akan ke Pak Wilbert terlebih dahulu dari Bung Benijo yang ada di Bolmut. Apakah dalam pembinaan katanya tadi ada kendala dan tantangan yang dihadapi oleh AFP? Silakan.
2: Ya. Untuk Pak Benijo dari Bolmut. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk yang menjadi kendala, bahkan bukan kendala hanya di Sulawesi Utara. Di beberapa provinsi juga yang menjadi kendala itu adalah standarisasi dari lapangan. Kita sudah memiliki yang mendekati, tetapi seperti yang Coach katakan tadi, ketika kita berlaga di ya Jakarta mungkin Coach, itu mereka kan memakai teknis lomba, lapangan yang sesuai standar. Jadi ada beberapa atlet kita yang mungkin belum terbiasa dengan lapangan seperti itu. Itu yang menjadi kendala kita. Dan kita bersyukur dari ketua kita Pak Mefur Mengan dan juga staf khusus bidang olahraga Bapak Christian Yokung sudah sama-sama menyampaikan kepada Bapak Gubernur kita untuk ke depan kita akan mengadakan membuat lapangan futsal yang sesuai dengan standar.
0: Standarisasi
2: okay. Futsal.
0: Baik. Ya. Baik. Yang kedua ditanyakan tadi penilaian atau yang menilai katanya walaupun sudah dijawab tadi Coach Eka Sanjaya begitu ya dari Timnas. Nanti kita akan ke pertanyaan dari Pak Joli di Kakas dan juga tadi ada Bung Cliff yang ada di Motoling dan juga Om Ali. Namun kita akan jeda sejenak begitu Bapak-bapak. Nanti kita akan kembali pendengar juga pemirsa RRI Manado. Tetap bersama kami di Sulut Bicara.

0: Astaga, buka main nyong. Ngana sini ngana. Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai desa ajar pangana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh enggak buang sampah.
1: Ada apa ini?
0: Pas, Pak.
1: Coba lihat apa?
0: Ini generasi muda bagaimana ini, Pak? Fasung-fasung kong sembarang buang sampah.
1: Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia buang?
0: Sana, Pak,
1: coba ambil tuh sampah.
0: Rasa ngana.
1: Jadi,
0: biasa.
1: Mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Langwan Timur ini. Ya, boleh. Silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya.
2: Man, terdoi dong.
0: Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada konot di konjak kalau keluar doye mancari kasihan yang kurang sasa di gingana minta. Jadi anak muda yang cuma angkang kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau beking kasihan anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari nggak perlu jauh banyak. Kok perlu jodeng mama? Orang mau usaha mau bajual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore mau masuk. Pakai otak.
3: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Sulut Bicara dengan topik pagi hari ini, Pengprov AFP Sulut matangkan program pembinaan dan prestasi. Jangan lupa Anda bergabung bersama kami di 082195835080. Saya akan menuju ke pertanyaan dari pendengar untuk dijawab langsung dari AFP, Pengprov AFP Sulut. Pak Joli dari Kakas, pertanyaan yang pertama, Pengprov Sulut, adakah pengurus di daerah kabupaten kota? Yang kedua adalah seleksi waktunya terlalu singkat. Sependapat sepertinya Pak Joli dengan Bung Cliff yang ada di Motoling terkait dengan waktu seleksi yang hanya sehari. Akan dijawab mungkin Pak Wilbert, silakan.
6: Oke Kak Priscila, kita ke pertanyaan dari Bapak Joli. Untuk pengurus dari kabupaten kota itu namanya AFKAP. Iya.
7: Afkot.
6: Jadi untuk kami kepengurusan AFP Sulawesi Utara ini juga yang baru berjalan 3 bulan kepengurusan yang baru. Untuk tentunya pendataan dari ketua-ketua Afkot yang ada di Sulawesi Utara dan juga pendataan kemarin lisensi wasit, lisensi pelatih itu sementara kami laksanakan, sementara kami persiapkan juga ke depan. Jadi yang pasti untuk pengurus-pengurus di daerah-daerah itu ada.
5: Baik, waktu yang terlalu singkat ini?
6: Ya, jadi begini, kita sudah sampaikan tadi untuk seleksi timnas futsal U17 ini, ini dalam persiapan untuk berlaga di Spanyol. Dan seleksi ini dari Asosiasi Futsal Sulawesi Utara, tentunya kami dari ketua dan kami pengurus itu hanya memfasilitasi dari program yang sudah dibuat oleh FFI untuk program ini bukan hanya tanggal 4 Mei tentunya, tapi berskala seluruh Indonesia dari federasi itu sudah melaksanakan selama 1 bulan.
5: Baik.
6: Dan untuk yang menjadi pertanyaan kenapa hanya 1 hari, itu sudah menjadi jadwal kami. Jadi untuk jadwal Sulawesi Utara itu tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei dilakukan di Sulawesi Utara. Jadi untuk Coach Eka Sanjaya yang akan menyeleksi orang apa pemain-pemain kita ini di tanggal 4 Mei, makanya hanya dilakukan selama 1 hari. Dan setelah itu dia akan ada seleksi lagi di tempat di daerah lain. Makanya untuk kenapa hanya 1 hari itu jadwal kita itu Sulawesi Utara
5: 4 Mei,
6: tanggal 4 Mei, maka hanya dilakukan selama 1 hari.
5: Di daerah lain Pak Wilbert bagaimana? Apakah 1 hari juga?
6: 1 hari juga.
5: Baik,
6: semuanya
5: jadi sama.
6: Sama. Jadi yang izin saya mau sampaikan tadi.
5: Boleh?
6: Untuk kenapa katanya nantinya tidak maksimal mungkin Coach. Jadi kita ini mendapatkan juga panduan dari federasi untuk menyiapkan pemain terbaik dari klub, dari akademi, dari SSB. Jadi dalam seleksi ini tentunya kan kita akan berlaga ke internasional. Jadi tentunya tugas kami pengurus, kami kan sudah memberikan pemberitahuan bahkan dari beberapa hari sebelum, dari baliho, dari secara menyurat, dan beberapa kali kami melakukan pertemuan untuk menyiapkan pemain-pemain ini. Jadi tentunya untuk seleksi ini, sekali lagi kami sampaikan, teknisnya itu yang pasti dari Coach Eka ini sudah melakukan yang sesuai dengan kriteria mereka, seperti yang Coach sampaikan tadi. Bahkan dalam sistem seleksi ini sudah ada panduannya. Sistem seleksi itu yang pertama kan 2-2, seleksi secara cepat. Jadi dari 50 pemain ke 24 pemain. Ini panduan dari federasi pusat, bukan teknisnya dari kami. Tentunya mungkin kalau menjadi program kami, bahkan kami akan melakukan bukan hanya satu hari. Tapi kembali lagi kami sampaikan, ini program dan teknis dan panduannya itu dari federasi langsung.
5: Jadi sebenarnya dari pusat yang satu hari, sedangkan AFP sudah melakukan seleksi sebenarnya.
6: Kami sudah mempersiapkan
5: dari berbulan-bulan mungkin bahkan. Oke, baik. Jadi yang terpilih ini sudah yang terbaik begitu, Pak Wilbert ya. Coach Yun ini sedikit menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wilbert, seleksi ternyata ini sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dimau pusat begitu ya Coach Yun. Nah kalau Coach Yun sedikit memberikan gambaran ke masyarakat, seleksi yang dilakukan oleh AFP begitu dari 50 ketemu 24 seperti apa teknisnya Coach Yun?
8: Dari federasi ya, dari 50 ke 24 itu ya, itu federasi yang seleksi ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Wilbert tadi, itu semua panduan dan teknisnya itu diatur oleh federasi.
5: Baik.
8: Jadi mereka datang, ini mereka punya cara seleksinya seperti ini. Kami cuma menyiapkan atlet dan yang seleksi langsungnya itu dari federasi. Pusat. Ya lewat staf kepelatihan timnas putranya itu sendiri. Jadi saya kira itu tidak ada campur tangan berlebihan dari AFP untuk ya ini pemain ini yang saya rekom atau pemain ini yang saya rekom, karena sekarang beredar juga begitu.
5: Baik.
8: Jadi pas momennya ini kita supaya jangan masyarakat berpikir ah pemain-pemain mungkin yang lulus itu rekom saudara, dari AFP pilihan. Atau saudara begitu. Bahkan ada juga yang bilang oh kenapa seleksinya satu hari begitu, ya itu seperti Pak saya katakan di awal tadi, kalau AFP yang mau bikin berarti dia mau lebih dari satu hari, kan begitu. Tapi ini karena dari federasi punya panduannya, punya teksnya seperti itu, kita harus mengikuti mereka.
5: Coach Yun ketemu 50 orang tadi, seperti apa?
8: 50 pemain itu kita mengadakan pemanggilan lewat media dan terbuka untuk umum itu.
5: Dari sekolah-sekolah juga?
8: Dari sekolah-sekolah. Itu kebanyakan karena U17 kebanyakan dari sekolah-sekolah. Begitu. Jadi mereka datang mendaftar lewat asosiasi, ada juga yang datang langsung di saat registrasi, begitu. Bahkan lebih dari 50 sebenarnya.
5: Berarti itu tidak harus mereka yang sudah punya pengalaman, siapapun bisa
8: mengikuti. Bisa, karena
5: dan terpilih atau terkumpul begitu ya, lebih tepatnya yang mendaftar 50-an begitu. Untuk se-Sulawesi Utara. Itu sudah termasuk banyak apa seperti apa sih Pak Coach Yun, sedikit?
8: Cara itu sedikit karena tahun lalu ada juga seleksi seperti itu hampir 100 lebih
5: yang ikut.
8: Iya.
5: Berarti menurun dong tahun
8: menurun.
5: Ini.
8: Menurun karena tahun lalunya seleksi itu U16. Begitu. U16 dan U19. Jadi mungkin pesertanya lebih banyak.
5: Baik. Coach Yun, kalau saya bisa bertanya ini ya, sebenarnya ini pertanyaan pribadi begitu. Kira-kira kalau Coach Yun melihat Sulawesi Utara ini yang punya potensi untuk memiliki atlet-atlet yang sangat berprestasi, berbakat begitu, kalau bisa tanpa memandang rendah mungkin daerah yang lain, dari daerah mana sih Coach Yun yang paling menonjol prestasinya kalau kita berbicara bidang olahraga ataupun bahkan futsal pada khususnya?
8: Ya, kalau kita bicara dari sisi saya sebagai seorang pelatih, sebagai pembinaan prestasi, ya kalau seperti sekarang itu paling menonjol untuk futsalnya itu ada di Papua Raya, ada di Jawa Barat, itu pemain-pemainnya itu karena kenapa? Karena kembali lagi ke bidang saya, bidang pembinaan dan prestasi, itu mereka mulai dari akademi. Pembinaannya dari usia dini. Jadi ketika mereka sampai di puncak usianya mereka seperti ini 17, tidak ragu lagi untuk mereka kita rekrut mereka. Karena pembinaan-pembinaan itu ada juga lewat satu program yang diakui oleh federasi, yaitu AAFI, Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Itu diakui oleh federasi dan asosiasi itu berjalan bagus di setiap provinsi begitu.
5: Kalau di Sulawesi Utara,
8: di Sulawesi Utara sendiri tahun 2019 saya pernah coba buat asosiasi itu, itu yang mengeluh dari SSB, akademi, pelatih-pelatih itu masalah kan liga. Kita harus home away mereka itu, bicara kayak anggaran lagi mereka. Mereka beralasan kalau kita home okay, tapi kalau kita away anggarannya ini dari mana?
5: Baik.
8: Jadi semua itu kembali ke anggaran.
5: Kalau tadi skopnya Indonesia, kalau Sulawesi Utara daerah yang paling menonjol prestasi olahraganya atau futsal?
8: Ada di Kota Manado.
5: Di Manado masih.
8: Di Manado.
5: Yang kedua setelah Manado?
8: Sebelum Manado ada di Minahasa Utara.
5: Minahasa Utara yang menjadi PR harus ditingkatkan lagi begitu. Boleh disebutkan daerahnya?
8: Ya, yang jadi PR itu ya yang sebelum saya itu. Itu bahkan saya bisa sebut itu di daerah Minahasa Selatan. Minahasa Selatan itu kenapa saya bilang jadi PR? Karena berapa kali Pekan Olahraga Provinsi Minahasa Selatan belum ambil bagian dalam cabur futsal aja itu. Padahal di sana ada banyak pemain juga.
5: Bahkan tidak mengambil bagian
8: gitu ya. Tidak mengambil bagian di.
5: Oke, baik. Ya. Kita akan kembali ke Pak Wilbert ini. Tadi pertanyaan dari Om Ali, adakah event futsal dibuka untuk umum yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini di Manado atau Sulawesi Utara begitu? Silakan.
9: Oke. Jadi untuk event futsal yang dibuka untuk umum mungkin tadi sudah lupa saya sampaikan.
5: Boleh.
9: Jadi untuk kegiatan yang sudah kita lakukan selain melakukan rekomendasi di bukan hanya di Kota Manado, ada di Kota Bitung, di Kota di Kabupaten Minahasa Selatan. Ketua kita juga Bapak Ketua Miformengan ini bukan hanya mengeluarkan rekomendasi, tapi dia menyediakan piala, bola. Hadiah, bahkan bola. Jadi itu yang menjadi kebanggaan kami dalam kepengurusan kami ini. Untuk event secara terbuka untuk umum baru selesai mungkin di Minahasa Selatan, itu juga menjadi bagian dari ketua yang mensponsori bola kaki, bola hadiah, bahkan trofi. Untuk yang sementara berjalan ini, liga antar turnamen antar SMA, di SMA 8 yang sementara berlangsung, dan juga di selanjutnya ada di bulan Juni antar mahasiswa.
5: Itu banyak yang, berarti ya?
9: Iya, banyak.
5: Akan ada yang dibuka untuk umum berarti?
9: Iya.
5: Oke, baik. Itu dia Om Ali, semoga cukup puas jawabannya. Dan di menit-menit terakhir kali ini saya akan ke Pak Wilbert terlebih dahulu. Harapan mungkin terbesar AFP ini terhadap futsal atau perkembangan futsal Sulawesi Utara ke depannya seperti apa? Silakan.
9: Yang menjadi harapan kami tentunya dengan kita memiliki Bapak Gubernur yang mempunyai semangat olahraga yang sangat tinggi, dengan juga kepengurusan kami, Bapak Ketua, Bapak Bendahara kami, Bapak Staf Khusus Bidang Olahraga, Bapak Christian Yokung. Jadi juga sempat tadi ada yang mengatakan bahwa pengurus juga harus diseleksi. Yang pasti ketua kami ini dalam sepak bola, dia bukan hanya melakukan sebuah kegiatan, bahkan memberi semangat, memberikan sponsor, dan juga sementara ketua kami juga ini kan sebagai direktur bisnis Persma, dan juga Bapak Bendahara kami, Bapak Christian Rokung, staf khusus bidang olahraga, juga sudah 15 tahun di asosiasi futsal ini. Baik. Bergelut di futsal, dan juga pengurus kami yang lain, bahkan ada coach kita yang di samping saya ini, Coach Yun, pengurus-pengurus lain itu yang pasti di bidang futsal semuanya.
5: Baik.
9: Ada dari atlet, dari pelatih, dari wasit yang sudah berlisensi semuanya. Jadi itu menjadi harapan kami ke depan. Sama-sama kita mendukung pengurus kami ini agar kami boleh tentunya melaksanakan kepengurusan ini dengan baik.
5: Baik.
9: Yang pasti tujuan kami ke depan membina generasi muda yang ada di Sulawesi Utara, baik dalam bidang futsal, khususnya bidang futsal. Banyak rencana yang kami lakukan, tentunya membuat liga secara secara berkelanjutan. Dan juga yang menjadi harapan kami ke depan untuk kami akan menyediakan lapangan.
5: Baik.
9: Yang sesuai standar dari FFV.
5: Baik, tentunya ketika kabar baik ketika staf sus gubernur bidang olahraga itu dari olahraga futsal, harusnya futsal akan semakin bersinar selama kepemimpinan gubernur ISK kali ini ya. Coach Yun, silakan pesan untuk anak-anak muda yang ada di Sulawesi Utara, mungkin yang cita-citanya ingin menjadi atlet futsal profesional, harus apa dari sekarang atau seperti apa pesannya dari Coach Yun?
8: Ya, baik, terima kasih. Saya selaku bidang prestasi di Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Utara, pesan kepada adik-adik, ya kalau mau prestasi jangan duduk diam dan bermimpi tinggi, tapi harus dengan kaki yang bergerak. Karena selain kaki tidak bergerak, berarti jangan kita bermimpi untuk jadi pemain pro. Jangankan pemain pro, timnas saya nggak bisa kalau kita tidak bisa bergerak dari sekarang. Karena seorang atlet itu, dia bangun dari dirinya sendiri. Dia harus mengikuti jadwal latihan dari pelatihnya, apa yang ditasihkan program pelatih dia harus ikut. Jadi bagaimanapun itu dia harus bergerak, supaya bagaimana dia harus bisa mencapai cita-citanya. Karena seorang atlet, apapun itu, dia harus punya cita-cita. Terakhir cita-citanya itu apa? Di timnas. Toh. Selain liga, selain pro itu, dia harus punya cita-cita sendiri. Itu jadi motivasi dirinya dia sendiri. Jadi ya, saya himbau kepada adik-adik saya di Sulawesi Utara, ya kita mari hindarilah hal-hal yang merugikan kita untuk supaya kita, kalau kita lakukan hal-hal yang merugikan itu akan membatasi tujuan adik-adik kita sendiri. Toh. Apalagi Pak Gubernur selalu giat dan mendukung olahraga, termasuk futsal sendiri. Ketua kita juga Meforumingan dalam wawancara di beberapa media, beliau katakan saya tidak main-main di futsal, saya harus bangkitkan futsal Sulawesi Utara.
5: Baik, begitu. Kita berdoa nanti perwakilan Sulut nanti akan ke Spanyol. Kalau begitu ya, masyarakat jangan lupa berikan dukungan juga. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir untuk Sulut Bicara edisi Jumat 22 Mei 2026. Untuk waktunya, terima kasih Pak Wilbert Karunda yang selaku Sekretaris Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Utara untuk waktunya. Ada juga Coach Yun Gabriel, Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi AFP Sulawesi Utara. Terima kasih untuk Anda juga pendengar yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita jadi mengetahui informasinya, perkembangan futsal di Sulawesi Utara tidak semata-mata minat ataupun bahkan banyaknya turnamen lokal begitu ya, namun juga didukung dengan fasilitas yang sudah sesuai standar. Ini menjadi hal yang sangat penting. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sambungan telepon, WhatsApp call, juga komentar di kanal YouTube RRI Manado. Selaku penanggung jawab untuk Sulut Bicara pagi hari ini, Kepala LPPRN Manado Budi Nugroho, ada produser Richard Kundiman dan penanggung jawab juga pengarah acara ada Noni yang sudah membantu juga rekan-rekan TMB. Saya selaku presenter Priscila Balebu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di Sulut Bicara edisi yang akan datang. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, coy.
3: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda masih mendengarkan Manado pagi ini. Dan setelah Anda mendengarkan Sulut Bicara atau sebelum mungkin momen Sulut Bicara, Anda sempat merasakan gempa juga di kota Manado dan sekitarnya. Kita akan mencari tahu informasi kali ini pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait gempa yang terjadi barusan. Saya sudah terhubung bersama Ricky Daniel Aror. Selamat pagi Pak Ricky.
2: Selamat pagi, Bu Priscila.
1: Baik, Pak Ricky, barusan terjadi gempa ini, kira-kira informasi apa yang bisa diberikan ke masyarakat?
2: Ya, baik. Jadi mungkin hampir seluruh warga Sulawesi Utara juga merasakan bahwa belum lama ya, sekitar pukul 9 lebih 5 menit, itu terjadi gempa dengan kekuatan 5,8 magnitudo. Dan berada sekitar 124 km tenggara dari Bitung. Kedalaman gempa tercatat 26 km dan dirasakan di beberapa tempat seperti di Batang 2 dengan intensitas 3-4 mmi, kemudian di Sovivi, Halmahera Barat, Tidore, dan juga Manado itu 2-3 mmi. Di Ternate dan Minasa Utara juga terasa 3 mmi. Ya, seperti itu.
1: Baik, Pak Riki, ini berpusat di mana kalau begitu? Di Bitung kah atau?
2: Pusatnya itu 124 km sebelah tenggara dari Bitung atau lebih tepatnya di sekitar Pulau Batang 2.
1: Gempa pagi ini, Pak Riki, berkaitan dengan aktivitas apa kalau begitu?
2: Ya, jadi memang...

0: mencatat ya dari Stasiun Geofisika Manado, hari ini memang sudah ada beberapa kali gempa juga ya di wilayah Sulawesi Utara. Dan ini seperti yang sebelumnya sebenarnya ada terjadi 2,6 magnitudo di lokasi yang sama.
1: Baik.
0: Itu jam 8:54 atau beberapa menit sebelum yang gempa 5,7. Jadi memang di wilayah ini masih cenderung aktif aktivitas tektoniknya, karena di situ ada pertemuan lempeng juga, ada subduksi lempeng Sulawesi dan juga Halmahera.
1: Baik, berarti yang perlu dilakukan masyarakat adalah terus memantau informasi dari BMKG begitu Pak Riki ya?
0: Betul sekali.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Riki untuk waktunya. Selamat kembali bertugas.
0: Baik. Selamat pagi.
1: Itu dia pendengar untuk informasi terkini terkait dengan pusat gempa yang baru saja terjadi atau Anda rasakan di Kota Manado dan sekitarnya. Tetap waspada dengan keadaan di sekitar Anda pastinya, dan jangan lupa pendengar untuk selalu Anda update informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di akun Instagram official, lebih spesifik lagi Anda bisa ke info cuaca Sulawesi Utara, ataupun bahkan jangan lupa juga at info BMKG di semua platform media sosial. Tetap bersama kami untuk Manado siang ini, akan bersama Yelin Safiani. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu so taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi gitu air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati, bahaya toh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cengkalin baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Bersama RRI Pro 1 Manado.

Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Oke, selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Bersama saya, Yalin Salviani, menemani Anda di program spesial Pro 1 di Halo RRI ya. Yang pastinya di sore hari ini, pendengar di Halo RRI, saya akan menemani Anda sampai nanti di pukul 11 yang waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda bisa sampaikan gitu ya keluhan aduan Anda di Halo RRI di sore hari ini di 0821 958 3500 sekali lagi di 0821 958 3500 ya. Dan tentunya pendengar di kesempatan hari ini kita akan membahas ya terkait pengaruh media sosial dan hoax gitu ya. Bagaimana pengaruh media sosial dan hoax? Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda atau bisa menyampaikan gitu ya keluhan-keluhan Anda hari ini di SMS juga WhatsApp boleh di 0821 958 3500. Tentunya Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Dan yang pasti pendengar, kalau kita bicara tentang yang namanya media sosial dan hoax gitu ya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita manusia. Bahkan salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya media sosial yang memang kini menjadi sarana utama juga dalam berkomunikasi dan untuk kita bisa memperoleh informasi gitu ya. Dan bahkan media sosial sendiri seperti Instagram, Facebook, TikTok dan bahkan X gitu ya, ini memungkinkan masyarakat untuk berbagi peran, berita, foto, video, bahkan juga berbagai opini gitu secara cepat dan juga luas. Dan yang pastinya bagaimana di sore hari ini ya pengaruh media sosial dan hoax itu ya di ruang dengar Anda di Halo RRI hari ini. Anda bisa sampaikan tanggapan Anda, keluhan aduan Anda gitu ya di 0821 958 3500. Dan yang pastinya untuk Anda di sore siang hari ini, untuk Anda yang mungkin dalam kegiatan aktivitasnya apapun yang Anda kerjakan, juga semoga semua dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pastinya di kesempatan hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan, aktivitas Anda apapun itu, di hari ini semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga tentunya bersama Pro 1 Manado. Ya, yang pasti ini di sore hari ini pendengar, Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda. Sekali lagi kita membahas tentang pengaruh media sosial dan hoax gitu ya di sore hari ini. Dan yang pastinya pendengar, di sisi lain gitu ya, kemudahan dalam menyebarkan informasi melalui media sosial ini juga memang bisa membawa dampak negatif yang cukup serius gitu ya, karena maraknya ada penyebaran hoax atau berita-berita palsu. Dan tentunya juga hoax ini adalah informasi yang belum terbukti kebenarannya atau sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat. Jadi penyebaran hoax ini juga semakin mudah terjadi karena banyak gitu ya pengguna media sosial yang langsung mempercayai dan bahkan membagikan informasi-informasi tanpa memeriksa sumber maupun kebenaran terlebih dahulu gitu ya. Yang akibatnya berita palsu ini juga bisa tersebar dengan sangat cepat dan juga mempengaruhi banyak orang dalam waktu singkat. Dan tentunya fenomena hoax di media sosial juga menjadi apa ya, menjadi masalah yang semakin memprihatinkan gitu ya, karena ini bisa menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dan bahkan informasi palsu seringkali menimbulkan kesalahpahaman, memicu konflik sosial, menciptakan rasa takut dan kepanikan, dan bahkan bisa memecah persatuan masyarakat. Dan dalam beberapa kasus, hoax ini juga digunakan untuk mempengaruhi opini publik dalam bidang politik, ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Contohnya penyebaran informasi palsu mengenai kesehatan dalam ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, ini bisa membuat kita masyarakat juga mengambil keputusan yang salah gitu ya, dan bisa membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain karena mendapatkan informasi-informasi yang palsu mengenai kesehatan. Ya, pendengar Radio Semonten hari ini di Halo RRI, yang pasti Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda gitu ya di hari ini. Di SMS juga, WhatsApp, di line telepon juga boleh di 0821-9583-5080 ya. Tentunya hari ini terkait topik pengaruh media sosial dan hoax gitu ya. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Ya, Brengas, sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini masih di Halo RRI ya. Saya Nisa Alfiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pastinya untuk Anda di Solo hari ini kita masih membahas terkait topik gitu ya. Hari ini pengaruh media sosial dan hoax. Tentunya Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda atau bahkan tanggapan Anda terkait pengaruh media sosial dan hoax ini di Halo RRI gitu ya. Solusi Anda, solusi bersama, suara Anda, solusi bersama gitu ya. Anda bisa sampaikan di SMS juga WhatsApp, di line telepon boleh di 0821 9583 5080 ya. Dan yang pastinya pendengar, dibalik berbagai manfaat gitu ya dari media sosial, media sosial juga bisa membawa dampak negatif seperti saya informasikan tadi yang tidak bisa kita abaikan gitu ya. Sesuatu dampak negatif yang paling sering terjadi adalah penyebaran hoax atau berita palsu. Dan tentunya media sosial ini juga membuka peluang ekonomi baru gitu ya, melalui pemasaran digital, promosi usaha, hingga terciptanya lapangan pekerjaan berbasis internet. Dan bahkan kecepatan penyebaran informasi juga membuat masyarakat lebih mudah mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di dalam maupun luar negeri hanya melalui telepon genggam gitu ya. Nah, namun seperti saya katakan tadi juga, tentunya ada manfaatnya, ada juga ternyata dampak negatifnya gitu ya, yang tidak boleh kita abaikan. Salah satu dampak negatif yang paling sering terjadi adalah penyebaran hoax atau juga berita-berita palsu. Dan hoax ini merupakan informasi yang tidak benar, tidak sesuai fakta, atau sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat. Nah, mungkin ada pengalaman gitu ya, ataupun juga opini tanggapan Anda hari ini. Anda bisa sampaikan opini publik dari ini, Anda juga bisa sampaikan gitu ya di Halo RRI terkait pengaruh media sosial dan hoax gitu ya. Bagaimana tanggapan Anda atau keluhan aduan Anda di 0821 9583 5080 ya. Oke, yang pasti pendengar, hoax ini merupakan informasi yang tidak benar, tidak sesuai fakta, atau sengaja juga dibuat untuk menyesatkan masyarakat. Dan tentunya penyebaran hoax ini di media sosial terjadi sangat cepat ya, karena adanya fitur-fitur berbagi informasi yang tentunya memudahkan penggunanya juga menyebarkan pesan hanya dalam hitungan detik. Jadi banyak juga pengguna media sosial yang langsung mempercayai suatu informasi tanpa melakukan pengecekan terhadap sumber berita maupun kebenarannya. Yang akibatnya berita palsu juga bisa tersebar luas dan dipercaya oleh banyak orang pendengar. Dan bahkan fenomena hoax ini menjadi masalah serius gitu ya, karena bisa mempengaruhi pola pikir bahkan perilaku masyarakat. Jadi hoax ini juga seringkali dibuat dengan judul yang menarik gitu ya, dan provokatif sehingga mampu memancing emosi pembaca. Dan bahkan informasi palsu yang terus menerus disebarkan ini juga bisa menyebabkan masyarakat menjadi bingung dalam membedakan berita yang benar dengan yang salah gitu ya. Dan selain itu juga hoax ini juga bisa menimbulkan rasa takut, kepanikan, kebencian, bahkan konflik sosial tengah masyarakat. Dan dalam bidang politik, hoax sendiri tuh juga sering digunakan gitu ya untuk menjatuhkan pihak tertentu, untuk mempengaruhi opini publik menjelang pemilihan umum. Dan bahkan dalam bidang kesehatan pun juga ya, ini sangat membahayakan. Dan bahkan pengaruh media sosial dan hoax gitu ya, ini juga sangat-sangat dirasakan oleh kalangan pelajar dan juga remaja. Bahkan generasi muda merupakan kelompok yang paling aktif ya menggunakan media sosial, sehingga lebih mudah terpapar berbagai informasi termasuk berita palsu. Nah, kurangnya kemampuan literasi digital inilah yang membuat sebagian remaja kadangkala tuh mudah sekali percaya terhadap informasi-informasi viral gitu ya, tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Dan kebiasaan membagikan informasi tanpa mengecek fakta juga menjadi salah satu penyebab utama semakin luasnya penyebaran hoax di masyarakat. Dan oleh karena itu memang pendidikan mengenai literasi digital ini sangat penting juga itu ya, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami, memilah, dan juga menilai informasi-informasi secara kritis pendengar. Oke, di sore hari ini terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan tanggapan Anda. Mungkin ada juga yang menyampaikan keluhannya gitu ya di hari ini di Halo RRI di 0821 9583 5080. Ini dari Pak Adi ya, Pak Adi Mokoagau yang ada di Kota Manado. Sekarang banyak sekali nih berita-berita di media sosial yang langsung dipercaya masyarakat tanpa dicek dulu kebenarannya. Kadang ada juga informasi tentang penculikan bencana, bahkan juga isu politik yang ternyata hoax gitu ya, yang akibatnya masyarakat juga jadi panik dan saling menyalahkan di internet. Oke, banyak informasi penculikan, bencana atau isu politik gitu ya mungkin maksudnya. Oke, terima kasih ya Pak Adi Mokwago di Manado yang sudah menyampaikan tanggapannya di hari ini mengenai topik kita di Halo RRI, pengaruh media sosial dan juga hoax gitu ya. Oke, di sore hari ini ada lagi yang ingin bergabung di line telepon atau juga di WhatsApp, kami persilakan. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Pak Sagai, bisa dikecilkan sedikit radio monitornya.
1: Ya. Boleh.
2: Ini masih feedback Pak, masih feedback. Dikecilkan sedikit. Karena di sini bergema suaranya. Oke. Okay.
1: Boleh.
2: Boleh, boleh Pak Sagai. Terima kasih Pak Sagai. Ya. Pak Sagai, bagaimana tanggapannya di sore hari ini? Mungkin ada aduan keluhan juga terkait pengaruh media sosial dan hoax ini, Pak Sagai, silakan.
1: Oke. Okay. Bicara berita hoax. Memang so makanan hari-hari. Kecuali dia tidak pegang medsos, berarti dia kurang mengikuti perkembangan. Tapi kalau pegang medsos, pasti tiap hari dia disuguhkan dengan berita-berita yang kurang enak. Bahkan pun ada yang berita enak tapi hoax. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan perkembangan yang semakin merajalela saat ini, tak kira satu-satunya jalan untuk membatasi itu, walaupun sudah ada aturan, tetapi dalam penegakan hukum soal aturan ini masih juga belum maksimal. Sehingga orang-orang yang menjadi pemain-pemain berita hoax ini merasa aman-aman saja. Nah, oleh karena itu kita kira pertama keaktifan untuk mencek fakta. Kalau itu dapat dilaksanakan secara aktif, kita kira orang cepat untuk membedakan, oh ini hoax, oh ini berita benar. Karena berita hoax, kalau setiap hari itu dibiarkan, lama-kelamaan hoax dianggap benar. Sehingga berita yang benar sudah di suo terbalik. Justru yang benar dianggap hoax. Karena berita yang ada yang sifatnya hoax dibiarkan berkembang begitu pesat. Nah, berkaitan dengan itu, tak kira satu-satunya jalan yang tadi. Pertama, lebih aktif untuk cek fakta. Kemudian penegakan hukum soal orang-orang yang sebagai pemain memberikan berita hoax ini ada efek jera dan berpikir dua kali manakala mengulang-ulang berita yang sifatnya hoax itu. Sehingga anak-anak muda yang masih gampang terpengaruh, jangankan anak muda, orang-orang dewasa pun kadang-kadang terjebak dengan berita-berita hoax itu. Tak kira itu saja berkaitan dengan topik ini. Mudah-mudahan perkembangannya akan lebih baik dan hari esok lebih baik dari hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih.
1: Lanjut.
2: Baik, siap. Terima kasih Pak Sagai di Bitung hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Di 0821-9583-5080. Tentunya juga seperti Pak Sagai katakan tadi, memang harus lebih aktif lagi cek fakta gitu ya, informasi yang kita dapatkan. Dan bahkan juga penegakan hukum bagi apa main atau penyebar hoax ini harus ada efek jeranya gitu ya. Tentunya tindakan dari pihak berwajib pun juga harus lebih maksimal gitu ya, biar tidak terulang lagi. Oke, baik. Ya, pasti terima kasih tuh tadi poin yang bisa dirangkum juga gitu ya dari tanggapan dari Pak Sagai di Bitung tadi mengenai topik kita di hari ini, pengaruh media sosial dan hoax gitu ya. Tentunya Anda bisa sampaikan aduan keluhan Anda juga di 0821-9583-5080. Baik, terima kasih juga nih untuk Ibu Rina Haligis yang ada di Tomohon. Selamat siang, halo RRI, selamat siang Mbak Yelin. Media sosial memang membantu komunikasi, tapi juga membuat orang mudah terpengaruh berita palsu. Banyak orang tua di kampung langsung percaya pesan berantai dari grup WhatsApp tanpa mencari tahu sumber aslinya. Terkadang ini yang lebih susah karena tidak ada mengklarifikasi, tentunya semua percaya dengan informasi-informasi berantai apalagi yang disebarkan melalui WhatsApp grup. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rina Kaligis di Tomohon yang sudah bergabung gitu ya di sore hari ini di 082195835080. Halo, selamat siang. Halo RRI.
3: Halo, selamat siang. Halo RRI.
2: Halo, selamat siang. Klip di Motoling apa nih yang iya, disampaikan?
3: Betul. Ini pengaruh media sosial, apa itu hoax, Kak?
2: Iya, dan hoax.
3: Kalau kita ikuti selama, bukan cuma di media sosial yang hoax. Ada salah satu TV nasional, Trans TV, gak apa-apa bilang, Rumah Uya, dia kadangkala itu menyesatkan itu. Makanya saya waktu itu, hobi yang nonton itu, waktu itu mama saya kan, sedang, Pak itu tidak benar, Ma. Tapi karena mama suka, tapi ikuti aja, itu cuma selaku program itu. Karena kalau banyak rating, naik DP apa. Nggak masuk di akal, ketika masuk so video tiba-tiba ada apa. Itu settingan, apalagi di media sosial. Tuh, media sosial, apalagi perkembangan so didukung oleh AI, orang-orang yang punya kemampuan di apa begitu, di teknologi-teknologi, di informatika, ya. Dompet makanan itu, dompet kerja itu hari-hari. Tinggal orang begini, sebagai masyarakat pengguna media sosial, walaupun orang so dengar, orang so lihat, logika jalan gitu, analisa. Ini masuk akal nggak? Seperti yang baru-baru, yang king-king itu, king-kong kang, king-kong apa itu. Cuman sebatas itu kan, itu pengennya diakui begitu, divalidasi bahwa videonya saya yang apa gitu viralkan. Kalau memang dia benar, hadir dong, dia berikan klarifikasi di mana. Begitu juga buaya, itu kan menyesat. Akhirnya mana yang dari Basarnas itu habis kasih untuk anggaran. Di belakang, masa dorang mau dapat jeratu buaya di laut? Di belakang 70% lebih luas dari daratan. Secara logika lah masuk akal. Di belakang, aduh ini. Itu no korban-korban penyesatan hoax. Jadi ketahuan begini, Yelin. Orang kalau dia tidak termakan dengan hoax, dia cuma baca, dia lihat, dia analisis, dia nak teruskan atau dia, tapi kalau dia mau share, dia bagikan ke grup atau ke teman-teman, itu sudah jadi korban namanya itu. Makanya penonton itu 2000-an salah satu, ternyata kamu itu korban, itu jadi korban itu. Korban apa? Penipuan dalam arti menggunakan media sosial. Makanya hati-hatilah sebenarnya juga. RRI juga sebenarnya korban juga sih. Sebetulnya enggak usah di follow up yang waktu-waktu lalu itu. Biasa aja karena orang tuh tahu kayak itu. Itu gua cuman apa tuh? Cuman akal-akalan, cuma teknologi gua ada mainkan itu loh. Tapi ya biasalah. Ketika orang yang biasa masuk di opini publik, yang berpikiran kritis, analisis, pasti dia bilang tuh orang kok boleh backing, cuma orang gak suka kan. Itu kan backing rame tuh, backing rame di publik. Untung saja cuman hewan. Kalau oknum orang, ya gak berbahaya itu. Contoh kita, orang so viral kan, kita di akses Monica. Jadi, bagaimana li ini? Biasanya begitu tuh, tapi terbilang kabian, tuh artis gua. Intinya berpikir, jadi orang lagi harus sharing baik-baik, baru sharing.
2: Oke, baik.
3: Analisa, betul-betul, ini masuk akal gak? Dia bilang, aduh kasihan, makanya lebih cerdaslah bermedia sosial. Ketika mendapat informasi, ya lebih baik ditutup akun atau diabaikan aja, jangan di-share. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
2: Selamat siang. Terima kasih klip di Motoling gitu ya. Dan tentunya juga memang harus ada klarifikasinya. Kalau ada informasi di media sosial ataupun juga di sekitar masyarakat gitu ya, itulah yang tentunya harus diangkat juga gitu ya oleh RRI. Apalagi juga biar tidak ada simpang siur, tentunya ada klarifikasi juga, ada tanggapan, ada respon gitu ya. Itu yang tentunya bisa kita sampaikan gitu ya di kesempatan hari ini. Apalagi juga bagaimana tanggapan Anda, opini Anda, ataupun juga keluhan, aduan Anda gitu ya, Anda bisa sampaikan juga di hari ini di Halo RRI terkait topik kita di saluran hari ini gitu ya, bagaimana pengaruh media sosial dan hoax dalam kehidupan kita masyarakat tentunya ya. Oke, baik, terima kasih tadi Pak Sagai di Bitung ya, dan juga Klip Motoling, terima kasih hari ini yang sudah menyampaikan tanggapannya, opininya, aduannya juga gitu ya, beberapa di saluran hari ini yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Oke, di sini ada Pak Yusuf Paputungan di Kota Mobagu. Selamat siang RRI. Oke, selamat siang juga. Hoax sering memecah hubungan antara masyarakat. Jadi di Sulawesi Utara sendiri masyarakatnya hidup rukun. Berita palsu bernuansa provokasi sangat berbahaya karena bisa memicu konflik dan juga kesalahpahaman. Oke, baik, terima kasih Pak Yusuf Paputungan di Kota Mobagu yang hari ini sudah bergabung ya. Oke, ada lagi yang bergabung hari ini di Halo RRI. Halo RRI, selamat siang.
4: Halo RRI, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Pak Reiko.
4: Ibu Yelin.
2: Iya, Pak Reiko, Pak. Iya,
4: betul.
2: Ya, bagaimana nih tanggapannya Pak Reiko?
4: Mengenai ini media sosial ini ya. Itu kan tuh memang sangat menguntungkan bagi orang, tapi juga merugikan, ya kan?
2: Iya.
4: Karena kalau misal di positif, orang coba telepon, udah sok ketemu ini, cuma melalui media sosial, sudah sok ketemu siapa atau yang orang tunjukkan. Jadi itu menguntungkan sekali, tapi juga merugikan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengenai ini media sosial ini. Membuat berita-berita bohong, berita-berita yang mengkhawatirkan bagi orang, menakutkan. Jadi ini media sosial ini ada untungnya, ada ruginya. Tinggal bagaimana kita manusia ini, orang-orang yang memakainya. Bagaimana orang mau saring ini betul atau tidak? Tinggal orang yang mengakses bagaimana. Oh, kita mesti iko ini atau kita tidak mau tanggapi ini berita ini, supaya tidak terpengaruh, tidak ter apa namanya, pokoknya cukup solid ya. Kalau misalnya betul, orang tanggap kita kalau ternyata jangan orang besar-besarkan,
2: Okay, baik.
4: Supaya orang sebagai masyarakat merasakan aman, tidak terpengaruh dengan situasi apapun yang terupload di media sosial ini,
2: ya kan? Baik.
4: Jadi ini media sosial ini ada betulnya, ada baiknya, ada buruknya.
2: Jadi ya tergantung diri kita gitu ya untuk.
4: Tergantung diri kita masing-masing bagaimana orang menanggapi itu.
2: Baik.
4: Oke.
2: Baik.
4: Cuma itu aja, Minin. Makasih. Selamat siang.
2: Selamat siang. Terima kasih Pak Reiko di hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 082195835080. Dan yang pastinya pendengar di saluran hari ini, terima kasih untuk tanggapan Anda. Dan juga di sini ada Ibu Melani Sonda gitu ya di Bitung. Katanya anak-anak muda sekarang terlalu sering bermain media sosial sehingga mudah menerima pengaruh negatif. Banyak yang membagikan berita viral hanya demi mendapatkan perhatian tanpa memikirkan dampaknya. Kemudian ada dari Pak Robi Wenas di Minahasa. Saya merasa media sosial sekarang lebih banyak dipenuhi informasi yang belum tentu benar. Terkadang berita yang menyesatkan justru lebih cepat viral dibandingkan berita resmi dari pemerintah. Oke, baik. Terima kasih Pak Robi. Oke, yang pastinya di saluran hari ini, kalau kita bicara tentang fenomena hoax itu ya, ini memang menjadi masalah serius juga karena memang bisa mempengaruhi pola pikir bahkan perilaku masyarakat. Jadi hoax ini juga seringkali dibuat-buat gitu ya dengan judul yang menarik dan bahkan provokatif. Jadi mampu memancing emosi para pembacanya gitu ya. Dan informasi palsu yang terus-menerus disebarkan ini juga bisa menyebabkan masyarakat menjadi bingung dalam membedakan berita yang benar dan yang salah. Jadi selain itu memang hoax ini juga bisa menimbulkan rasa takut, kepanikan, kebencian, kebencian, bahkan konflik sosial di tengah masyarakat. Dan bahkan peran individu, pemerintah dan juga berbagai lembaga ini juga memiliki tanggung jawab dalam mengatasi penyebaran hoax di media sosial. Bahkan pemerintah pun juga bisa membuat aturan gitu ya, dan kebijakan yang mengatur penggunaan media sosial secara sehat dan juga bertanggung jawab. Tentunya Anda bisa menyampaikan aduan keluhan Anda, tanggapan Anda terkait topik kita di kesempatan hari ini, pengaruh media sosial dan hoax gitu ya. Oke, halo, selamat siang. Halo RRI.
5: Iya, selamat siang RRI. Selamat siang. Sulut bicara.
2: Halo RRI, Bapak, bukan sulut bicara.
5: Oh ya, halo RRI.
2: Halo RRI. Oke, baik nih.
5: Selewat ya.
2: Iya, Pak. Dan Bapak siapa, di mana, Pak?
5: Pendatang baru, Michelle Poli.
2: Michelle Poli. Oke, Bapak Michelle Poli ya. Di mana, Pak?
5: Iya. Di Politeknik.
2: Oke, Politeknik. Oke, baik. Bapak, apa yang ingin disampaikan nih, Pak? Aduan, keluhan, atau tanggapan terkait pengaruh media sosial
5: tanggapan
2: dan hoax ini? Oke, baik. Silakan. Bagaimana tanggapannya, ya, Pak?
5: Setuju dengan Bung Ferdi Klising di Motoling bahwa orang memang saring dahulu sebelum sharing. Supaya nggak ada korban yang lain, ya kan? Oke. Memang dengan kecepatan dunia media sosial, ya itulah tadi kan, orang harus saring dulu, baru sharing.
2: Oke, baik.
5: Oke, itu saja. Terima kasih, Bu Yenin.
2: Ya, terima kasih, Pak Michelle Poli, gitu ya, di hari ini yang sudah bergabung, sharing dulu, gitu ya, sebelum, saring dulu, gitu ya, sebelum kita sharing. Jadi, harus disaring informasinya, jangan sampai kita salah juga untuk menyampaikan atau berbagi informasi kepada yang lainnya, gitu ya. Baik, terima kasih, Pak Michelle Poli, yang hari ini yang sudah bergabung, gitu ya, di 0821-9583-5080, di hari ini di Halo RRI gitu ya. Terima kasih juga untuk tanggapannya dan juga untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan hari ini terkait topik pengaruh media sosial dan hoax ya. Oke, yang pastinya pendengar, media sosial memang merupakan teknologi yang memiliki dua sisi gitu ya, yaitu memberikan manfaat sekaligus juga membawa dampak negatif bagi kehidupan kita masyarakat. Tentunya kehadiran hoax ini menjadi tantangan besar juga di era digital yang memang harus dihadapi dengan bijak gitu ya. Dan bahkan masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran, kemampuan berpikir kritis dan literasi digital juga agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan dengan penggunaan media sosial yang bijak gitu ya dan bertanggung jawab, tentunya kita juga masyarakat bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana positif untuk memperoleh informasi, memperluas wawasan, dan bahkan membangun komunikasi yang sehat tanpa terjebak dalam penyebaran hoax itu ya. Saya terima penelpon terakhir di sore hari ini. Halo, selamat siang. Halo RRI.
6: Halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang. Halo RRI, dengan Ibu siapa di mana?
6: Dengan Ibu Jane.
2: Ibu Jane. Di mana Ibu Jane?
6: Di Motoling.
2: Di Motoling, misal. Oke, apa yang ingin diadukan atau tanggapan bagaimana hari ini terkait topik kita? Silakan.
6: Iya, saya menekan tanggapan ya. Di penting terkait itu belum pantas untuk diterima atau dihajar oleh anak-anak di bawah umur. Terkadang kita melihat anak-anak sementara nonton atau berita-berita untuk mereka melihat, mereka tonton. Jadi dalam keluarnya gimana itu supaya tidak melihat hal yang demikian. Juga untuk postingan yang mungkin tidak perlu ya di media sosial, khususnya di Facebook, karena terkadang orang misalnya ada perasaan waktu itu ikut-ikutan,
2: oke.
6: Terkadang mulia itu yang kan terkadang orang di sana boleh orang mau. Jadi untuk yang tadi dikatakan tadi, hari ini baru sharing. Berpikir dulu, orang pikir mau bagikan.
2: Oke, okay, baik. Jen,
6: terima kasih.
2: Iya, terima kasih. Iya, selamat siang untuk Ibu Jen di Motoling, terima kasih ya. Terkadang memang keinginan hanya ikut-ikutan itu tuh juga ini salah satu kebiasaan masyarakat kita gitu ya. Tapi seperti dijelaskan tadi juga gitu ya, saring dulu sebelum sharing, dan tentunya juga logika kita juga harus jalan gitu ya untuk menerima informasi-informasi tersebut gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya di hari ini untuk Pak Sagai. Terima kasih sudah menyampaikan tanggapannya gitu ya, klip juga. Terima kasih Pak Reiko juga, Pak Misal Poli dan juga Ibu Jen tadi juga, terima kasih yang sudah bergabung di SMS juga di line telepon kami gitu ya di hari ini di 082195835080 terkait topik kita di Halo RRI di kesempatan hari ini, bagaimana gitu ya pengaruh media sosial dan hoax di hari ini. Baik, saya tutup untuk Halo RRI, terima kasih kebersamaan Anda, dan terus simak program-program Pro 1 karena setelah ini akan ada banyak lagi acara spesial lainnya, dan nanti juga akan jelang ada sholat Jumat juga untuk umat muslim dimanapun Anda berada ya. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo RRI, Halo RRI, bersama RRI Pro 1 Manado.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Bersama RRI Pro 1 Manado.

0: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan siang hari ini di Manado siang. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi ada di Cinnamon dengan Warna-Warni gitu ya. Semoga hari ini lagu yang saya hadirkan semuanya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat. Dan sekarang pendengar, ada beberapa informasi gitu ya yang akan terus saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya mengenai program Indonesia Sehat gitu ya. Indonesia Sehat di sini inisiatif strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui 3 pilar, yaitu penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan juga pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Dan bahkan ini mencakup berbagai layanan promotif, preventif, dan juga kuratif gitu ya bagi seluruh masyarakat. Dan tentunya ada banyak beberapa program-program utama dan informasi penting terkait inisiatif program Indonesia Sehat ini gitu ya. Nanti akan saya hadirkan informasi program-program apa saja yang utama gitu ya di dalam program Indonesia Sehat ini. Tetap terus bersama Pro 1 Manado karena ada banyak sekali informasi-informasi yang akan terus saya hadirkan untuk menemani Anda.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ya, terima kasih pendengar. Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini masih bersama saya Yalin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, di sore hari ini masih membahas terkait yang namanya program Indonesia Sehat gitu ya. Tentunya program ini program-program utama dan informasi penting terkait inisiatif gitu ya tentang program Indonesia Sehat ini. Yang pertama terkait kartu Indonesia Sehat atau KIS gitu ya. Nah, kartu identitas program jaminan kesehatan yang memberi akses layanan kesehatan gratis dan juga bersubsidi kepada masyarakat ini memang dikhususkan kepada masyarakat yang kurang mampu gitu ya melalui skema jaminan kesehatan nasional atau JKN pendengar. Kemudian ada PIS PK atau pendekatan keluarga. Jadi program yang mendatangi dan memantau kesehatan keluarga secara langsung atau proaktif ini menggunakan 12 indikator utama seperti kepatuhan KB, imunisasi, bahkan pemantauan tumbuh kembang anak gitu ya. Kemudian transformasi layanan primer dan juga screening. Jadi fokus pada layanan pencegahan penyakit termasuk layanan cek kesehatan gratis atau CKG yang pasti untuk seluruh masyarakat guna mendeteksi penyakit sejak dini demi menyongsong visi Indonesia Emas. Kemudian ada aplikasi asik gitu ya, Sehat Indonesiaku. Jadi aplikasi digital dari Kemenkes yang digunakan tenaga kesehatan untuk pencatatan imunisasi dan juga deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular. Jadi untuk informasi lebih lanjut mengenai akses layanan tersebut, jadwal screening gitu ya, atau fasilitas kesehatan terdekat, tentunya Anda juga bisa mengakses portal resmi melalui Kemenkes RI. Oke, Mas, banyak lagi informasi-informasi lain yang akan terus kami hadirkan ya, di ruang dengan Anda pendengar, tetap sehat, semangat juga gitu ya untuk mengerjakan kegiatan aktivitas Anda, kemanapun tujuan Anda hari ini, kegiatan-kegiatannya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, selamat siang dulu nih untuk Kak Titin ya, lagi jalan-jalan kemana nih, katanya lagi di mobil gitu ya, lagi dengerin Pro 1. Oke, hati-hati di jalan ya Kak Titin ya, tetap semangat juga pastinya bersama Pro 1 Menedo, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar masih di program Pro 1 di Manado siang hari ini ya. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan saran kami di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Tentunya selamat siang ya, selamat menikmati makan siangnya, selamat beristirahat siang juga untuk Anda hari ini yang sedang beristirahat. Dan jangan lupa juga untuk umat muslim dimanapun berada, nanti untuk Anda gitu ya, siaran langsung sholat Jumat akan kita hadirkan nanti dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado. Sekali lagi, nanti ada siaran langsung sholat Jumat di Masjid Raya Ahmad Yani Manado ya. Tentunya selamat mempersiapkan diri Anda untuk melaksanakan sholat Jumat tempat untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan nanti kan kita relay langsung acara sholat Jumat di Sultan hari ini ya, setelah lagi di ruang dengan Anda di tepat pukul 12 yang waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sambil menunggu ya sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado, kita hadirkan musik religi islami di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kita hadirkan secara langsung salat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado. Ashhadu

Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab hanya dengan ketakwaan hidup manusia akan mendapat keberkahan dan keselamatan. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini mata dan hati kaum muslimin sedang tertuju ke tanah suci. Jutaan manusia dari berbagai bangsa berkumpul akan melaksanakan ibadah haji. Mereka yang datang di sana dengan bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, jabatan yang berbeda, tetapi semua memakai pakaian yang sama, memakai pakaian ihram, membaca talbiyah yang sama, dan menyembah Tuhan yang sama, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa'adzin finnasi bilhajji. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Pemandangan itu sesungguhnya bukan hanya ritual ibadah yang dituntut, tetapi memberi makna pelajaran besar bagi kehidupan kita hari ini, utamanya di tengah kondisi Indonesia sekarang, ketika masyarakat mudah terpecah karena politik, mudah terpecah karena media sosial, perbedaan pilihan, bahkan karena hal-hal kecil. Di sini sebenarnya haji mengajarkan bahwa umat ini sebenarnya bisa bersatu. Ketika berada di hadapan Ka'bah, tidak ada yang merasa paling hebat, tidak ada yang membawa pangkat, kekayaan atau jabatan. Semua tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya di negeri kita hari ini praktek itu tidak bisa kita lakukan. Manusia sering lebih sibuk meninggikan dirinya daripada merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit berbeda langsung bermusuhan. Sedikit berbeda pilihan langsung saling menghina. Media sosial isinya hanya dipenuhi cacian, fitnah dan kebencian. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim bagi muslim yang lain adalah saudara. Al-muslim akhul muslim. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim bagi muslim yang lain adalah saudara. Tidak boleh berbuat zalim kepadanya, menelantarkannya, berdusta dan menghina yang lain. Karena itu, adanya peristiwa haji ini semoga mengingatkan kita bahwa bagaimanapun persatuan adalah kekuatan. Bangsa Indonesia ini tidak akan pernah maju-maju kalau rakyatnya terus saling menjatuhkan dan bermusuhan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Selain musim haji, kita juga akan memasuki hari raya Idul Adha, hari raya yang identik dengan kurban. Peristiwa kurban sesungguhnya bukan hanya soal menyembelih kambing atau sapi. Yang paling penting adalah apa yang kita korbankan dari diri kita. Nabi Ibrahim diperintahkan mengorbankan sesuatu yang paling beliau cintai. Dari situ kita belajar bahwa orang beriman harus siap berkorban. Orang beriman harus siap berkorban demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan apa saja untuk dakwah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak.
maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Hari ini Indonesia membutuhkan semangat pengorbanan itu di samping semangat persatuan seperti haji. Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Negeri ini tidak kekurangan sumber daya. Tetapi seringkali yang kurang adalah kejujuran, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Karena kita masih melihat korupsi. Kita masih melihat rakyat kecil kesulitan hidup. Kita masih melihat orang yang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama, berbangsa dan bernegara. Padahal Idul Adha mengajarkan orang yang baik adalah orang yang mau memberi, bukan hanya mau menerima. Kalau pejabat mau berkorban untuk rakyat, negeri ini akan baik. Kalau orang kaya mau membantu yang susah, banyak masalah yang akan selesai. Kalau masyarakat mau saling peduli, bangsa ini akan kuat. Kurban juga mengajarkan bahwa kebahagiaan harus dirasakan bersama. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin. Islam tidak ingin kekayaan hanya berputar-putar di kalangan orang-orang tertentu saja. Maka jangan sampai kita hidup nyaman sementara tetangga, saudara kita berada dalam kesulitan makan. Jangan sampai kita sibuk memperindah diri tetapi tidak peduli kepada orang yang membutuhkan bantuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita juga menumbuhkan cita-cita untuk selalu meningkatkan ibadah-ibadah kita dalam diri kita. Bagi yang mampu dan belum berhaji, jangan pernah merasa bahwa haji hanyalah untuk orang tertentu. Mulailah tanamkan niat, perbanyak doa, sisihkan rezeki sedikit demi sedikit, dan mohon kepada Allah agar suatu hari dipanggil menjadi tamunya di Baitullah. Karena banyak orang yang dulu merasa tidak mungkin berhaji, tetapi karena kesungguhan niat dan usaha, akhirnya Allah memudahkan jalannya. Begitu pula bagi yang tahun ini belum bisa berkurban. Jangan berkecil hati. Semoga Allah membukakan pintu rezeki dan pintu hati agar tahun depan ikut berkorban. Mulailah belajar menyisihkan sebahagian harta. Sebab kurban bukan hanya ibadah bagi orang kaya, tetapi kurban adalah simbol keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Kadang yang menghalangi bukan semata-mata kurangnya harta, tetapi kurangnya kemauan dan perencanaan. Kadang yang menghalangi bukan semata-mata kurangnya harta, tetapi kurangnya kemauan dan perencanaan. Kalau kita mampu mengganti handphone kita, kita mampu mengganti mobil kita, mampu membeli kebutuhan dunia yang tidak terlalu penting, maka seharusnya kita juga mampu atau mulai memikirkan ibadah kurban dan cita-cita berhaji. Karena Allah akan membantu kita sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Dalam satu hadis kursi, yaqulullahu ta'ala, ana inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku.
Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Karena itu, mari kita sambut momen haji dan Idul Adha dalam rangka memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita hanya ramai merayakan Idul Adha, tetapi tidak mendapatkan pelajaran dari pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jangan sampai kita kagum melihat jutaan jamaah haji, tapi kita sendiri tidak mau memperbaiki akhlak dan ibadah kita. Tidak ada kemauan untuk berhaji. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mampu mengambil hikmah dari haji dan Idul Adha. Semoga Allah memudahkan niat kita untuk berhaji sampai ke Baitullah dan memampukan kita untuk istiqomah dalam ibadah dan kepedulian sosial. Dan semoga Allah menjaga bangsa Indonesia dari perpecahan, dari kebencian dan kerusakan moral. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu, luruskan dan rapatkan shaf demi kesempurnaan shaf.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Ya, pertanyaan terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi kita sudah hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Ahmad Yani Manado di ruang air Anda ya. Selamat melaksanakan tadi sholat Jumat, dan apalagi untuk muslim dimanapun Anda berada, tentunya semoga hari ini dimakan lebih semangat juga mendengarkan Pro Satu. Apalagi juga untuk Anda hari ini yang selalu setia dari tadi di frekuensi kita di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat siang untuk Anda, semoga hari ini juga menyenangkan ya mendengarkan Pro Satu. Yang sedang beristirahat siang, selamat beristirahat, dan tentunya ada banyak lagu-lagu spesial yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti juga di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara di ruang dengar Anda. Jadi tetap terus bersama Pro Satu Manado, masih kita hadirkan musik Reggae Islami sampai nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro Satu.

0: saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

Ya, pendengar sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Di hari ini masih di Manado Siang, saya Irin Sofiani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya untuk Anda di sore hari ini, bagaimana kegiatan-kegiatan Anda? Apakah berjalan dengan baik, lancar hari ini? Walaupun ada yang beberapa masih belum lancar gitu ya kegiatan aktivitasnya, tetap semangat. Apalagi juga di sore hari ini ada banyak gitu ya, lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu Pro 1 hadirkan untuk menemani Anda. Yang masih mendengar, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Tenggara Kota Bitung, Sulawesi Utara pada Jumat pagi 22 Mei 2026 gitu ya. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, gempa terjadi pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat atau di pukul 9 lebih 5 menit gitu ya waktu Indonesia Tengah, yang dipastikan tidak berpotensi tsunami. Dan yang pasti BMKG mencatat epicenter gempa berada di laut sekitar 124 km Tenggara Bitung, Sulawesi Utara, tepatnya pada koordinat 1,07 lintang utara dan 126,18 bujur timur dengan kedalaman 26 km. Dan dalam rilis resminya BMKG menyebutkan gempa tersebut juga termasuk kategori gempa dangkal yang dipicu aktivitas tektonik di kawasan laut sekitar Sulawesi Utara dan juga Maluku Utara ya. Dan meski berkekuatan cukup signifikan, BMKG juga memastikan peristiwa ini tidak memicu potensi tsunami, dan tentunya masyarakat juga dihimbau tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan bahkan BMKG juga mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan, dan warga juga diminta memastikan kondisi bangunan tempat tinggal dan menghindari area yang dinilai berisiko apabila terjadi getaran lanjutan. Dan BMKG juga menghimbau untuk kita masyarakat untuk terus memantau informasi resmi melalui kanal komunikasi terpercaya guna memperoleh pembaruan terkait aktivitas kegempaan di wilayah kita. Yang pasti pendengar tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Gempa magnitudo 5,8 guncang Tenggara Bitung, BMKG mengungkapkan tidak berpotensi tsunami gitu ya. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan juga di portal berita kami di rri.co.id. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kita hadirkan lagu mancanegara di ruang dengar Anda.

Di era digital, hampir semua aktivitas kita bisa dilakukan melalui internet. Belanja, belajar, bekerja, hingga berbisnis, semuanya ada di ujung jari. Ekonomi digital membuka peluang luas. UMKM bisa menjangkau pasar nasional dan internasional. Freelancer bisa menawarkan jasanya dari rumah, dan content creator bisa berbagi karya di seluruh dunia. Tak hanya itu, banyak platform edukasi online yang membantu kita belajar skill baru kapan saja. Tapi bersama peluang besar, datang juga tanggung jawab. Jaga data pribadi, waspadai penipuan online, dan gunakan teknologi secara positif. Bijak di dunia digital berarti aman dan produktif. Manfaatkan ekonomi digital untuk masa depan yang lebih baik, cerdas, aman, dan produktif. Ekonomi digital untuk semua.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Christina Perry dengan I Believe, yang masih lagu-lagu mancanegara kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, yang pasti Anda pendengar, di sonar ini ada lagi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Informasi yang saya kutip dari rri.co.id ya. Di sini Instagram kembali menghadirkan inovasi baru untuk penggunanya. Kali ini platform media sosial tersebut merilis fitur nama instan ya, yang tentunya memungkinkan pengguna berbagi foto secara lebih private dan spontan lewat pesan langsung atau DM. Jadi dikutip dari instagram.com tentunya juga atau Mosery gitu ya. Fitur ini diperkenalkan oleh Head of Instagram Adam Mosery sebagai cara baru nih agar pengguna bisa terhubung lebih personal di internet. Jadi instan ini juga memungkinkan penggunanya mengirim foto yang hanya bisa dilihat satu kali. Jadi otomatis hilang setelah dibuka atau maksimal dalam waktu 24 jam gitu ya. Nah, beberapa beberapa masyarakat sudah mencoba dan bahkan meme ini juga berbeda dengan postingan biasa di feed gitu ya. Fitur ini tuh dibuat tanpa banyak filter ataupun tools editing gitu ya. Yang pasti Instagram ini tuh juga penggunanya tuh lebih nyaman membagikan momen sehari-hari mereka yang santai dan otentik kepada close friend atau mutual follower ya. Jadi menurut Amoseri sendiri, hadirnya instan ini juga dipengaruhi perubahan kebiasaan pengguna media sosial gitu ya. Jadi saat ini tuh banyak orang lebih memilih berbagi secara free dibanding menggugah konten di feed utama mereka. Jadi fitur instan ini tuh mulai dirilis secara global sejak 13 Mei 2026 melalui DM Instagram ya. Dan sementara itu versi aplikasi terpisahnya masih dalam tahap uji coba di beberapa negara seperti Spanyol dan juga Italia. Dan dengan hadirnya fitur ini, Instagram juga berharap nih ya, penggunanya tuh bisa lebih bebas membagikan momen sehari-hari mereka tanpa tekanan untuk membuat konten yang terlalu sempurna atau estetik. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, yang kabarnya Instagram rilis instan, foto bisa hilang secara otomatis gitu ya. Dan yang pastinya masih banyak lagi informasi-informasi lain yang akan terus kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan informasi tadi Anda bisa kutip di portal berita kami di rri.co.id ya. Tentunya ada banyak informasi yang bisa Anda dapatkan, baik informasi berita, nasional, internasional, regional, bahkan daerah. Kemudian olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, editorial, dan masih banyak lagi informasi lainnya.

Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

0: Esensi buku RRI Manado dengan judul Keajaiban Toko Kelontong Namia. Pendengar, Keajaiban Toko Kelontong Namia adalah sebuah karya Higashino Keigo, seorang penulis terkenal asal Jepang, dan buku ini adalah kisah yang menggabungkan elemen misteri, keajaiban, dan pertumbuhan pribadi. Nah, kisah ini berpusat di sekitar tokoh utama bernama Namia, seorang penjaga toko kelontong tua yang terletak di pinggiran kota yang terlupakan. Dulu toko ini ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. Tetapi pada suatu hari, tiga orang anak muda yang sedang dalam pelarian, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam toko tersebut. Ketiganya adalah Yuu, Satoru, dan Hina, yang memiliki latar belakang dan masalah pribadi yang memang rumit. Nah, ketika mereka bersembunyi di dalam toko kelontong Namia, mereka menemukan surat-surat misterius yang mengungkapkan kisah-kisah hidup para penghuni toko tersebut, termasuk Namia sendiri. Nah, dari surat-surat ini menggambarkan berbagai keajaiban dan rahasia yang pernah terjadi dalam toko kelontong ini. Dan dalam mengungkapkan cerita-cerita ini, akhirnya para anak muda mulai memahami bahwa toko ini adalah tempat yang sangat istimewa, di mana keajaiban sejati pun terjadi. Nah, pendengar, novel ini mengeksplorasi konsep keajaiban, pertumbuhan pribadi, dan konsekuensi tindakan kita dalam kehidupan. Sementara para anak muda yang semakin terlibat dalam memecahkan misteri toko kelontong Namia, mereka juga mulai menemukan jawaban untuk masalah pribadi mereka masing-masing, dan mereka pun mulai belajar bagaimana membantu satu sama lain. Nah, pendengar, Keajaiban Toko Kelontong Namia adalah kisah yang penuh dengan kejutan dan emosi, mengajarkan kita bahwa dalam tempat-tempat paling tidak mungkin, kita dapat menemukan kebijaksanaan dan keajaiban sejati. Novel ini pun telah mendapatkan pujian luas dan merupakan karya yang menggugah perasaan dan memikat hati para pembaca dengan pesan tentang harapan, keajaiban, dan persahabatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, sekali lagi terima kasih Anda selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, pendengar, pernahkah Anda merasa ikut menguap saat melihat orang lain menguap gitu ya? Bahkan hanya mendengar cerita tentang menguap saja kadang membuat seseorang ikut membuka mulut lebar-lebar gitu ya. Nah, sebenarnya fenomena ini tuh memang nyata ya, dan sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Menguap di sini sebenarnya adalah reaksi alami tubuh yang biasanya muncul saat kita lelah, mengantuk, atau bahkan merasa bosan gitu ya. Namun yang menarik, menguap ini ternyata bisa menular dari satu orang ke orang lain juga. Jadi saat seseorang melihat orang lain menguap, otak kita secara otomatis meniru tindakan tersebut tanpa disadari gitu ya. Dan hal ini berkaitan juga dengan sistem saraf yang disebut mirror neuron, yaitu sel saraf yang membantu manusia memahami dan meniru ekspresi atau tindakan orang lain, pendengar. Nah, karena itu orang yang memiliki hubungan dekat seperti keluarga, sahabat, atau pasangan itu biasanya lebih mudah tertular menguap dibanding orang asing gitu ya. Jadi otak mereka tuh cenderung lebih peka terhadap gerakan dan ekspresi orang yang akrab. Jadi selain faktor empati, menguap ini juga dikaitkan dengan cara tubuh mengatur suhu otak dan meningkatkan asupan oksigen. Jadi ketika tubuh lelah atau kurang fokus, otak ini akan memberi sinyal untuk menguap agar tubuh kembali lebih segar. Dan menariknya lagi, pendengar, fenomena menguap menular ini gitu ya, tidak hanya terjadi pada manusia ya, tapi beberapa penelitian menemukan bahwa hewan seperti simpanse gitu ya, anjing, bahkan serigala ini juga dapat tertular loh ya, menguap dari sesamanya maupun dari manusia. Nah, walau terlihat sederhana dan sepele, ternyata menguap ini menyimpan banyak fakta unik tentang cara kerja otak dan hubungan sosial manusia. Jika frekuensi menguap dirasakan sangat mengganggu aktivitas harian, disarankan juga untuk konsultasi medis untuk bisa mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai pola tidur dan kesehatan saraf. Jadi saat Anda tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain melakukannya, itu bukan kebetulan semata ya, karena itu adalah respon otomatis tubuh kita. Oke, dan yang pasti tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, kenapa menguap bisa menular, tadi penjelasannya gitu ya. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Rin, kira-kira kalau bencana sewaktu-waktu jadi di Manado, ngana so siap?
1: Bencana? Duh, Pak Budi, khawatir no katu, neng ya nak siap.
0: Masa?
1: Mar, iyo mar, seringkali torang katu bingung no, mau persiapkan torang pediri itu mulai dari mana, Kang?
0: Nah itu, makanya torang semesti paham betul. Karena tu kesiapsiagaan itu bukan cuma urusan pemerintah. Mar itu jadi torang petanggung jawab semua. Jadi torang semesti siap atau nyanda, ya semesti siap noh pokoknya sebelum terjadi.
1: No kalau begitu dang Pak Budi, apa saja dang yang torang mesti persiapkan supaya torang ya siap atau nyanda mesti siap.
0: Nah itu, yang pertama tentu torang semesti sedia itu tanpa berlindung. Tanpa berlindung yang aman pasti. Kong torang siapkan kalau ada paket darurat misalnya yang sementara lah. Makanan ke, air minum, obat-obat. Deng tu perlengkapan lain dan begitu toh. Baru torang so mesti cari tahu itu rute evakuasi yang pemerintah so ator. Kong, baru torang so mesti pantau juga cari informasi-informasi resmi dari Dinas Penanggulangan Bencana ataupun dari informasi resmi pemerintah lainnya. Begitu.
1: Aduh, banyak sekali kan torang mesti persiapkan.
0: Iyo, memang so mesti begitu. Jadi torang semesti mulai dari yang kacili-kacili dulu toh. Yang penting jangan tunda-tunda karena itu bencana itu nyana mau kasih tahu kasih yang kapan dia mau datang, Rin.
1: Oh, begitu.
0: Iyo.
1: No. Kalau begitu kita semesti panggil tamang-tamang pemuda di kampung, Kang. Torang baking semacam kelompok sukarelawan begitu.
0: Nah.
1: Supaya tentang kesiapsiagaan bencana ini torang belajar sama-sama, torang
0: ya, mau enggak mau harus siap.
1: Itu dia.
0: Betul itu. Mar tentu torang harapkan dengan semangat ngoni dang torang semua dang pe semangat pasti boleh menjadi kunci keberhasilan for melindungi for torang pe diri, orang-orang yang torang cintai, pokoknya orang-orang yang ada pat orang pe sekitar dang. Makanya marjo torang jadikan torang pe Kota Manado ini sebagai daerah yang tangguh. Tangguh menghadapi bencana, begitu Rin.
2: Bencana tidak memandang waktu dan tempat. Namun, dengan kesiapsiagaan yang matang, kita bisa mengurangi resiko kerusakan dan korban jiwa. Mari kita bergandengan tangan, saling mengingatkan, dan bersama-sama membangun masyarakat yang siap menghadapi setiap tantangan bencana.

0: Prank-nya. Terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan ini lagu-lagu mancanegara, cukup dulu ya. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap terus bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagi acara spesial yang selalu Pro 1 hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi saat lagi akan ditahdirkan Warta Berita Daerah ya, yang akan ditahdirkan di Ruang Niranda siang hari ini. Dan saya terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan itisar berita, berita siang hari ini, Jumat 22 Mei 2026.
1: Kami akan senantiasa datang untuk melihat langsung ada keluhan-keluhan seperti antrian panjang atau...
0: Warta Berita Daerah Siang selengkapnya bersama saya Yelin Salpiani. Berita yang pertama, pendengar, anggota DPR RI Angelina Teti Paruntu pertanyakan tentang pengawasan penyaluran BBM di Sulawesi Utara.
2: Anggota DPR

0: masyarakat kecil, khususnya para sopir truk dan pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran distribusi BBM untuk aktivitas sehari-hari. Dia menegaskan persoalan kelangkaan solar harus segera ditangani secara serius dan menyeluruh agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat. Dia juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi oleh oknum tertentu.
1: Seperti kita lihat di antrian SPBU, banyak yang antri. Nah, kami juga sudah menanyakan ya kepada pihak terkait, terutama kenapa kok seperti itu. Nah, mungkin kelangkaan, dia memastikan ya bahwa tidak ada kelangkaan. Fungsi pengawasan ini kami akan sering-sering ya hadir sebagai wakil rakyat yang dipercayakan oleh masyarakat Sulawesi Utara untuk dapil sebut ini. Saya selaku anggota Dewan DPR RI yang ada di Komisi 6, kami akan senantiasa datang untuk melihat langsung kalau ada keluhan-keluhan seperti antrian panjang atau ada katanya masuk dengan ya apa namanya mobil-mobil modifikasi. Nah, itu saya sudah bertanya juga.
0: Teti Paruntu minta Kapolda Sulawesi Utara bersama jajaran dan aparat terkait lainnya segera menindaklanjuti seluruh keluhan masyarakat serta memastikan distribusi solar kembali berjalan normal dan tepat sasaran. Meiki Kodowati, RRI Manado terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Satres Narkoba Polres Bitung ungkap peredaran narkoba jenis sabu di Kota Cakalang diduga dikendalikan dari dalam lapas.
3: Tim Opsional Satres Narkoba Polres Bitung berhasil menangkap seorang pria berinisial FP alias Aan, warga Kota Bitung, pengedar narkoba jenis sabu. Kasatres Narkoba Polres Bitung, Jeffrey Duabai, mengatakan tersangka ditangkap di kompleks tempat tinggalnya di Kelurahan Kakenturan 2 Lingkungan 2, Kecamatan Maesa, hari Selasa, 19 Mei 2026, sekitar pukul 01.00 Wita. Diungkapkan Kasatres Narkoba Jeffrey Duabai, saat penggeledahan berlangsung, petugas menemukan sebuah tempat kacamata berwarna biru yang disimpan di atas lemari pakaian yang di dalamnya terdapat dua paket diduga narkotika jenis sabu beserta alat hisap atau bong. Dari hasil interogasi awal, tersangka mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang pria berinisial GG yang saat ini diketahui berstatus warga binaan di Lapas Tuminting yang transaksinya dilakukan melalui transfer via gerai minimarket dengan sistem pengambilan barang di lokasi tertentu di wilayah Tuminting.
4: Tersangka itu mengambil barang dari luar Bitung. Jumlahnya tidak lebih dari 1 gram. Dan terakhir yang ditangkap itu memang dia residivis yang Desember 2025 keluar. Kemudian beberapa kali dia membeli barang, itu di bawah 1 gram. Dan pada saat ditemukan, kita temukan 1 gram. Kalau dari interogasi yang bersangkutan dan muntan belum bisa dibuktikan, dia dapat dari temannya yang warga binaan di Lapas Tuminting yang masih dalam tahap penyelidikan, baru sebatas interogasi.
3: Dijelaskan dalam pengungkapan ini, tim opsional Satres Narkoba Polres Bitung juga mengamankan barang bukti berupa satu jenis handphone Oppo A3X warna biru serta uang tunai sebesar Rp1.190.000 yang diduga terkait hasil transaksi. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bitung, Ibtu Abdul Natib Anggai, menambahkan pelaku merupakan residivis dalam kasus serupa, baru bebas pada Desember 2025 setelah menjalani hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan. Dalam pengungkapan kasus ini, Polres Bitung mengapresiasi peran dari masyarakat yang mau melaporkan. Polres Bitung berharap masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait narkotika demi terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya narkoba. Roy Pesak melaporkan.
2: Perkembangan dunia olahraga, khususnya futsal di Bumi Nyiur melambai, semakin menunjukkan peningkatan.
5: Salah satu pelatih handal asal Sulawesi Utara, Marvel Budiman, mengapresiasi keikutsertaan atlet potensial asal Sulawesi Utara untuk ikut seleksi U17 tingkat nasional. Budiman menilai peran pengurus Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Utara juga memiliki peran penting dalam ajang bergengsi tersebut.
6: Melihat perkembangan futsal yang ada di Sulawesi Utara, tentunya memberi apresiasi kepada pelaksana tugas Futsal Sulawesi Utara Bapak Mevo Rumengan dan Sekretaris Ketenjaranya ada, walaupun masih berupa SK pelaksana tugas, tapi mampu membuat seleksi untuk

0: untuk ada keterwakilan dua anak Sulawesi Utara di tingkat seleksi nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Juni atau Juli ke depan untuk dijaring menjadi pemain timnas Indonesia. Namun hal ini pernah dilaksanakan juga pada beberapa sekitar tahun 2018 atau 2019 itu pengurus PSSI Sulawesi Utara juga pernah mengirim, bahkan kita pernah ada pemain yang masuk di timnas Indonesia seperti Stanley Mamuaya, Franchi Memengkang, dan Arifin Adrian salah satu.
1: Dua atlet potensial yang lolos ke Talent Detection Team Nasional Timnas U17 Futsal asal Sulawesi Utara, yakni Ahmad Abdul Karim dari Minahasa Utara dan Alfa Junior Karayeng dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Diana masih melaporkan.
2: 7 ekor sapi banpres disiapkan di peternakan Mapanget untuk disalurkan ke 6 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
3: Menjelang Idul Adha, sejumlah sapi bantuan Presiden mulai diberangkatkan dari peternakan di kawasan Mapanget, Kota Manado, menuju beberapa daerah di Sulawesi Utara. Pemilik peternakan di Mapanget, Joko Sugiarto, menyatakan 7 sapi bantuan Presiden tersebut terdiri dari berbagai jenis.
4: Untuk 6 kabupaten, Presiden ambil sapi di sini untuk 6 kabupaten, jumlah sapinya 7 ekor. Yang limusin cross, ada limusin asli, ada PO, ada yang ini PO ini, dengan limusin lari ke Talaut, terus ada yang ke Sitaro, si metal, terus Minut, limusin, Manado limusin, Bitung limusin cross, sama Minsel limusin cross. Sitaro besok 9:30 berangkat, kata kapal lautnya sudah siap besok. 9:30 pagi, Pelabuhan Munte kapalnya sudah siap.
3: Joko menambahkan, seluruh sapi ini mendapatkan pemeliharaan khusus dan intensif.
4: Yang untuk banpres itu perawatan memang beda dengan yang lain untuk masjid-masjid. Nah, tetap ada yang khusus, kayak mas satu misal contoh comborannya, makanannya rumput, combor, mandi. Kalau ya sapi-sapi yang di masjid kan biasa bisa diikat di kelapa-kelapa di luar. Kalau yang banpres ini khusus, perawatannya memang dirawat yang bagus lah. Okay. Yang bahan pres ini banyak yang 850, ada yang 900.
3: Distribusi seluruh sapi bantuan Presiden ditargetkan rampung tepat waktu sebelum puncak perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Sulawesi Utara. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
2: Tim pencari bakat nasional telah melaksanakan seleksi di Manado, Sulawesi Utara untuk pembentukan skuad usia di bawah 17 tahun.
5: Tim pemantau dari pusat telah melaksanakan proses seleksi pemain potensial untuk pembentukan skuad futsal di kejuaraan usia 17 tahun di negara Spanyol. Rekrutmen pemain-pemain muda futsal selain di Kota Manado, Sulawesi Utara juga berlangsung di berbagai provinsi di tanah air. Eka Sanjaya, asisten pelatih tim nasional, mengatakan proses pencarian pemain potensial ini tidak mengacu pada siapa pencetak gol terbanyak.
6: Banyak poin yang harus kita kita nilai, ya. Bukan hanya siapa yang cetak gol, siapa yang bagus enggak, tapi bagaimana divisi misi bermainnya, cara buka ruang, passing segala macam itu yang dinilai. Jadi kalau untuk cetak gol individualnya bisa, tapi kalau cuma bisa main individual tapi tidak bisa main tim itu kan jadi cetak.
5: Pemain futsal Sulawesi Utara putra dan putri di bawah usia 17 tahun nantinya akan dipanggil menjalani TC nasional, sekaligus juga pertanda merekalah yang terpilih. Mei Furmengan, Ketua Futsal Sulawesi Utara, mengatakan tidak semua akan terpilih ke tim nasional. Namun aspek positifnya, seleksi ini juga membantu pembentukan tim untuk Porprov dan Pekan Olahraga Nasional PON.
7: Kami tidak ada titipan, tapi dengan seleksi hari ini, kami kalau ada juga yang lolos, kami bisa ambil database-nya untuk PRAPON atau PON. Jadi seleksi hari ini penting juga, bukan untuk juga untuk bermain di nasional, di Spanyol nanti, tapi ini untuk berlaga di PON atau PRAPON.
5: Rumengan memahami rekrutmen pemain muda ke ajang internasional futsal U17 di Spanyol persaingannya sangat ketat karena melibatkan seleksi di seluruh Indonesia. Audi Kandores melaporkan.
2: Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam dedicated Team Building Sulawesi Utara 2026 mengatakan hilirisasi sektor unggulan menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah.
8: Wakil Gubernur Sulawesi Utara Wagub Solot Victor Mailangkai mengatakan hilirisasi sektor unggulan menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Dedicated Team Building Sulut 2006 pada Kamis siang di Ruang Tondano Kantor Bank Indonesia Sulut Utara. Dalam arahannya, Victor Mailangkai menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah produk daerah melalui pengolahan hasil perikanan, pertanian hingga pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Hilirisasi sektor unggulan adalah harga mati bagi kemandirian ekonomi Sulut.
9: Hilirisasi sektor unggulan adalah harga mati bagi kemandirian ekonomi Sulut. Di sektor perikanan, kita harus fokus pada pengelolaan tuna dan cakalang agar yang kita ekspor bukan lagi bahan mentah. Di sektor pertanian, hilirisasi kelapa dan turunannya harus diperluas. Begitu pula dengan pariwisata. Kita butuh investasi yang berkelanjutan dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Saya ingin setiap investor yang datang merasa yakin bahwa bahan baku dan dukungan ekosistem di Sulut sudah siap.
8: Sebelumnya, Kepala BI Sulut Joko Supratikto mengatakan untuk menumbuhkan ekonomi Sulut, daerah diminta mendorong investasi. BI menyiapkan 3 agenda utama akselerasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Sulut pada tahun 2026.
10: Oleh karena itu, terdapat 3 peluang akselerasi untuk pertumbuhan ekonomi di Sulut. Yang pertama, ini tentunya adalah penguatan ketahanan fiskal daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan PAD dan digitalisasi, agar semua aktivitas ekonomi sektor informal dapat tercatat dan diperoleh berbagai kemudahan transaksi ekonomi antar daerah. Kedua, Bapak Ibu, sinergi antara pusat dan daerah untuk transmisi program strategi nasional. Berbagai program prioritas nasional ini perlu terus diyakinkan untuk direalisasikan di Sulawesi Utara melalui koordinasi dan yang lebih intensif ke kementerian maupun lembaga terkait. Ketiga adalah peningkatan kualitas investasi. Diperlukan akselerasi investasi pada sektor bernilai tambah yang tinggi, antara lain melalui kawasan ekonomi khusus dan kawasan berikat.
8: BI Sulut berharap 3 agenda utama tersebut dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan pada tahun 2026. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Kemenak Telaut dorong profesionalisme guru dalam pendidikan agama Kristen.
11: Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut Jasri Saripada mengatakan, guru pendidikan agama Kristen memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan anak bangsa, terutama pembentukan karakter. Hal itu dapat diwujudkan dengan profesionalisme tenaga pendidik dalam setiap pembelajaran. Ditambahkan, guru mempunyai peran penting dalam membentuk generasi masa depan yang cerdas dan bermoral baik. Guru yang profesional, sosok yang memiliki pemahaman yang mendalam, keterampilan dan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita lainnya, pendengar, struktur dan mesin partai PDI Perjuangan di Sulawesi Utara terus bergerak cepat. Bertempat di Aula Sekinah Melungwane, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut, Oli Dendokambe, membuka langsung Musankap Serentak Sekabupaten Kepulauan Talaut.
12: Struktur dan mesin partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP di Sulawesi Utara terus bergerak cepat. Bertempat di Aula Sekinah Melungwane, Kamis 21 Mei 2006, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut Oli Dendokambe membuka langsung Musancap Serentak Sekabupaten Kepulauan Talaut. Agenda strategis ini dihadiri oleh jajaran elit partai dan pejabat daerah, mulai dari anggota DPR RI Rio Dendokambe hingga Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita. Dalam sebutannya, Oli Dendokambe menegaskan bahwa Musancap ini merupakan konsolidasi berjenjang pasca Kongres ke-6 Partai demi memperkuat akar rumput menuju pemilu 2029. Secara total, PDI Perjuangan Sulut menargetkan 1.881 personel untuk mengisi struktur di 171 kecamatan. Oli juga memberikan 3 instruksi utama kepada para kader. Pertama, kader wajib menjadi pasukan digital yang aktif menyebarkan narasi positif partai di media sosial. Kedua, wajib mengikuti pendidikan kader secara rutin demi meningkatkan militansi. Dan yang ketiga, kader diminta mempelopori gerakan kemandirian pangan lokal dengan memanfaatkan lahan tidur.
13: Tentunya musyawarah anak calon ini sesuai dengan amanat Kongres ke-6 di Bali. Konsolidasi partai harus selesai sampai pengurus anak cabang di bulan Mei. Jadi Provinsi Sulawesi Utara, bulan Mei ini kita tuntaskan. Pagi ini kita siapkan di laut, nanti kita terbang ke Sangir, kita selesaikan. Setelah memasuki kita bulan September, kita sudah mengkonsolidasi organisasi pemenangan program pemilu.
12: Di akhir arahannya, Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan ini mengingatkan agar dinamika forum tidak merusak persaudaraan. Oli meminta seluruh kader untuk tidak hanya kuat menjelang pemilu, tapi harus kuat setiap hari bersama rakyat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Setelah dilakukan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih di 7 desa kecamatan Langowan Timur pada pemilihan hukum tua tahun 2026, menurut Camat Rulan Jeffrey Masih sebanyak 9.249 DPT.
14: Setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya 7 desa di kecamatan Langowan Timur tuntas menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih pada pemilihan hukum tua 17 Juni 2026 nanti. Hal ini dikatakan Camat Dolan Jeffrey Masih Sarjana Ekonomi di sela-sela rapat koordinasi rakor tingkat kecamatan bertempat di Balai Pertemuan Umum BPU Desa Waliure. Adapun jumlah pemilih yang berhak menyalurkan aspirasinya pada pemilihan hukum tua tahun 2026 di 7 desa kecamatan Langowan Timur, menurut Camat Dolan Jeffrey Masih sebanyak 9.249 daftar pemilih tetap.
15: Dari Kecamatan Langowan Timur untuk pelaksanaan pilot ini sudah ada 7 desa yang memang rekapitulasi jumlah DPT-nya sudah dilaksanakan. Dari jumlah keseluruhan jumlah satu desa yang seperti Desa Mungina 1, jumlah pemilih 1.117, itu sudah termasuk dengan perempuan dan laki-laki. Jadi untuk Desa Mungina 3 jumlah 780, untuk Desa Karunduran jumlah 975, untuk Desa TF jumlah 1.202, untuk Desa Waleure jumlah 1.974, untuk Desa Walaang 1.823, dan Desa Sumarayar jumlah 1.378. Tensi politik memang ada beberapa desa yang memang sedikit panas tensi politiknya, tetapi masih dalam taraf-taraf pemantauan kami cukup baik.
14: Dengan harapan menurut Camat Rulan Jeffrey Masih, masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap DPT untuk TPS tempat pemungutan suara nanti dapat menyalurkan aspirasinya memilih hukum tua tahun 2026 di desa masing-masing, seturut dengan hati nurani. Dari Minasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PON ke-22 NTT NTB tahun 2028 resmi pertandingkan 71 cabang olahraga. DKI Jakarta dilibatkan sebagai penyangga melaksanakan pertandingan.
16: Pekan Olahraga Nasional ke-22 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 2028 resmi akan mempertandingkan 71 cabang olahraga dan DKI Jakarta dilibatkan sebagai penyangga melaksanakan pertandingan. Pelaksanaan PON 22 dan cabor yang dipertandingkan ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional KONI Pusat 2026 yang mengusung tema PON sebagai program strategis nasional untuk mewujudkan sasaran astacita di bidang olahraga. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman sebelumnya juga menegaskan bahwa PON ke-22 tahun 2028 akan mulai difokuskan pada cabang olahraga Olimpiade sebagai bagian dari persiapan peningkatan prestasi Indonesia di level dunia.
17: Ini nanti Pekan Olahraga Nasional ke-22 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kita berupaya juga mengatur kembali. Kita akan memfokuskan Pekan Olahraga Nasional yang dan karena 81 cabang olahraga itu menjadi anggota PON Pusat, kita harus membuat pekan olahraga nasional, pekan olahraga nasional lainnya.
16: Diketahui dengan dilibatkannya DKI Jakarta menjadikan pesta olahraga terbesar di Indonesia itu, untuk pertama kali akan digelar di 3 provinsi sekaligus, yakni NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Berita yang terakhir pendengar, momentum Rakernas KONI 2026, KONI Pusat perkuat kolaborasi dengan Kemenpora demi kemajuan olahraga Indonesia.
16: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Marciano Norman, menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada atlet cabang olahraga hingga KONI daerah dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional KONI Pusat 2026. Dalam forum strategis tersebut, Marciano menekankan bahwa KONI Pusat tidak hanya fokus pada pembinaan prestasi, tetapi juga memastikan tata kelola organisasi olahraga berjalan semakin profesional dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia menjelaskan Rakernas menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh elemen olahraga nasional dalam menerjemahkan arah kebijakan pemerintah, khususnya yang ditetapkan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
17: Kita terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada para atlet, kepada cabang olahraga, dan juga kepada KONI provinsi dan KONI kabupaten kota. Oleh karenanya, dalam rapat-rapat seperti ini tentunya kita akan menjabarkan kebijakan olahraga yang ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk kita bisa mendukung secara penuh dan kita dapat menyukseskan agenda yang ditentukan oleh pemerintah itu.
16: Marciano juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga atas keterbukaan dan dukungan terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan KONI Pusat, khususnya terkait regulasi olahraga nasional.
17: Pada kesempatan yang baik ini, saya juga harus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Menteri Pemuda dan Olahraga yang pada hari ini hadir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga dan Deputi Pak Sulono, yang mana mereka menampung dengan sangat baik aspirasi, usulan KONI Pusat yang disampaikan terkait Peraturan Menteri Nomor 8 2026.
16: Rakernas KONI Pusat tahun 2026 sendiri menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan insan olahraga nasional guna membangun sistem pembinaan olahraga yang semakin kompetitif, modern, dan berorientasi pada prestasi Indonesia di tingkat internasional. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: kamu.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, dan baik pendengar, senang sekali kembali saya Titi Bahagia bersama Anda untuk Manado sore ini. Dan saat ini kita telah berada dalam program 100% Indonesia, di mana kembali seperti biasanya Anda dapat bergabung bersama Titi via line phone di 08219583508080. Dan senang sekali ya di edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Untuk 100% Indonesia, kita akan sampai di jam 16 waktu Indonesia Tengah pastinya ya. Oke, langsung saja kita ke line telepon kalaupun sudah ada yang ingin gabung. Namun Titi pengen cari tahu dulu ya, satu kata aja ketika kita menyebut kuasa, oke? Ketika satu kata untuk kuasa seperti itu, oke? Baik, langsung saja. Iya, baiklah. 100% Indonesia, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore sayang, dengan
1: 100% Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang air mandi.
0: Oh, tetanggaku idolaku nih. Apa kabar, Jin?
1: Puji Tuhan ada bye-bye.
0: Oke, Jin, sebelum bisa ngirim salam sayang, satu kata dong untuk kata kuasa, kira-kira apa tuh?
1: Apa? Hah? Surat.
0: Oke, baik. Oke, silakan sayang, buat siapa?
1: Tentunya pertama mau kirim untuk Teti yang lagi tugas, tetap semangat.
0: Pasti
1: sukses untuk hari ini. Baru kita mau kirim, ada yang di Bunaker, ada Ibu Haryati, selamat sore, salam kasih, salam kompak ya. Ibu Anggraini juga yang ada di Tareran, apa kabar, salam kasih, pokoknya semua yang Bapak dengar Pro 1, fans Pro 1 dimanapun berada, salam kasih, salam kompak semua, spesial mau kirim for tetap sayang-sayang. Yang lagi terbelenggu nanti hujan berhenti. Hujan keras sekali kok di air mandinya.
0: Baiklah.
1: Buat dia salam sayang, Bobil.
0: Udah ya. Baiklah. Terima kasih, Jin. Dan kita ke mana lagi nih ya? Ke line telepon lagi di belakangnya Jane. Oke. 100% Indonesia. Halo. Oke, baik. Ini yang mana sih? Oke. Ternyata putus ya. Kita coba lagi. Masih di 08219583508080. Yang pengen ikutan, Titi masih tunggu di line telepon. Sekali lagi di 08219583508080. Oke. 100% Indonesia, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Titi.
0: Halo. Hai, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Natalia, Toli, Mbak Teti.
0: Di mana sayang? Dengan siapa?
2: Mana Mbak Teti? Ibu Natalia di Toli Toli.
0: Oh, Sulawesi orang Tengah. Toli Toli. Apa kabar Ibu Natalia?
2: Puji Tuhan sehat baik-baik sayang Mbak Teti.
0: Oh, mantap. Gimana di sana, terikah, hujankah?
2: Kalau sama dengan kemarin mendung-mendung cantik, Mbak Teti.
0: Oh, mendung-mendung cantik. Oke,
2: iya, baiklah. Malu-malu ini mendungnya.
0: Oke, baiklah, mendung-mendung cantik. Sama dong kita. Oke, baik. Ibu Natali, sebelum bisa ngirim salam sayang untuk tiga orang spesial, Teti pengen tahu satu kata untuk kuasa kira-kira apa tuh?
2: Semangat, Mbak Teti. Semangat.
0: Kuasa, semangat ya. Oke. Silakan ya. Sayang, mau ngirim buat siapa?
2: Oke, mau balas salam ya. Yang pertama ada Pak Li di Tuminting. Selamat sore Pak Li. Selamat beristirahat ya. Harapan ada sehat bersama keluarga di rumah. Dan yang kedua ada Ibu Seni yang ada di Tomohon. Selamat sore, salam sehat, salam manis. Salam kompak selalu. Okay. Dan yang ketiga ada Pak Mut yang ada di Ampana. Selamat sore, selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat.
0: Baik.
2: Buat Mbak Teti, tetap semangat ya. Sukses selalu, pasti. Bahagia selalu.
0: Terima kasih.
2: Doa terbaik buat Mbak Teti.
0: Amin, terima kasih.
2: Makasih Mbak Teti.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih untuk Ibu Natali, orang Toli-Toli ya. Kita ke belakangnya Ibu Natali. Masih ada satu penelpon lagi ya. Teti cuma pengen tahu kira-kira satu kata untuk kata kuasa itu apa. Satu kata aja. Ya, kita langsung saja. 100% Indonesia, Indonesia banget. Halo.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Hai, dengan siapa di mana?
3: Dari Ibu Aurina Tata Aran.
0: Ibu Aurina Tata Aran. Apa kabar sayang?
3: Aduh, baik sekali.
0: Baik sekali. Tuhan. Ngapain aja nih sore-sore sampai bisa nyempetin waktu buat ikutan 100% Indonesia. Lagi ngapain nih Ibu Aurina?
3: Ini lagi menunggu orang, tapi hujan keras.
0: Oh, ternyata hujan. Oke,
3: hujan
0: ini paling enak.
3: Ada geluduk-geluduk lagi, aduh.
0: Aduh. Ini paling enak sama yang anget-anget ya, Bu Aurina ya.
3: Oh,
0: pisang goreng,
3: ini
0: teh anget.
3: Kopi.
0: Aduh, kopi.
3: Makan
0: baiklah.
3: Kanada.
0: Oh, hu. Oke. Sebelum bisa ngirim salam Ibu Aurina, Titi pengen tahu satu kata untuk kata kuasa dong, kira-kira apa Ibu Aurina?
3: Kuasa. Kuasa. Kuasa Tuhan.
0: Oke, baik. Kuasa Tuhan baik. Silakan mau kirim buat siapa untuk tiga orang spesialnya?
3: Pertama buat Ibu Teti yang cantik manis.
0: Tahu dari mana imut. Ketemu aja belum.
3: Melayang dia melayang tuh.
0: Ah gitu.
3: Terus sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin.
0: Amin.
3: Terus tiga spesial yang baru lewat tadi. Ibu Natalia.
0: Ya.
3: Salam dari Ibu Arwina, sehat selalu.
0: Baik.
3: Yang kedua, Ibu Sieni Dimatani.
0: Oke.
3: Maaf Bu Sieni terlambat, salam baliknya ya. Ibu Sieni ditemohon.
0: Baik.
3: Terus yang ke tiga ya. Tiga ya Bu Teti.
0: Oke, yang ketiga.
3: Yang ketiga buat Ibu Ani di Kota Mobagu.
0: Oh ya.
3: Terima kasih salamnya Ibu Ani. Terima kasih ya. Sehat selalu. Buat Bu Teti.
0: Hai.
3: Kembali ke Bu Teti.
0: Iya,
3: terima kasih banyak.
0: Sama-sama Ibu.
3: Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu Aurina ya. Kita langsung aja ini

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing

Cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: RRI.co.id.

0: www.radioreformasi.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan lagi untuk 100% Indonesia di sore hari ini. Kita langsung saja ke line telepon lagi di 082195835080. Yang pengen ikutan langsung saja. Oke, baiklah. 100%
1: Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Oh. Bahagia.
0: Ini pasti orang Balmut ini kalau soba gini ya. Deng, sampai di mana, Dang?
1: Kateti. Ya. Tahuin kabar.
0: Tahuin kabar
1: Kateti.
0: Bagaimana? Agak kejauhan sayang. Bagaimana?
1: Tahuin kabar.
0: Oh, totok bi mau pira. Syukur mau anto. Kalau orang Bolmut bagaimana kabar ini, Dang? Oh, mantap sekali. Kong, bagaimana? Ujang panas kah di sana? Benijo?
1: Mau uyan.
0: Oke deh. Ben, sebelum bisa ngirim-ngirim salam, satu kata untuk kuasa dong, Ben. Apa kira-kira?
1: Kuasa.
0: Oh,
1: satu kata untuk kuasa hukum.
0: Apa?
1: Kuasa hukum.
0: Oke, kuasa hukum. Baiklah. Silakan, tiga orang spesial, Ben. For siapa aja?
1: Oke, tentunya. Atikian tugas. Salam semangat, salam berkati ya. Salam keluarga, salam sehat selalu. Kita memang ada tiga orang spesial. Pasti ada Ibu Haryati, Nakin, Ibu Haryati, terus ada Pak Islan di Bolang Mengundang Utara, terus ada Pak Sakai di Kota Digital, Kak Titi,
0: Enaknya ngapain ya, Ben ya. Oke, baik. Di belakangnya Benny. Kita langsung saja ke line telepon lagi. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Selamat sore Kak Teti.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bruri di Jalan Kembang.
0: Oh, apa kabar Bruri?
2: Kabarnya super baik ini, super Kak baik. Teti, kabar baik.
0: Super baik, terima kasih Bruri, kita sama-sama super baik ya. Oke deh, Bruri, sebelum ngirim-ngirim salam seperti biasa, satu kata dong untuk kata kuasa.
2: Ya Kak Teti.
0: Satu kata untuk kata kuasa, kira-kira apa ya?
2: Oh, satu kata untuk kuasa, kalau Bruri surat.
0: Tulis surat kuasa ya.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Silakan Bruri, mau kirim buat siapa tiga orang spesialnya?
2: Oke, pertama buat Kak Teti. Tetap semangat dan tetap eksis di sore hari ini kan Kak Teti?
0: Pastinya. Lanjut.
2: Lanjut, mau salam yang ada di Kota Tomohon, yang ada di Kota Bunga-Bunga. Selamat sore Ibu Alke bersama keluarga. Harapan di sore hari ini ada sehat-sehat dan tetap semangat. Lanjut, yang kedua, ada juga Ellen di Tondano juga. Selamat sore bersama keluarga. Yang ketiga, James yang ada di Lombatu juga. Selamat sore bersama keluarga.
0: Okay.
2: Buat Kak Teti, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Terima kasih Bruri di Jalan Kembang ya. Terima kasih Bruri sudah ikutan gabung bersama kami di sini di 100% Indonesia. Satu penelpon lagi pendengar di line telepon. Langsung saja 100%
3: Indonesia. 100%
0: Indonesia
3: dengan Pak Franky ada di Tumpaan.
0: Halo Pak Franky, apa kabar Tumpaan?
3: Kabar baik, sehat selalu, cuaca Tumpaan baru selesai turun hujan.
0: baru selesai hujan. Oke deh, Pak Franky, satu kata kuasa dong, apa kira-kira?
3: Semangat.
0: Semangat, baiklah. Tiga orang spesialnya, silakan Pak Franky.
3: Salam pertama buat rompet Bupati yang bahagia, yang baik hati. Salam sehat selalu bersama keluarga ada di rumah, amin.
0: Amin.
3: Baru mau salam untuk tiga orang. Salam pertama ada Ibu Jain, ada di Ermadidi bersama keluarga. Mm-hmm. Salam sehat juga dari Pak Franky di Tumpaan.
0: Iya.
3: Baru kedua ada Pak Sagai, ada di Kota Bitung. Selamat siang. Salam sehat selalu bersama keluarga. Aha. Buat ketiga ada juga terompe Ibu Ellen ada di Sundano, Ellen Wangko.
0: Ya.
3: Terima kasih. Selamat.
0: Baik.
3: Terima kasih. Indonesia.
0: Baik, terima kasih Franky yang sekarang lagi di Tumpaan. Yuk, kita langsung aja ke tiga lagunya, ya.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia dan menyatu hati bersama kami di RRI Program Masa 1 Manado, masih di 100% Indonesia. Kembali lagi di line telepon di 082195835080. Sudah Teti kembali buka untuk Anda. Untuk 3 orang lagi, langsung saja 100% Indonesia. 100% Indonesia, oke baik. Ini ngapain coba? 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak James di Binorangian, Ibu Teti.
0: Pak James di mana tadi?
1: Di Desa Binorangian ini.
0: Itu di seputaran mana ya, Pak ya? Daerah mana tuh?
1: Kecamatan Tumbatu, Kabupaten Minahasa Tenggara.
0: Oke, baik. Apa kabar Pak James?
1: Ini di Winorangian baru selesai hujan sekarang.
0: Baru selesai hujan. Banyak ya di beberapa tempat yang baru selesai hujan. Oke, baik Pak James. Sebelum bisa ngirim-ngirim salam, Titi pengen tahu dong untuk satu kata untuk puasa.
1: Untuk puasa ya?
0: Iya.
1: Iya, lebih bersabar.
0: Baiklah, silakan untuk 3 orang spesial Pak James, buat siapa aja?
1: Pertama-tama, terima kasih Ibu Teti Suangka, Pak James ke telepon.
0: Terima kasih sama-sama Bapak, tugas saya emang.
1: Pak okay. James mau balas salam untuk Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu.
0: Baik.
1: Selamat sore Ibu Ani. Ini Pak James ke salam balik.
0: Oke.
1: Untuk Ibu Ani di Kota Mobagu.
0: Baiklah.
1: Semoga Ibu Ani di Kota Mobagu sehat. Dan yang kedua,
0: ya,
1: ada Ibu Esther Lita di Girian.
0: Oke.
1: Ini Pak James itu salam.
0: Baik.
1: Untuk Ibu Esther Lita, semoga dalam keadaan sehat semua keluarga yang ada di Girian. Dan yang terakhir,
0: ya,
1: ada Bapak Yus Korimban di Desa Esandom di Jalan Kebun Kopi. Selamat sore Ibu, Bapak Yus Mokorimban. Semoga dalam sehat semua keluarga. Untuk Ibu Teti, bagian selamat sore dan terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih Pak James. Terima kasih untuk Pak James. Teti juga pengen samperin ya untuk sahabat saya yang sekarang juga lagi ngikutin saya di live streaming. Apa kabar Arman? Saya pengen sebutin yang nama lengkapnya Arman, jangan salahkan saya ya. Arman Winowatan. I miss you darling. I love you. Kangen sekali. Oke deh. CNN tetap baik-baik saja ya, dan tetap CNN yang tertokcer deh pokoknya. Dan tetap ada bukti digitalnya ya sayang ya. Oke, baiklah di belakangnya. Langsung saja. Halo 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana sayang?
2: Yang punya Bunaken, Haryati.
0: Haryati, ini orang Bolmong yang kesasar di Bunaken ya. Oke deh, baiklah. Apa kabar Bunaken sore hari ini?
2: Mopira.
0: Mopira ma?
2: Totok bi Mopira.
0: Totok bi Mopira. Oke deh, sebelum ngirim salam cintaku, silakan untuk satu kata dulu untuk kata kuasa apa?
2: Satu kata untuk kuasa. Penguasa hati, penguasa hati.
0: Oke, baiklah. Silakan Ibu Haryati, tiga ya, orang spesialnya.
2: Salam pertama buat Ibu Teti yang bertugas, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, terbaik buat Ibu Teti, keluarga yang ada di rumah dan semoga selalu bahagia seperti namanya.
0: Amin, amin.
2: Lanjut, salam buat tiga orang yang pertama yang baru lewat tadi, orang Ibu cantik, Ibu Jain yang ada di Ermadi di. Salam kompak bersahabatan, salam sehat bersama keluarga, makasih salamnya. Yang kedua ada Bung Benijo yang ada di Bolmong, terima kasih juga salamnya. Ini salam balik, salam sehat bersama keluarga.
0: Okay.
2: Yang ketiga ada Pak Mus yang ada di Ampana, salam sehat juga bersama keluarga. Buat Ibu Teti, Moto Tatian, Moto Tanoban,
0: Moto Tompian. Oke. Syukur mau Anto, Doman. Oke. Indonesia banget. Satu penelpon lagi, Teti masih tunggu ya. Saya pengen samperin juga yang ngikutin saya di live streamingnya. Ada Jane Maybe. Dari tadi nih, setia banget. Tetanggaku, idolaku. Oke deh. Sekali lagi ke lain telepon ya. Dan sepertinya ini bakal jadi penelpon terakhir deh di 100% Indonesia. Sekali lagi untuk yang ngikutin kita juga di RRI Digital ya, semuanya untuk 3 lagu terakhir ini Teti spesialkan untuk Anda semua ya. Dan satu penelpon terakhir, siapakah dia? 100% Indonesia.
2: Halo, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: 100% Indonesia, Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Elis, Winanet Bitung, lagi gerimis.
0: Yang mana?
2: Winanet Bitung, Elis.
0: Elis, apa gerimis, kabar Bitung sayang?
2: Baik kabar.
0: Baik kabar. Oke deh, Elis, kayaknya ini Elis penelpon terakhir sayang. Silakan Elis, satu kata dulu untuk kata kuasa.
2: Ibadah.
0: Ibadah. Baik, buat siapa tiga orang spesialnya Elis?
2: Iya, yang awal mau salam buat Mbak Teti. Salam sehat, selalu sukses. Dan terus diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin. Lanjut.
2: Tiga spesial, mau salam buat yang si cantik yang ada di Batu Putih. Mbak Eserlita, apa kabar? Salam kompak persahabatan selalu. Kedua, salam buat Ibu Ros yang ada di Leile, apa kabar juga? Salam kompak persahabatan selalu. Ketiga, salam buat Tante Jenny Surentu yang ada di Cikala. Salam paling sayang. Buat Mbak Teti, terima kasih dan selamat sore.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Dimana kamu sambungnya? Oke, deh, Pak. Baiklah, dan terima kasih juga yang sudah ngikutin ya. Ada Rahun. Rahun, ini katanya suaranya saya mirip siapa Rahun? Aduh. Oke, terus ada siapa lagi itu? Ada G ya. Aduh, ada Steve Calvin. Lagi ada proyek ya sayangnya di lantai 2. Mwah. Oke, dan akhirnya ternyata sampai di sini juga kebersamaan kita untuk 100% Indonesia ya. Terima kasih untuk yang sudah ikutan gabung. Dan sekali lagi yang belum sempat gabung juga Titi mohon maaf. Nanti Anda bisa ikutan gabung di besok hari di waktu dan frekuensi yang sama. Namun yang pasti dengan rekan-rekan Titi yang lain pastinya. Sekali lagi terima kasih, namun jangan kemana-mana dulu. Karena setelah ini Titi masih akan bersama Anda untuk beberapa program ke depan untuk Manado sore ini. Tetaplah bersama kami, saya Titi Bahagia. Sampai jumpa.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas ini.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Magota edisi Jumat 22 Mei 2026 untuk Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna bersama saya Aziza Abusai. Informasi pertama dari RRI Manado. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Manado dan sekitarnya mendapat perhatian serius dari anggota DPR RI Komisi 6 Kristiani Eugenia Paruntu. Miki Kodoati menurunkan laporannya.
1: Anggota DPR RI Teti Paruntu meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap dugaan praktek mafia solar yang dinilai menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Utara. Dalam beberapa pekan terakhir, antrean yang panjang, kendaraan pengangkut logistik hingga kendaraan operasional, masyarakat masih terlihat di seluruh SPBU. Para sopir mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam bahkan seharian demi mendapatkan solar. Menurut Teti Paruntu, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena sangat merugikan masyarakat kecil, khususnya para sopir truk dan pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran distribusi BBM untuk aktivitas sehari-hari. Dia menegaskan persoalan kelangkaan solar harus segera ditangani secara serius dan menyeluruh agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat. Dia juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi oleh oknum tertentu.
2: Seperti kita lihat di antrean.

0: seperti antrian panjang atau ada katanya masuk dengan ya apa namanya mobil-mobil yang
1: modifikasi.
0: Ya, modifikasi. Nah, itu saya sudah bertanya juga.
2: Teti Paruntu minta Kapolda Sulawesi Utara bersama jajaran dan aparat terkait lainnya segera menindaklanjuti seluruh keluhan masyarakat serta memastikan distribusi solar kembali berjalan normal dan tepat sasaran. Miki Kodowati, RRI Manado terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Kurang dari satu bulan jelang Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 di Provinsi Gorontalo, berbagai persiapan terus dimatangkan. Untuk lokasi gelar teknologi progres persiapan sudah mencapai sekitar 70%. Berikut laporan Andi Sanga.
4: Persiapan lokasi gelar teknologi untuk kegiatan Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 di Provinsi Gorontalo sudah mencapai sekitar 70%. Progres ini terungkap setelah Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail didampingi Wakil Gubernur Ida Syahida Rusli Habibi melakukan peninjauan lapangan bersama Panitia PENAS 2026 tingkat nasional. Berbagai varietas tanaman hortikultura, umbi-umbian, kacang-kacangan, padi hingga jagung saat ini telah ditanam dan menunjukkan pertumbuhan yang baik. Menurut Gubernur, progres persiapan tersebut sudah mengalami perkembangan signifikan dibanding saat kunjungannya pada akhir Maret lalu. Di sisa waktu yang ada, panitia bersama pemerintah daerah akan terus mematangkan berbagai persiapan lainnya guna memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan berskala nasional tersebut.
5: Ya, perkembangannya sudah lebih maju. Kalau bisa saya presentasikan, kira-kira kondisi lapangan untuk gelar teknologi ini sudah bisa mencapai 60-70%. Ya, sudah sangat maju ketika bulan lalu kami kesini. Nah, saya kira tinggal beberapa lokasi yang perlu ditingkatkan lagi dan itu sudah terjadwal bagus. Tinggal tiba waktunya langsung dilaksanakan.
4: Terpisah, Ketua Panitia PENAS KTNA ke-17 tingkat Provinsi Gorontalo, Mulyadi De Mario mengatakan, persiapan lokasi gelar teknologi memang dilakukan lebih awal karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ia juga mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 27 provinsi telah menyatakan kesiapan untuk mengirimkan delegasi pada pelaksanaan PENAS KTNA tahun ini. Data tersebut diyakini masih akan bertambah seiring dengan masa pendaftaran peserta yang masih dibuka hingga mendekati pelaksanaan kegiatan.
6: Estimasi awal itu kan 30.000 peserta ya, itu dengan kondisi belum ada efisiensi, kemudian juga kondisi BBM yang begitu rupa naiknya sekarang ini ya, harga tiket mahal, ini kemudian mengurangi estimasi jumlah peserta yang akan datang. Jadi kurang lebih kami perkirakan sekitar 15-20 ribu. Sudah menyampaikan kesediaan itu 27 provinsi dan 38. Ya, itu pun masih berproses. Ya, insya Allah kita updating terus. Ya, mudah-mudahan 38 provinsi itu hadir semua. Ya.
4: Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kegiatan yang akan berlangsung pada 20 hingga 25 Juni ini dapat dihadiri banyak peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah memahami adanya keterbatasan yang dihadapi para petani dan nelayan, terutama terkait biaya akomodasi menuju dan selama berada di Gorontalo. Terlepas dari itu, Gubernur menekankan kegiatan ini menjadi sarana penting bagi petani dan nelayan untuk melihat langsung perkembangan teknologi pertanian di Indonesia yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas di masa mendatang. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Bupati Sange Michael Tungari meresmikan ruang rawat inap jiwa Rumah Sakit Daerah Lingkungan Daga Tahuna. Berikut laporan Alexander Dalengkada.
8: Peresmian ruang rawat inap kejiwaan bukan tentang hadirnya fasilitas yang baru, tetapi juga hadirnya tentang kepedulian, perhatian, dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa. Pernyataan ini disampaikan Bupati Sangihe Michael Tungari pada peresmian ruang rawat inap jiwa Rumah Sakit Lingkungan Daga Tahuna Kamis 21 Mei 2026. Bupati menyatakan selama ini kesehatan mental sering dipandang sebelah mata. Banyak orang merasa takut

0: lalu bahkan memilih persoalan yang dialami, padahal kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Orang yang sehat secara jasmani belum tentu sehat secara batin. Di tengah perkembangan zaman, tekanan kehidupan yang semakin kompleks, persoalan ekonomi keluarga, pergaulan sosial, hingga pengaruh media digital dapat mempengaruhi mental seseorang. Karena itu, pelayanan kesehatan jiwa harus menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan daerah.
1: Dari data Kementerian Kesehatan, menurut Pak Menteri, 1 dari 10 orang di Indonesia sekarang ini mengalami gangguan kesehatan jiwa. Mulai dari tingkat yang paling pertama yaitu kecemasan atau anxiety. Masalah yang pertama, yang paling tinggi faktornya adalah masalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah keluarga atau masalah percintaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang ada masalah ekonomi, kong sekarang tertambah masalah percintaan, mungkin kemungkinan besar sudah akan mengalami gangguan mental dan kesehatan jiwa.
0: Bupati berharap fasilitas yang diresmikan saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan didukung dengan tenaga kesehatan yang profesional, penuh empati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bupati mengajak kepada masyarakat hilangkan stigma kepada pasien gangguan kejiwaan karena mereka ada bukan untuk dijauhi tetapi harus didampingi, dirangkul dan dipulihkan bersama. Kepada keluarga pasien, Bupati berpesan tetap memberikan kasih sayang dan dukungan karena dukungan keluarga adalah bagian yang penting dalam proses penyembuhan. Alexander Dolengkade melaporkan.
2: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah Liru mulai mengancam roda perekonomian warga. Di Pulau Salibabu, para pelaku UMKM mengeluhkan omset pendapatan mereka yang merosot tajam akibat tersendatnya pasokan listrik sejak beberapa hari terakhir. Robert Tamaroba menurunkan laporannya.
3: Pemadaman listrik bergilir di wilayah kerja ULP PLN Lirung memukul sektor usaha mikro di Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Akibat pasokan listrik yang tersendat, para pelaku UMKM mengeluhkan omset pendapatan mereka yang merosot tajam. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh Junaldi Lindo, seorang penjaga depot air minum isi ulang di Salibabu. Junaldi mengaku pendapatannya yang biasa mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per hari, kini anjlok drastis menjadi 50 hingga 100 ribu rupiah saja akibat ketergantungan pada daya listrik.
4: Ya, harapan kami semoga mesin PLN bisa cepat diperbaiki sehingga masyarakat juga, apalagi kami khususnya di bagian air atau di depot, tidak lagi terkendala seperti ini. Pembelian atau omset kami menurun jauh karena mati lampu. Itu nanya itu.
3: Menanggapi keluhan tersebut, manajer PT PLN ULP Lirung, Raiki Adrian Limpo membenarkan adanya gangguan sistem kelistrikan. Menurut Raiki, pemadaman bergilir terpaksa dilakukan karena beberapa mesin pembangkit mengalami kerusakan.
5: Pemadaman yang terjadi itu karena sampai dengan hari ini kami terjadi ada 4 unit gangguan sehingga daya mampu kami yang sebelumnya bisa memenuhi seluruh kebutuhan listrik di Pulau Salibabu sebesar 1290 kW pada pukul 3 malam, daya mampu kami menurun menjadi 850 kW pada pukul 3, sehingga kami harus melakukan pemadaman bergilir. Nah, upaya yang kami lakukan itu sampai dengan hari ini, kami akan merelokasi mesin sebanyak 2 unit dengan total kapasitas itu 500 kW. Kami berharap ini bisa cepat dieksekusi karena mesin itu sudah ready, sampai hari ini sudah ready di kendaraan, tinggal menunggu angkutan yang akan relokasi mesin tersebut di Pulau Salibau, khususnya di PLT Lirung, agar dampak pemadaman ini bisa kami minimalisir.
3: Pihak PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan bahwa tim teknis saat ini tengah bekerja ekstra keras mempercepat perbaikan mesin agar pasokan listrik di Pulau Salibabu bisa segera kembali normal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Manggauta Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Ki.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Kaum muslimin dan muslimah, suatu ketika iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda salatnya. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu. Teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan sehingga ia menunda salatnya. Kemudian salat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan salat. Ketika dalam salatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. 'Wahai Muhammad, engkau tahu kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita.

0: mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?"
1: Tidak,
0: lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, kembali selamat sore pendengar ya. Kita lanjutkan untuk program siar ya di kesempatan hari ini Jumat 22 Mei 2026. Kembali saya Michael siap temani Anda di Manado sore ini sampai di pukul 20 dan saya lanjutkan di Manado malam sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Melengkapi hiburan Anda bersama keluarga sambil menikmati makan malamnya atau mungkin yang sementara menikmati tugas aktivitas untuk malam hari ini ya. Semangat buat Anda dan lagu-lagu yang sudah saya siapkan sampai di pukul 19. Ya, nanti di jam 19 ya Anda akan ikuti drama radio ya seperti biasa. Dan kali ini untuk drama radio malam hari ini ya, persembahan dari RRI Padang dengan judul Ikatan Saudara. Oke. Baik, pastikan Anda tetap bersama kami, Mas. Ada beberapa informasi menarik spesial siap saya hadirkan untuk melengkapi wawasan informasi Anda bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting. For banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, pendengar, demikian ada deritaku dari David Bayu. Ya, sudah hadir lagi mewarnai suasana malam Anda. Ya, sambil menikmati penuh makan malamnya ya, saya hadirkan lagu-lagu spesial Merah Putih sampai di pukul 19. Nanti saya lanjutkan usai warta apa? Drama radio. Iya. Oke, baik, pendengar. Selanjutnya ini saya coba berbagi dulu informasi kesehatan ya. Biasanya kan kita kalau saat sakit itu biasanya mencoba untuk menggunakan obat yang sebenarnya bukan peruntukannya ya. Jadi kita mencoba untuk menjadi dokter untuk diri kita sendiri. Nah, kali ini pendengar seperti yang saya kutip dari laman rri.co.id, dari Bepom menemukan ada sekitar 22 merek obat bahan alam yang mengandung bahan kimia dan obat selama pengawasan periode Maret 2026 di Indonesia. Dan ada sebanyak 10 produk yang sudah punya izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan Bepom. Sementara untuk 12 produk bahan ya obat bahan alam lainnya itu diketahui ternyata tidak punya nomor izin edar resmi Bepom. Ya, dan produk ilegal tersebut ya mengandung zat berbahaya seperti sildenafil, tadalafil, dexamethasone hingga prednisolone ya. Dan Bepom juga menghimbau masyarakat untuk menerapkan ceklik ya, ceklik dan melaporkan produk mencurigakan melalui Halo Bepom di 1500533. Ya, jadi kalau Anda menemukan ada produk obat yang mencurigakan, Anda bisa langsung melapor ke Halo Bepom di 1500533 ya. Dan ya, Bepom juga memperoleh laporan post marketing alert system ya. Mengenai produk suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat dari luar negeri, itu sebanyak 2 produk tanpa nomor izin edar Bepom yang ditemukan ternyata beredar di Thailand ya selama pengawasan periode Maret 2026. Oke, baik, itu dulu untuk informasinya malam hari ini ya. Nanti jangan lewatkan di jam 7 Anda akan ikuti drama radio persembahan dari RRI Padang dengan judul Ikatan Saudara.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Ini loh. Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
4: Pro 1.

101. Oke, baik pendengar, masih ada Hanindia ya dengan Bukan Cinta Manusia Biasa ya. Tuntaskan untuk iya lagu-lagu hiburan Merah Putih di kesempatan malam hari ini. Nanti setelah itu Anda akan ikuti drama radio persembahan dari RRI Padang dan saya lanjutkan lagi dengan beberapa lagu spesial ya. Merah Putih masih tetap hadir ya untuk Anda sampai di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai, dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu nggak, abang waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yaelah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang, tidur sana. Ntar telat lagi absensi kantornya.

0: Iya, tadi buru-buru soalnya bang, aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
1: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
0: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
1: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
0: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Enggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardit, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pergi.
1: Iya, baik pendengar, setelah The Massive ya dengan lagu untukmu, nanti setelah itu kami akan menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dalam paket mimbar agama Islam.
0: Ceritamu membuatku menyesal, tak bisa bersama saat terakhirmu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah. Malam ini kita jumpa kembali lagi dalam ruang mimbar agama Islam setelah sekian lama tidak terlaksana karena masih menjalankan kegiatan dakwah di luar. Dan insya Allah mudah-mudahan ruang mimbar agama Islam ini akan kembali aktif lagi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan mulia Nabi tercinta Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah syafaatnya kita dapatkan baik dunia maupun akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk kepada Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Subhanallah, rotasi perjalanan waktu yang begitu luar biasa cepatnya. Seakan-akan Ramadan baru kita lalui, seakan-akan Idul Fitri masih kita rasakan, seakan-akan jamaah haji baru saja dilepaskan. Namun subhanallah, Allah yang maha menentukan segalanya. Allah yang maha kuasa di atas segalanya. Allah menentukan itu tanpa harus memberitahu kepada seluruh hamba-hambanya, termasuk kita malam ini yang sedang menyimak mimbar agama Islam. Lalu kita akan bertanya pada diri kita, seiring dengan perputaran rotasi waktu yang begitu luar biasanya, apa yang harus kita siapkan? Seperti apa caranya? Dan di tempat yang mana yang harus kita tentukan? Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-waqtu kasayf. Waktu adalah pedang. Selalu saya sampaikan, selalu saya utarakan, niatnya adalah untuk mengajak bagaimana kita menghargai waktu. Begitu banyak apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran soal waktu, wal asri, wadduha, wasyamsi, banyak sekali persoalan-persoalan yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Namun kenyataannya separuh dari kita masih belum paham tentang waktu itu. Banyak di antara kita yang melupakan bahwa apabila datang atau tiba saatnya syakaratul maut, waktunya untuk meninggal. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang bisa membawa diri kita ini untuk meminta kepada Allah mengundurkan atau memajukan walaupun sesaat. Kita tidak punya kuasa di situ, kita tidak mampu melakukan itu. Nah, oleh karena itu, kepada kita semuanya, terutama pribadi kami, Umi selalu mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, karena itu adalah anjuran. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang, siapa saja yang mampu diajak-ajak untuk apa? Melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, sampaikan. Ajak juga orang lain untuk apa? Mencegah daripada kemungkaran. Sekarang kita mencoba untuk memperbaiki diri kita.
agar hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan insya Allah hari esok lebih baik dari hari ini. Harus kita memulai dari mana? Yang pertama sekali adalah dari cara kita berkomunikasi. Di saat kita berada di dalam keluarga, di saat kita berada di lingkungan pekerjaan kita, di saat kita berada pada lingkungan sosial, kita akan mendapatkan dua sosok yang akan menilai pada setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sosok itu memiliki dua karakter. Ketika kita menyampaikan sebuah kebaikan, ada dua responsif yang mendengarkan kebaikan itu. Respon yang pertama, kalau kita bertemu dengan orang yang cerdas, orang yang pintar, maka dia akan mengucapkan banyak terima kasih. Karena dianggap itu adalah tambahan ilmu pengetahuan kepadanya. Mungkin saja apa yang kita sampaikan itu belum pernah dia dengar, belum pernah dia pelajari, makanya dia bersyukur. Tapi sosok yang kedua, ketika kita menyampaikan hal kebaikan, ketika kita menyampaikan hal kebenaran, maka sosok yang kedua di hadapan karakteristik seseorang yang, maaf dalam tanda petik, orang bodoh, orang emosional, orang egoistis, maka dia menganggap kita adalah musuhnya karena dia memang benar-benar membenci tentang kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang kita berhadapan dengan keluarga kita. Saya sering sampaikan berulang-ulang kali, karena sesuatu yang diulang insya Allah akan memberikan bekas yang baik. Yang pertama, kita memulai dari keluarga kita. Etika kita berbicara, ketika itu baik, maka insya Allah hasilnya pun pasti akan baik. Tapi ketika kita berbicara dengan hal yang sangat luar biasa negatifnya, di dalam keluarga saja, maka kebencian itu pasti ada, tidak suka itu pasti ada, tidak cinta itu pasti ada. Bahkan maaf, seorang ibu, seorang ayah yang temperamennya emosional, suka marah, berbicara tidak bagus terhadap anaknya, ini yang pertama dalam lingkungan keluarga. Ketika kita tidak ada di rumah, anak-anak kita bersyukur. Ketika kita terlambat datang di rumah, anak-anak bersyukur. Bahkan boleh jadi ketika kita meninggal pun sakit, lalu kemudian sekarat pun, anak-anak mungkin akan bersyukur. Kenapa? Karena dia sangat bertolak belakang dengan karakter kita, keseharian kita. Masya Allah. Dan inilah yang terjadi. Banyak anak-anak yang memiliki temperamen yang sangat negatif. Mereka suka brutal. Mereka suka menganiaya temannya. Mereka suka melakukan hal-hal yang negatif di luar sana. Ayo, coba kita kembali ke rumah. Kita memperhatikan, kita tanya kepada anak yang bersangkutan, kamu dengan siapa di rumah? Jawaban itu bervariasi. Saya sama mama, sama papa. Ada lagi jawabannya, mama papa ada, tapi saya tidak pernah bersama mereka. Ada lagi jawabannya, saya sama nenek, saya sama oma, sama opa. Nah, berbagai karakteristik inilah kita akan menjadikan sebuah pegangan bahwa ketika ada di luar sana yang melakukan hal yang tidak bagus, kita cross-check kembali bagaimana lingkungan keluarganya. Yang kedua, lingkungan di mana kita bekerja. Temperamen seseorang itu pasti berbeda-beda. Kita memperhatikan di dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam satu ruangan saja, itu Masya Allah, 9 orang dalam satu ruangan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Tadinya kita berbicara tentang anak kita yang memiliki karakter berbeda, itu masih dalam keadaan kita bertanya kok beda, padahal lahir dalam satu rahim. Tapi ini sudah di luar daripada lingkungan keluarga kita. Kita bertemu dengan mereka yang memang teman kerja yang lahir dari berbagai macam lingkungan, pendidikan, lingkungan, keluarga yang berbeda pula. Temperamen ini berbeda. Maka apa yang harus kita lakukan? Di antara kita harus ada yang mengalah. Kalau ada suara yang melengking, ya mungkin marah, ya mungkin ketawa karena lucu, mungkin bahagia.
Ada kebahagiaan itu yang disalurkan masing-masing. Mungkin ada yang cuma hanya sekedar tersenyum, ada yang merekah suaranya, ada yang begitu luar biasa karena ada perasaan-perasaan tertentu di dalam pribadi masing-masing. Apakah kita harus sama 75% tingginya seperti itu? Tidak juga. Harus ada di antara kita ada yang mengalah. Ya mungkin memberikan isyarat. Ya, jangan terlalu besar suaranya. Ya, mungkin ada yang memberikan isyarat. Jangan terlalu kencang suaranya. Boleh jadi di antara kita ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah ini harus ada space juga buat orang lain. Karena kapan kita memikirkan itu, berarti secara tidak langsung kita sudah memikirkan tentang haknya orang lain. Jadi tidak serta-merta lingkungan itu adalah milik kita sendiri. Tidak. Makanya di dalam syariat Islam dianjurkan untuk menjadi orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Yang berikutnya, cara kita bergaul. Ada dua isyarat. Ada yang terbuka, ada yang menegur terbuka seperti vokal, ya verbal, dan ada yang non-verbal. Ada yang dengan gerakan-gerakan tertentu. Dalam lingkungan yang seperti ini, karena kita pengen tujuan kita adalah menjadi orang baik, kita harus mendengar atau melihat temperamen orang yang diajak berbicara. Orang ini cukup dengan isyarat, dia akan paham. Tapi ada yang karakter yang satunya, orang ini harus dengan gerakan. Dengan gerakan-gerakan itu, gerakan tubuh dan juga suara yang keluar. Tapi ada sisi yang ketiganya. Sisi yang ketiganya adalah cukup dengan isyarat. Ini pasti enak, pasti nyaman kita bergaul. Pasti nyaman kita melakukan kolaborasi, berkomunikasi dan lain sebagainya. Itu pasti nyaman. Maka setelah dari keluarga, setelah dari lingkungan di mana kita bekerja, kita berpindah kepada lingkungan sosial. Nah inilah yang harus kita pakai mata batin. Karena lingkungan sosial, persepsi masyarakat itu adalah kulluhum, semua ada di situ. Yang pendiam ada di situ, yang suka gembira ria ada di situ, yang suka memfitnah ada di situ, yang suka beramal ada di situ, semuanya ada di situ dalam lingkungan sosial. Tinggal, kata Rasulullah, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Untuk apa? Menjadi baik sekalipun engkau sudah berada di tengah-tengah orang baik. Tetap menjadi baik sekalipun engkau berada pada orang yang jahat. Tetap menjadi warna dirimu sendiri, bukan menjadi warna orang lain. Ketika engkau satu jam bergaul dengan orang yang suka ketawa ketiwi, ya jam berikutnya ketika engkau sendiri jangan mengulang. Karena boleh jadi itu pemaksaan buat dirimu. Namun ada satu hal yang tidak pernah kita lupakan, terutama buat kita perempuan, kaum ibu. Terkadang kita banyak sandiwara di hadapan anak-anak kita. Ada hal yang sangat sensitif, kita tidak bisa menyembunyikan itu. Kadang anak menangis, kita membujuknya. Kita mengatakan, iya, ada. Iya, siap, mama punya ada. Tenang aja. Padahal di luar batas itu, di luar lingkungan itu, kita bertolak belakang dengan karakter kita. Ya Allah, kenapa saya harus berbohong? Padahal ini tidak ada. Kenapa? Tujuannya cuma satu. Membahagiakan anak-anak kita. Di saat kita di rumah, kita banyak bersandiwara dengan anak. Banyak hal yang diinginkan oleh anak-anak kita. Mungkin pulang dari sekolah melihat temannya yang begitu luar biasa bahagia bersama keluarganya. Dia pulang kembali bertanya, ayah di mana? Seorang ibu harus mulai memutar lagi kembali otaknya untuk menjawab. Demi apa? Demi ketenangan jiwa anaknya. Terkadang anak kita menjawab, ayah masih kerja. Kok jam begini belum pulang, Bu? Kita masih tetap menjawab. Mencoba untuk lari dari pertanyaan anak. Iya, ayah kan kerja di tempat yang lain. Pulangnya nanti 2 hari sekali.
Anak menunggu, menunggu, dan menunggu. Kita butuh untuk menjelaskan sesuatu yang baik. Namun kita diberikan keterbatasan dengan apa? Rasa. Kita sangat luar biasa. Berbicara tentang rasa itu sangat luar biasa. Maka subhanallah, menjelang Idul Adha ini, yang dikatakan Idul Kurban, berbicara tentang kurban, mungkin sampai pada titik bagaimana seorang ibu berkorban, bagaimana seorang istri berkorban, bagaimana seorang perempuan berkorban. Subhanallah, ada satu titik yang sangat sensitif untuk berkorban. Kita tidak harus mematah jari satu demi satu sampai pada akhirnya di angka 10. Tapi angka itu tidak akan pernah ada batasnya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, mari kita menyambut Idul Kurban dengan hati yang mutmainnah, hati yang tenang. Berusaha untuk tenang dan buat ibu yang masih memiliki anak yang begitu dicintai, sekalipun ibu adalah sendiri di rumah, Umi ingin menyampaikan, ibu adalah orang yang hebat. Masaklah daging itu walaupun hanya sepotong, bahagiakan anak-anakmu. Dan insya Allah, dari sepotong daging itu, dengan rasa yang sangat sederhana, insya Allah, anak-anak kita akan besar, tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai yang sangat bagus sekali. Akhlaknya bagus, pekertinya bagus, budinya bagus, tutur katanya bagus. Semua kepribadiannya akan menjadi pribadi yang bagus. Tabarakallah. Tidak ada cinta ibu yang tergadaikan. Yang ada adalah cinta ibu, kasih ibu sepanjang masa, sepanjang kehidupan anak-anaknya ada di dalam genggaman tangannya. Berkorban boleh, tapi tentukan waktu dan tempatnya. Jadilah ibu yang cerdas, ibu yang memiliki cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa untuk keluarganya. Jadilah sosok yang dicintai dan dirindukan semua orang ketika kita berada dalam lingkungan pekerjaan kita. Dan jadilah pribadi yang menyejukkan dari tutur kata kita 1, 2, dan 3, sehingga Manado ini torang punya semua dan torang basudara. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat Umi sampaikan. Insyaallah nanti kita akan berjumpa kembali di mimbar agama Islam yang akan datang dalam tema yang berbeda. Terima kasih. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar, ya demikian ada Rita Effendi ya dengan keagungan Tuhan melengkapi untuk mimbar agama Islam di kesempatan malam hari ini. Masih ada satu lagu religi sekaligus tuntaskan kebersamaan kita ya lewat lagunya Liz Hadi Sandi, insya Allah ya. Setelah itu program 1 RR Manado akan segera bergabung dengan jaringan berita nasional tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita, dan usai warta berita pukul 8 malam ini saya akan lanjutkan untuk menyapa Anda, kita lanjut di Manado malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
4: Itu kan banyak senior-senior.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, di antaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan, masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%, 5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
5: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
6: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
5: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran

0: bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
1: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
0: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
2: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, aksesnya tadi yang kita tidak harapkan pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
0: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
5: ya, apa? Harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
4: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
5: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
4: Ya, terima kasih Pak.
6: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan

0: untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
1: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
0: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
3: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan PGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
3: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
4: Sebelumnya saksi Mahero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
5: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokra.
4: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Cek pemerintah kota Surabaya dan pemerintah provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
7: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa. Kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
6: Direktur Rumah Sakit Korpri Purwaharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
8: Prinsipnya memang kami ini ya di sini kita kolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari BNI, terus itu cek gula darah, cek lipid, negatif.
6: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
9: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
6: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
2: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
10: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
11: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
12: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
11: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
13: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
11: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Thank you very much, Your Excellency.
2: Kita menuju informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
15: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
2: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sari, kemarin kan kita ada penyuluhan tentang bencana. Kamu sudah paham pentingnya kita untuk siap siaga?
1: Sudah Pak. Tapi sejujurnya saya masih berpikir, semoga saja tidak terjadi. Rasanya jauh banget dari kenyataan.
0: Itu wajar, Sar. Tapi ingat kata orang bijak, lebih baik siap tapi tidak terjadi daripada terjadi tapi tidak siap. Karena bencana itu tidak pernah kasih tahu kapan datangnya. Bisa hari ini, besok, atau kapan saja.
1: Iya juga ya, Pak. Kalau sudah terjadi, baru panik. Malah makin banyak korban dan kerugian ya.
0: Betul. Karena itu, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Mulai dari hal kecil sederhana dulu, kita harus tahu jalur evakuasi, siapkan tas siaga, kenali tanda-tanda bahaya.
1: Oh ya Pak, kalau begitu saya mau bantu mengedarkan peta jalur evakuasi ke rumah-rumah dulu kalau begitu. Biar semua warga tahu, terutama orang tua dan anak-anak.
0: Bagus sekali itu, Sar. Itu semangat yang kita butuhkan. Tapi ingat, bersiap adalah kunci, bersatu adalah kekuatan. Kalau kita kompak dan siap, bencana sebesar apapun bisa kita hadapi bersama. Memang sih, kita tidak bisa mencegah bencana, tapi setidaknya kita bisa mengurangi dampaknya sampai sekecil mungkin.
1: Wah, terima kasih ya, Pak. Sekarang saya makin paham, dan mulai hari ini saya akan pastikan keluarga dan lingkungan saya siap. Siap hadapi, siap selamatkan.
0: Nah, itu baru semangat. Mari kita jadikan kesiapsiagaan sebagai kebiasaan. Bukan hanya ketika sudah ada peringatan saja, karena keselamatan ada di tangan kita sendiri.
2: Bencana adalah rahasia Tuhan, tapi kesiapsiagaan adalah usaha kita. Jangan menunggu musibah datang baru bergerak. Mulailah dari diri sendiri, ajak keluarga, tetangga, bersiap hari ini untuk keselamatan hari esok dan masa depan. Karena ketika kita siap, ketakutan berubah menjadi kekuatan dan kesendirian berubah menjadi kebersamaan yang menyelamatkan.
3: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran, tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal. Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, baik pendengar ya, demikian ada Nadine Amisa dan Iwan Fals ya dengan lagunya Untukmu ya. Untuk Anda semuanya yang masih tetap setia lah. Ya, bersama Pro 1 RRI Manado, terima kasih yang sudah mendengarkan sejak pagi sampai dengan malam ini ya. Baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Apa kabar untuk Anda malam ini? Semoga harapan tentu semua dalam suasana baik-baik saja, bahagia bersama keluarga. Saya akhiri dengan dua lagu terakhir saya pilihkan dari Melly Goeslaw, Rumah Kita. Nanti setelah itu ada ya Marcelo Tahitu, Kita Sama Kita Manusia. Setelah itu kita lanjut untuk Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
0: RRI.co.id Pro 1.

0: Oke, baik, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan ya Manado malam hari ini. Ruang rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu ya. Sampai di pukul 11 nanti, seperti biasa lain telepon, SMS, WhatsApp, saya kasih kesempatan untuk Anda malam ini di 0821-958-35080. Apa kabar untuk Anda malam ini ya? Semoga tetap bahagia bersama keluarga sambil menikmati istirahatnya. Nah, pendengar, ruang rindu kan biasanya ada topik ya. Kemudian baru bisa request lagu, lagunya sudah saya siapkan. Nah, topik kita malam ini ya, ini kita bicara soal kenangan ya. Karena lagu-lagu yang mau turunkan malam ini lagu-lagu kenangan ya. Mungkin bagi sebagian orang kenangan itu apa ya, sebuah senyuman kecil yang muncul tiba-tiba saat mendengarkan lagu lama. Ya, ada juga yang mengatakan kalau kenangan itu wajah yang pernah hadir ya, lalu pergi tanpa pamit. Kenangan memang tidak pernah benar-benar hilang sebenarnya ya. Hanya bersembunyi di sela-sela kesibukan. Ya, menunggu momen sederhana untuk kembali mengetuk ingatan kita. Kadang hadir lewat aroma hujan ya, atau suara langkah di malam hari, atau percakapan singkat yang tanpa sengaja mengingatkan kita pada masa lalu. Nah, pendengar, malam ini saya hanya ingin tahu ya, ketika Anda mendengar kata kenangan, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Itu saja. Line telepon saya buka. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, Ibu Els. Apa kabar?
1: Ibu Els, apa kabar? Di sini cerah.
0: Mar DP jaringan rupa sekembali ulang ini, hilang-hilang ini. Tuh.
1: Kalau ada mungkin ada teman Mbak HP tema tanya.
0: Oke. Baiklah. Iya. Apa kabar dang ini? Ibu Els, sehat-sehat?
1: Sehat.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, mantap.
1: Ini di rumah kakak, gua dari kakak ini.
0: Di rumah kakak. Oh, di rumah kakak. Di
1: iya,
0: apa?
1: Di rumah kakak. Makalisung.
0: Oh, tetap di Makalisung. Oke. Okay. Iya. Baiklah.
1: Cuma ada pengungsi seperti dari kakak. Jadi om mengungsi.
0: Oke. Baik.
1: Nah, ada acara satu biar juga acara sederhana, ada acara pernikahan.
0: Oh iya.
1: Anak ponakan. Ya kan aku ulang tahun dulu ini ulang tahunnya dia pernikahan.
0: Oh, oke. Baik. Baik, Ibu Els, kita langsung ke topik. Jadi kalau Ibu Els mendengar kata kenangan, yang terlintas di pikiran apa, Ibu Els?
1: Orang tua.
0: Orang tua. Oke. Langsung kita ke lagu. Iya. Lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Mancanegara.
0: When You Love Someone, Bryan Adams. Ada Take a Chance on Me, ABBA. Atau mau Albert Hammond, Jeannie Come Lately. Yang mana? Halo.
1: Yang ketiga.
0: Yang ketiga, iya. Ini lagu jarang-jarang sih, tapi enak dan dengar malam hari ini. Iya. Oke, langsung buat siapa lagunya?
1: Ya, menyapa pertama yang sedang bertugas. Malam penuh sehat, yang sedang bahagia dan bahagia. Berkati Tuhan selalu. Kita anak-anak di rumah
0: sehat semua. Oke, amin.
1: Masih belum menyapa, membalas media sosial. Yang pertama yang ada di, mungkin ada ini sampai Pak Raiko di dalam selama ini. Mungkin ada duduk-duduk dengan istri, senyum-senyum Pak Raiko, ingat berkati dan damai.
0: Iya.
1: Yang kedua, Ibu ini pemohon juga Ibu Yeni, sahabat dan yang ketiga yang Pak Yunagi, salam kasih sehat.
0: Oke.
1: Ketiganya sih di keluarga masing-masing. Baik.
0: Yo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Els ya. Lagi menikmati kebahagiaan bersama kakak ini ya. Bersama keluarga semua yang ada di Makalisung ya. Makasih Bu Els sudah gabung. Ya, salam kompak untuk keluarga juga. Iya, selamat malam juga ini yang pertama ngirim WhatsApp nih. Oke. Selamat bergabung ya. Ada Ibu Selfie dari Lelem. Oke, makasih ya untuk kiriman WhatsApp-nya. Nanti saya baca lengkapnya sebentar ya, jadi sabar dulu ya buat Ibu Selfie yang ada di Lelem. Ya, makasih sudah ngirim ya. Jadi yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Selain request lagu, berbagi topik juga ya, dan kirim salam, oke? Okay? Ya, jadi sekali lagi buat Ibu Selfie di Lelem, sabar, saya baca sebentar ya. Ada sesi khusus untuk baca WhatsApp dan SMS. Oke, kita lanjutkan lagi line telepon Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam tetangga. Nyanda Kutekang ada di jauh sana.
2: Selamat malam Pak
0: Mai. Apa kabar Ibu Usi?
2: Super baik.
0: Ih, dapat dengar rupa Bapak Angin ini noh, Kang. Dapat dengar rupa Bapak Angin. Iyo. Atau dekat kipas angin stok ini, Kang.
2: Aduh, minta ampun, Le. Memang. Dekat.
0: Iya, baiklah kalau gitu. Ada bayi-bayi jo ini, tong PUC.
2: Cuma ada penggulu ini.
0: Hah?
2: Apa penggulu?
0: Mau apa itu?
2: Bayi-bayi ada penggulu.
0: Penggulu apa itu penggulu itu?
2: Tahu, Le. Mau bilang bahasa Indonesia, tanin tahu.
0: Kita libar dengar itu penggulu.
2: Panggulu itu yang sampai injang.
0: Hah?
2: Mar tadi cucu so injang leh.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Baik.
2: Tidak mau menangis.
0: Oke, okay, dan baiklah kalau begitu. Kalau Usi bagaimana? Suasana Nabire malam ini gimana Usi?
2: Masih panas ini malam.
0: Masih panas.
2: Tetap juga panas.
0: Masih ada matahari di sana ini, toh? Oke deh, baik, bercanda ya. Usi, kita ke topik. Kalau Usi mendengar kata kenangan yang terlintas apa, Usi?
2: Yang terlintas di kenangan tentu
0: ketika mendengar kata pacar. Kenangan yang terlintas apa?
2: Pacar.
0: Pacar. Pacar. Oke, baik, kita apa? Langsung ke lagu. Lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia dulu.
0: Indonesia dulu, oke. Ada kerinduan dari Bob Tutupoli? Ada pesan merah dari Nela Regar? Atau mau doa pramuria Hengke Black Brothers?
2: Yang pertama.
0: Yang pertama, oke. Oke, baik. Langsung untuk siapa lagunya? Silakan.
2: Kerinduan, Pak. Itu judul?
0: Kerinduan, iya.
2: Pas-pas memang sedang merindu lagi ini.
0: Oh, dang. Baiklah.
2: Cuma tuh lagu pembuka menyentuh sekali.
0: Oh, iya. Ke ujung bintang kan ku cari. Oke. Baik.
2: Kirim pertama-tama untuk Pak Mike yang lagi tugas. Iya. Tugas. Tetap semangat, sukses selalu.
0: Terima kasih.
2: Pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga.
0: Amin.
2: Keluarga yang ada di rumah tentunya.
0: Mm-mm.
2: Pencinta Pro 1 Prima Suara tidak terkecuali yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga. Salam kompak persahabatan, tetap semangat semuanya, diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Tunjuk musuhmu lantaran cumu semua-semua tetap ada di hati. Salam rindu, salam tangan semuanya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam ya. Buat Usi Jain yang ada di Nabire. Makasih Usi ya. Usi kalau gabung biasanya kalau jatah gabung di Ruang Rindu ya. Usi bilang kata sama deng ada di kampung sendiri. Kang Usi, Kang. Okay, baik. Jadi yang tidak sempat gabung di line telepon, nanti SMS WhatsApp silakan dikirim ya. Kalaupun sudah terkirim, ya, kalaupun Imas ingin gabung di line telepon boleh ya, tapi SMS WhatsApp tidak saya baca lagi gitu ya. Jadi topik kita itu, ketika Anda mendengar kata kenangan yang terlintas di pikiran Anda apa? Ya, jadi kenangan bukan hanya tentang masa indah ya, tapi juga menyimpan banyak hal. Ya, tapi justru disitulah ya, dengan kenangan kita bisa belajar untuk menjadi kuat. Ya, karena tidak ada orang yang dewasa hanya karena usia. Ya, banyak orang tumbuh karena kenangan yang pernah dia lewati. Ya, sehingga setiap pengalaman kenangan yang pernah dilewati meninggalkan jejak. Bagaimana dengan tanggapan Anda ya ketika mendengar kata kenangan? Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Line telepon saya buka kembali setelah dua lagu yang sudah terrequest ya. Jeannie Come Lately ya, kemudian ada Kerinduan dari Bob Tutupoli.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, cinta lu baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI. Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, kita lanjutkan ya setelah Bob Tutupoli dengan kerinduannya. Ya, siapa lagi? Silakan di line telepon 082195835080. Saya buka kembali Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam. Bu
0: Selamat Mai. Malam, orang Tondano baru dapat dengar ulang ini. Apa kabar Ibu Ellen?
1: Puji Tuhan sehat. Baik dan?
0: Ada baik-baik. Tondano bagaimana? Cuaca sehat-sehat juga?
1: Cuaca di Tondano dari jam 1:30 hujan deras.
0: Oh, hujan?
1: Berhenti di hujan lagi. Baru okay. Berhenti jam 6:30 atau jam 5 sore.
0: Oke. Baik. Iya. Kalau begitu Ibu Ellen, kita langsung ke topik. Kalau Ibu Ellen bagaimana? Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata kenangan?
1: Kenangan masa remaja.
0: Masa remaja berarti ya. Oke. Lagunya apa? Indonesia atau mancanegara?
1: Manca.
0: Manca. Oke. Ada Bryan Adams, When You Love Someone, Take a Chance on Me, ABBA atau Vision, Cliff Richard.
1: When you love someone.
0: When you love someone. When you love someone. Oke. Baik, langsung for siapa tuh lagu?
1: Pertama buat Bung Mike. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Sukses diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Salam tiga spesial. Yang paling spesial buat Ibu Melan di Malalayang.
0: Yo.
1: Selamat hari ulang tahun.
0: Oh ya.
1: Panjang umur.
0: Happy birthday.
1: Banyak rezeki diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Amin.
0: Amin.
1: Kedua, ada Mama Alke bersama keluarga yang ada di Tomohon. Selamat malam, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ketiga, ada Ibu Alvina di Tataran 2. Selamat malam, salam kasih diberkati bersama keluarga. Untuk Bung Mai, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Ibu Ellen. Terima kasih Bu Ellen sudah gabung ya. Ya, salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga di rumah ya. Baik, kita lanjutkan lagi line telepon Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam, Michael.
0: Selamat malam, orang Leilem. Apa kabar Ibu Ros?
2: Anda bye-bye.
0: Bye-bye. Bye. Oke. Kalau Leilem bagaimana? Bapak Ujang di sana atau?
2: Oh iya, tadi ada Ujang.
0: Tadi sempat Ujang. Iya.
2: Jam 5 sudah berhenti.
0: Baik. Oke, kalau begitu Ibu Ros, kalau Ibu Ros bagaimana sesuai topik? Jadi yang Ibu Ros pikirkan ketika mendengar kata kenangan apa?
2: Kenangan masa muda.
0: Masa muda, oke. Kita ke lagu, Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia, Jo.
0: Pesan merah dari Nela Regar, Doa Pramuria Hengki Black Brothers, atau Kau Selalu di Hatiku Ii Sugianto?
2: Oh itu Jo, Lili Sugianto.
0: Ii Sugianto, oke. Baik, untuk siapa lagunya? Silakan Ibu Ros.
2: Ya, pertama buat Naika yang baik hati, terima kasih. Terima kasih ke telepon.
0: Yuk.
2: Memberkati tugas hari malam ini sampai selesai. Pulang bertemu dengan keluarga.
0: Amin.
2: Dan buat ibu dan nenek-nenek cantik.
0: Lanjut.
2: Mau salam dong. Ada Ibu Natalia di Politoli. Selamat malam. Ada Esther Lita di Girian. Ada juga balas salam kemarin dulu Pina di Manado.
0: Oh ya.
2: Okay. Buat Michael dong.
0: Yo.
2: Baik. Terima kasih. Malam baik.
0: Malam baik. Terima kasih buat Ibu Ros Leilem. Iya, salam hormat juga untuk keluarga ya. Ada Pak Raiko juga di sana. Ya, kemudian ada Ibu Nike, ada Ibu Selvi, pendatang baru. Apa kabar? Ya semua Jo yang ada di Lelem, pokoknya semoga ada baik-baik, ada sehat-sehat semuanya. Yang ada di Tomohon, apa kabar Ibu Sieni bersama keluarga, karyawan-karyawan mungkin lagi istirahat malam ini ya. Ibu Alke juga, ya Ibu Alke mungkin dalam pemulihan ya, bersama keluarga juga selamat malam. Om Jong Wempi, apa kabar juga? Kurang Pepa Hengki ya alias Pak Jokowi yang ada di Tomohon. Selamat malam pokoknya ya semuanya yang ada di Tomohon Jo dari ujung ke ujung ya tanpa terkecuali. Semoga ada bye-bye, ada sehat-sehat. Jadi ketika Anda mendengar kata kenangan, apa yang terlintas pertama kali di pikiran Anda? Terima kasih juga yang sudah ngirim WhatsApp-nya, ini dari Ibu Melvana juga ya. Nanti selengkapnya saya baca sebentar ya. Iya, line telepon akan saya buka lagi setelah Bryan Adams dan Iis Sugianto.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
3: Pro 1.

0: Kau selalu di hatiku ya, semoga Pro 1 selalu di hati Anda juga. Ii Sugianto sudah melengkapi malam Anda. Makasih yang sudah ngirim WhatsApp-nya. Ada Ibu Nova Nender ya, makasih yang ada di Watu Lambot. Ibu Agnes Telling. Kemudian ini pendatang baru tadi ya, sempat ngirim WhatsApp-nya. Tapi saya belum mau buka ini. Kalau saya buka nanti kelewat sebentar ya. Ini yang sudah ngirim WhatsApp ya. Pendatang baru juga silakan. Ada selain berbagi topik, kirim salam ya, request lagu. Yang pasti lagu nostalgia. Kita lanjutkan lain telepon, saya buka Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1, Bang.
0: Selamat malam Toli-toli Ibu Natalia. Oke, apa kabar? Ya.
1: Puji Tuhan, sehat, baik.
0: Sehat.
1: Kalau Bang Mike gimana? Bang?
0: Sama, sehat-sehat juga.
1: Amin.
0: Oke, baik. Ibu Natali, kalau Anda bagaimana ya, mendengar kata kenangan yang terlintas di pikiran apa?
1: Paling terlintas rindu.
0: Rindu.
1: Rindu mantan pacar.
0: Oke, siap, baik. Kita langsung ke lagu, lagunya Mancanegara.
1: Mancanegara, iya.
0: Masih ABBA, Take a Chance on Me. Vision, Cliff Richard, atau mau Emigrant, that's what love is for.
1: Oh, yang pertama sudah Bang Mike.
0: Oh, Take a Chance on Me, oke. Baik, langsung oke, buat saya, siapa? Ya.
1: Mm-hmm. Yang pertama ada Pak Saga ya, ada di Bitung ya, selamat malam.
0: Mm-hmm.
1: Salam kompak ya Pak Saga bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Yo.
1: Harapan ada sehat-sehat. Yang mm-hmm. kedua ada Ibu Aurina juga yang ada di Tataran 2, selamat malam.
0: Mm-hmm.
1: Selamat beristirahat, semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Yang ketiga ada Ibu Ros yang ada di Lelem, selamat malam Ibu Ros, makasih salamnya. Tuhan berkati selalu.
0: Okay.
1: Buat Bang Mike selamat bertugas ya, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Bertugas selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga di rumah. Oke,
0: iya.
1: Makasih Bang Mike.
0: Sama-sama.
1: Rindu ruang rumah dulu. Memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Makasih sudah gabung ya malam hari ini Ibu Natali. Salam hormat, salam kompak ya untuk keluarga ya. Rindu mantan pacar katanya ya. Oke, kita lanjut lagi line telepon. Pro 1, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bu Mai.
0: Selamat malam Bu Naken. Apa di kabar dang ini?
2: Baik-baik saya.
0: Oke. Bu Naken, bagaimana kondisi cuaca di Bu Naken? Semula ujang-ujang toh?
2: Habis di mendung.
0: Ah.
2: Enggak ada hujan.
0: Enggak pernah hujan, cuma tuh hari, Kang.
2: Ujang,
0: aduh,
2: iyo.
0: Bukan main tuh Bu Naken.
2: Keras
0: memang.
2: Habis di mendung.
0: Oke deh. Baik. Ibu Haryati, kalau Ibu Haryati bagaimana? Yang terlintas di pikiran apa?
2: Kalau kita keluarga.
0: Keluarga. Oke. Okay. Iya. Lagunya?
2: Sama ayah.
0: Oh ya, yeah. Oke. Okay. Iya. Lagunya Indonesia.
2: Indonesia.
0: Indonesia masih pesan merah dari Nela Regar, Hengki Black Brothers Doa Pramuria, atau mau Setulus Hatimu Semurni Cintaku Ari Kusmiran.
2: Oh, pesan merah. Jo.
0: Pesan merah, oke. Okay.
2: Iya.
0: Langsung buat siapa?
2: Salam pertama buat pemain. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat.
0: Yuk.
2: Terbaik buat Bu Mike dan keluarga yang ada di rumah, semoga diberkati selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Sama-sama. Lanjut, salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Melan yang di Malalayang yang hari ini berhari ulang tahun.
0: Mm-hmm.
2: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan apa yang dicita-citakan Ibu Melan dapat tercapai.
0: Iya, betul.
2: Baru lanjut, mau salam yang kedua.
0: Mm-hmm.
2: Ada yang baru lewat Jo, orang jauh tadi. Bunda Natalia yang okay. ada di Toli-Toli. Salam kompak persahabatan, selamat istirahat. Baru yang ketiga Ibu Agnes yang ada di Teli.
0: Iya.
2: Kabar Ibu Agnes, salam sehat ke keluarga.
0: Oke. Okay.
2: Buat Bu Mai, terima kasih. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya baik, terima kasih orang Bunaken. Mewakili Bu Naken ini ya, Ibu Haryati sudah gabung. Salam kompak selalu juga untuk keluarga, semua ya pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya.

Oke deh, baik. Langsung saya hadirkan dua lagunya. Ya, biar setiap sesinya agak cepat ya. Biar semua bisa ikutan gabung juga. Sekali lagi yang tidak sempat gabung, boleh tulis surat. Kirim di SMS ataupun WhatsApp. Nomor sama ya, 0821 95 83 50 80.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Kalian bahwa di balik kancing pakaian yang kita kenakan setiap hari, terdapat filosofi yang menarik, mungkin terdengar sepele, tetapi perbedaan letak kancing antara pakaian

0: atau kesulitan saat memancingkan, karena posisinya sudah lebih optimal untuk bantuan dari orang lain.
1: Pro 1.

Oke, itu tadi ada pesan merah dari Nela Regar, sudah mengantar kita di 12 menit dari jam 10. Masih ada beberapa menit ke depan ya, untuk Ruang Rindu malam hari ini. Makasih juga yang sudah ngirim WhatsApp-nya ya, saya baca lengkap sebentar ya Pak.

0: Pak Jerry di Malalayang. Oke, makasih. Kita lanjutkan line telepon Pro 1. Selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, mori lewat lagu.
0: Selamat malam,
1: selamat
0: Pak Rudi.
1: Malam.
0: Apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat luar biasa.
0: Sehat, sehat. Oke, kalau Pak Rudi sendiri bagaimana ketika mendengar kata kenangan yang terpikirkan?
1: Kenangan mengenang waktu pernikahan.
0: Kenangan waktu pernikahan. Oke.
1: Iya.
0: Kita langsung ke lagu-lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Kita coba manca.
0: Mancanegara. Ada Vision, Cliff Richard. Ada Emigrant, That's What Love Is For. Atau mau Eddie Peregrina, Since You've Been Gone.
1: Ya, itu ya, Eddie Peregrina.
0: Eddie Peregrina. Ya. Langsung buat siapa?
1: Nah, tentunya kasih buat telepon, salam
0: sehat.
1: Selamat tinggal, sempat tinggal.
0: Selamat
1: tetap berani keluarga.
0: Amin, makasih. Ya, okay. Perlu Pak Sukacilik nih suara ini.
1: Sukacilik.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Lanjut. Kita mau salam salam balik juga itu yang oleh pertama tadi Ibu Erna Kalisun.
0: Yo.
1: Ini salam balik Pak Eko, salam sehat. Salam bahagia dengan keluarga.
0: Amin.
1: Yang kedua kita mau kasih salam kenal buat Ibu Selfie yang ada di Leila, belum kenal.
0: Ah iya, pendatang Ibu baru. Iya betul. Iya, Leila mana gitu.
1: Pak Gabung itu suara supaya dapat tahu. Kalau cuma surat kan tidak mau dapat kenal.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan Ibu Selfie besok-besok Pak Gabung.
0: Lewat line telepon.
1: Lewat suara.
0: Oke. Okay.
1: Oke, Selvi di Sambar Paraiko, salam kenal. Yang ketiga, kita muka salam buat Ibu Ellen yang selewat tadi. Ibu Ellen di mana? Di Rangkogang?
0: Iya.
1: Ellen di Sambar Paraiko, salam sehat, salam damai, bahagia dengan keluarga. Yang terakhir, bungkus-bungkus ya dulu kan.
0: Bungkus, oke. Okay.
1: Bungkus dulu. Nanti buka besok. Oke. Kembali ke Bu Michael yang bertugas. Selamat melanjutkan tugas.
0: Baik. Sama-sama terima kasih. Selamat malam. Ya buat Pak Raiko alias Pak Rudi yang ada di Leilem ya. Makasih Pak Raiko. Iya, tolong lanjut lagi line telepon. Pro 1 selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Malam baik, waalaikumsalam. Ya, Ibu Ani, Kota Mobagu. Apa kabar orang kota?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Baik-baik saja. Kabar. Kalau cuaca, sehat. Baik-baik kabar juga?
2: Iya, baik-baik kabar cuaca.
0: Oke, kalau begitu orang Kota Mobagu, kalau sesuai topik, Ibu Ani apa yang terpikirkan ketika mendengar kata kenangan?
2: Yang dipikirkan atau dipikirkan itu anak.
0: Anak. Oke.
2: Iya.
0: Baik, kita langsung ke lagu Indonesia.
2: Pasti Indonesia.
0: Iya. Doa Pramuria dari Hengke Black Brothers. Setulus hatimu semurni cintaku Ari Kusmiran. Atau mau Ikrar Cinta dari Betaria Sonata?
2: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Oke, langsung buat siapa?
2: Pertama buat pengajian tugas. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia.
0: Terima kasih. Amin.
2: Terus mengirim salam dari Turumpe Paraiko yang selewat salah-salah yang lewat pun tidak masalah ya. Salam sehat ya. Bersama keluarga.
0: Iya.
2: Terus wake up just. Maju wake up. Wake up yang jiwaluan alias Pak Wimpi, Pak Jong atau salam sehat dan salam bahagia bersama keluarga.
0: Iya.
2: Terus ada terentik ya, Ibu Els juga.
0: Baik.
2: Salam sukses aku.
0: Yuk.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani, Kota Mobagu. Salam hormat untuk keluarga. Apa kabar yang di Boroko? Pak Islan ya. Bolmo Tengku Rahul juga apa kabar? Selamat malam ya. Semua yang sebentar mendengarkan malam hari ini ya. Setelah Edi Peregrina dengan Shinsu Binko, nanti ada Ikrar Cinta dari Betaria Sonata.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Nah, tangan. Pegang setir yang lurus. Oke. Mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
4: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
5: Pro 1.

0: Iya baik Pak Rikir, sudah hampir mendekati pukul 10:30 ya, tinggal 2 menit lagi. Dan masih boleh dapat 2 sesi ya untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Setelah Betaria Sonata dengan Ikrar Cinta, saya lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali di 0821-9583-5080-1. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam. Ah, ini mungkin pendatang baru ini ya. Saya baru dengar suaranya ini.
1: Betul, Bang iya. Michael. Ya.
0: Oke, okay, dengan
1: ya,
0: siapa
1: di? Kenal ya, Bang Michael. Dengan Bang Leo di Fakfak.
0: Pak, oh Pak Leo di Fakfak. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Apa kabar ini, Pak Leo?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik ya, Bang.
0: Sehat-sehat selalu ya. Oke, luar biasa ya. Pak Leo. Makasih Pak Leo ya, jauh-jauh gabung dari Fak-Fak nih. Oke deh. Bagaimana kondisi cuaca di Fak-Fak kalau Pak Leo?
1: Cukup cerah.
0: Cerah
1: hari
0: ya?
1: Hari ini.
0: Oke, sip, baik. Oke Pak Leo, ya kita punya aturan main ya Pak Leo. Berbagi topik, request lagu, baru kirim salam untuk 3 orang ya Pak Leo.
1: Oke
0: deh. Baik, kalau Pak Leo sesuai dengan topik kita malam ini, kira-kira gimana Pak Leo? Ketika mendengar kata kenangan yang terpikirkan pertama kali apa Pak Leo?
1: Pertama kali ya.
0: Yang terpikirkan masa, pertama kali?
1: Masa-masa sekolah dulu.
0: Masa sekolah dulu, oke. Okay. Kita langsung ke lagu. Lagunya mau mancanegara atau Indonesia Pak Leo?
1: Indonesia.
0: Oke. Okay. Indonesia di sini saya punya Hengki Black Brothers, Doa Pramuria. Setulus Hatimu Semurni Cintaku, Ari Kusmiran. Atau mau Cinta Pramuria dari Lola Drakel?
1: Iya, dari Lola Drakel.
0: Lola Drakel terpilih. Oke, okay, sip, baik. Langsung okay. Buat 3 orang silakan.
1: Yang pertama untuk Kristi Natalia yang ada di Tuli. Selamat malam. Semoga sehat dan berikut malam hari ini. Ada Ibu Esther Lita juga ya. Selamat malam juga. Semoga juga sehat dan berikut malam hari ini. Yang ketiga Ibu
0: Esther ya.
1: Selamat malam juga. Semoga berikut juga sehat.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat
0: malam. Iya, oke. Terima kasih Pak Leo ya dari Fak-Fak. Wow, luar biasa Pak Leo. Makasih ya Pak Leo alias Pak Raymond. Ya, oke. Pak Leo ya maksudnya. Makasih Pak Leo. Kita lanjutkan lagi line telepon ya. Saya buka kembali. Di 0821-9583-5080. Selamat malam, Pro 1.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Apa kabar, Torompe Engku? Engku Remon.
2: Baik-baik sekali ini.
0: Aduh, baik. Mantap sekali ya.
2: Dengan cuaca jadi memang cerah sekali nih hati.
0: Oh, begitu ya. Oke, tak kira engku sota sono.
2: Aduh, ada buku jiwa aku dari tadi ini pokoknya
0: juga
2: kutuk.
0: Mantap.
2: Oke. Boleh ikut langsung.
0: Baik. Kalau engku bagaimana? Mendengar kata kenangan yang terpikirkan terlintas apa?
2: Rindu.
0: Rindu, oke. Rindu.
2: Mengapa?
0: Oke, okay. Engku malam ini saya harus hibur Anda dengan lagu apa, Indonesia atau manca?
2: Kalau boleh Indonesia aja dulu.
0: Indonesia, oke. Okay. Dengar dulu baru pilih nih. Iya.
2: Betul sekali.
0: Doa Pramuria masih dengan Hengki Black Brothers, Helen Sparingga antara cinta dan kenyataan, atau mau Hani Tuhateru, aku orang tak punya.
2: Aduh, apa punya dangkasnya.
0: Itu no makanya, mau tanya. Jadi yang mana?
2: Itu aja dong. Orang tak punya itu aja.
0: Oh, aku orang tak punya. Berarti masih masih banyak.
2: Cari.
0: Buka lowongan berarti ya.
2: Buka lowongan.
0: Oke. Engku silakan untuk 3 orang.
2: Oke, iya. Pertama-tama Jo, Bung Mike lagi juga. Makasih banyak sudah angkat telepon. Tetap semangat dalam menjalankan tugas sampai di jam yang selesai.
0: Baik, makasih.
2: Oke. Tiga orang spesial yang pertama-tama Jo. Antar dapur lupa jangan kirim salam lalu terus ke Ibu Elis. Ibu Elis kan?
0: Elis, ya Elis Bitung.
2: Oke, Ibu Elis, sudah Pak balas ulang nih salam Jo, salam kompak, salam persahabatan, persaudaraan selalu.
0: Iya.
2: Di Bitung juga, terang ke Pasagai.
0: Pasagai.
2: Apa kabar dari Pasagai? Tetap semangat. Dan yang terakhir Jo, kembali di Volmut terang ke Bumi Jo. Apa kabar malam hari ini? Tetap semangat dalam tugas dan pekerjaan kalau ada lembur. Dan terakhir sekali untuk terhubung Mike, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam Engku Rahul. Iya, sudah gabung malam hari ini ya Engku Ramon alias Engku Rahul. Salam kompak, salam sehat untuk keluarga. Ya, setelah 2 lagu ini saya akan kembali masuk lanjut di sesi terakhir.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
4: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
5: Pro 1.

0: Oke, itu tadi ada Hani Tuhateru dengan Aku Orang Tak Punya. Sudah mengantar kita di sesi terakhir, 1-2 penelpon terakhir. Tuntaskan untuk malam hari ini, siapa yang beruntung? Bro 1, selamat malam.
1: Bro 1, selamat malam.
0: Selamat malam, Pakuweru Utara. Apa kabar? Ibu Elisa.
1: Ada kabar baik. Ada kabar baik ini, Bu.
0: Oh, do, kasihan.
1: Ada kamu doing di tadi tuh.
0: Oh iya, Hapsa ya.
1: Iya, Hapsa dari.
0: Oke.
1: Okay. Persatuan Ibu Tingkat Sinode.
0: Iya, baik. Oke. Okay. Semoga dan sehat-sehat selalu ya buat Ibu Elizabeth.
1: Iya, oke. Okay.
0: Kita ya, langsung.
1: Ada semangat ini.
0: Oh, begitu ya, mantap. Oke, okay, kalau Ibu Elizabeth Dang bagaimana kira-kira sesuai dengan terompet topik malam ini yang terpikirkan ketika mendengarkan kata kenangan apa, Ibu Elizabeth?
1: Ya, kenangan hari ini, Bung Wai.
0: Kenangan
1: tadi
0: hari ini.
1: Ada
0: okay.
1: Pergi kemudian ini kasih ada kenangan, ada kecelakaan
0: iya,
1: dari satu mobil.
0: Betul.
1: Jadi kenangan yang menyedihkan.
0: Iya, baik. Kita langsung
1: dari
0: ke lagu.
1: Kecelakaan satu mobil datang berbalik jadi dari wilayah Lengowan kalau nggak salah dengar.
0: Iya, oke. Okay. Iya. Baik. Iya, kalau lagu malam ini Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia aja, Bu.
0: Indonesia. Masih dengan Hengki Black Brothers, Doa Pramuria. Helen Sparingga, Antara Cinta dan Kenyataan. Atau mau Ari Kusmiran, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku.
1: Ya, itu dia, Setulus Hatimu.
0: Iya, Ari Kusmiran terpilih. Oke, langsung ya. Buat tiga orang.
1: Ya, tentunya pertama, terima kasih Bung Mas, karena tergabung. Memang dari pertama, Bung Mas. Dan saja, lo semulai turun, urang rindu. Aduh, Mas, memang sehingga mati.
0: Iya.
1: Nanti, semua akhir baru, tersambung. Jadi terima kasih Bung Mait,
0: sudah
1: sambung ke Bung Mait malam hari ini. Salam sehat, semangat terus.
0: Okay.
1: Sampai tuntas tugas, diberkati oleh Tuhan, kembali dengan keadaan selamat.
0: Amin.
1: Kita mau salam tiga orang kan.
0: Yeah.
1: Kita mau salam ada usik dari Nabi Reto.
0: Ya.
1: Kita semua ketiga kali ini mau salam Pak Usik ya. Nah, karena kita sudah mau buat apa bersahabat dengan Usi karena Usi itu kan kalau kita juga di kampung ada sebagian panggil Usi.
0: Oh. Itu gak cuma panggilan.
1: Panggilan terhormat dan panggilan sayang-sayang.
0: Iya betul.
1: Jadi Usi apa salam dari Usi di Pasuruan
0: iya. Utara. Usi dengar itu Usi.
1: Salam kompak. Ya, ketiga kali dengan ini nusa no, bersalam.
0: Baik.
1: Kita Usi nggak berdengar. Ya, oke, okay. Yang kedua ada Ibu El, terima kasih apa kabar Ibu El, kalau masih bangun-bangun. Nah, tapi salam dari Pasuruan Utara, salam sehat, salam bahagia, salam sayang.
0: Oke.
1: Okay. Okay, tadi ada telepon, kita di mode ending, oke okay, nanti balas tu salam. Dan yang ketiga ada Ani di kota.
0: Apa Ibu kabar, Ani di kota.
1: Kita ada bawa telepon tadi di sana karena turun dan lanjut ke kota.
0: Oh ya.
1: Tidak ada angka-angka, banyak signal di sana. Ani kalau okay. Masih dapat dengar ya. Dapat salam Ani.
0: Baik.
1: Mesti kok aku dapat bawa tadi di kota ya, mak. Tidak ada angka telepon.
0: Ya, oke. Okay.
1: Salam sehat Ani, salam bahagia bersama dengan keluarga.
0: Iya.
1: Kembali ke kampung mas yang kita.
0: Yo.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Oke, okay, Ibu Elizabeth Pakuweru Utara Sidate. Iya, makasih Bu Elizabeth. Satu penelpon terakhir tuntaskan kebersamaan kita malam ini. Siapa yang beruntung? Bro Satu, selamat malam. Halo.
2: Halo, Satu, selamat malam Bu Mai.
0: Selamat malam.
2: Akhirnya.
0: Akhirnya dengan Ibu siapa kok Teh?
2: Nike.
0: Oh, Ibu Nike kok Teh. Aduh, bagaimana ya?
2: Benar.
0: So, jadi panglupa no. Apa kabar Ibu Nike?
2: Baik-baik.
0: Baik-baik selalu. Oke. Okay. Iya, kalau Ibu Nike bagaimana sesuai dengan terompet topik malam ini? Yang terpikirkan ya. Ketika mendengar kata kenangan apa?
2: Menang masa.
0: Halo? Yang terpikirkan apa?
2: Kepergian suami.
0: Oh iya,
2: Yang okay. suami yang sudah
0: pergi. Yang terpikirkan mendiang suami ya. Oke, okay, sip. Iya, iya. Saya hibur dengan lagu Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia.
0: Iya, mungkin dengar dulu ya, baru pilih nih. Doa Pramuria masih dengan Hengki Black Brothers, Helen Sparingga antara cinta dan kenyataan, atau Bruri biar bulan bicara sendiri? Yang mana?
2: Kedua.
0: Antara cinta dan kenyataan, oke, baik. Langsung 43 orang silakan.
2: Ya. Kirim salam dulu.
0: Iya.
2: Pertama buat Bung Mai, terima kasih banyak saya terima itu Ibu ini ke telepon.
0: Yo.
2: Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang malam ini sampai
0: Amin.
2: Boleh dapat kembali ke rumah dengan selamat.
0: Okay.
2: Tidak ada kurang apa-apa.
0: Amin. Iya.
2: Ya, salam. Ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia. Ini salam dari Ibu Dika di Laila. Yang kedua
0: Udah siapa?
2: Berada di Winorangian. Selamat malam Bapak James. Apa salam dari Ibu Dika di Laila. Yang ketiga ada Pak Sagai.
0: Pak Sagai. Oke.
2: Selamat Pak. Ya, kembali ke Bung Mai. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam dan shalom.
0: Selamat malam, terima kasih. Akhirnya Ibu Nike penelpon terakhir line telepon saya tutup. Makasih buat Ibu Nika ya, salam hormat juga untuk keluarga dan salam juga untuk semua yang ada di Lailem dan sekitarnya. Orang Bitung gak tergabung kayaknya malam ini ya. Selamat malam ya Pak Sagai, apa kabar? Pak Andi, apa kabar? Lagi makan malam ini Pak Andi ini. Ibu Fatmawati juga, Ibu Esther Lita juga selamat malam. Elis, apa kabar ya? Bung Didai juga selamat malam, salam kompak. Pak Yos Rifai juga yang ada pada dengar ini malam Kang. Oke, semua aja yang ada di Bitung, salam kompak nih. Lain telepon, mohon maaf, sudah saya tutup. Ibu Muhri Jalatif atau Ibu Ija yang ada di Kampung Islam Tuminting. Ya, selamat malam Ibu Ija. Selamat beristirahat kalau lagi istirahat ya bersama keluarga malam hari ini. Ada Ros Tuminting, apa kabar? Ibu Yuka Papangki juga di sana, selamat malam. Pak Li Tuminting, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Ibu Ratna juga Singkil, apa kabar Ibu Ratna? Ada Ibu Esti Tuna, ada Torang P, Ibu Darmita alias Bunda Casanova. Apa kabar yang ada di One Cup? Semoga ada sehat-sehat, Kang. Pak Sartono, Ibu Feni yang ada di Puncak Kombos juga selamat malam bersama anak-anak dan cucu-cucu. Oke, kini saatnya saya bacakan SMS dan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini ya. Saya awali dulu dari SMS ya. SMS yang masuk malam ini yang pertama ini ada dari Bung Tony, Bung Tony Boulevard Manado. Ya, selamat malam RRI Pro 1, selamat malam Bung Mike. Ya, kenangan ya sesuai topik teringat dengan almarhumah istri tercinta. Oke, buat Bung Michael, request lagu Love Story by Andy Williams. Untuk Bung Michael, makasih atas perhatiannya. Oke, makasih Bung Tony. Ya, dan kemudian mohon maaf ini yang ngirim SMS saya nggak bisa balas ya. Saya lanjut saja SMS. Selamat malam Bung Mike dari Miss Impian, dari Tondano. Salam kenal, pendatang baru ini boleh gabung? Boleh. Kenangan manis dengan mantan pacar itu sesuai topik. Oke deh. Lagu dang panbers, puisi dan lagu hari perkawinan. Oh ya, ini yang ada puisi kok Kang tuh apa? Lagunya panbers. Kemudian kirim jo buat semua pencinta ruang rindu di mana saja berada, semoga terhibur. Buat Bung Mike, makasih. Oke, makasih ya. Yang ada di siapa nih? Miss Impian dari Tondano katanya. Oke deh, baik, makasih sudah gabung. Iya, ada Om Utu alias Pak Roni Tikwalo bersama keluarga juga yang ada di Tondano. Ya, selamat malam, salam kompak ya. Saya lanjut bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya malam hari ini. Yang pertama, ya pengirim pertama ini ya, masih fruk besok kirim ini. Iya, ini juga pendatang baru ya, penggemar setia dari Leilem. Halo, selamat malam Pro 1, salam kenal Ibu Selfie Leilem. Saya penggemar setia Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lagu karya anak bangsa yang selalu on tiap malam ya, walaupun cuma pendengar. Cerita kenangan, kenanganku di saat di Jambi, Lampung, Pulau Sumatera. Next Pulau Dewata Bali, banyak sekali kenangannya. Oh ya, oke deh. Itu kisah tahun 94-95 katanya. Request lagu My Lonely Heart. Lagu ini buat Ibu Ros Leilem, tetanggaku yang baik, Pak Raiko. Ya, salam sehat selalu dan yang terakhir buat Kak Penyiar malam ini ya. Selamat bertugas, sukses selalu, makasih. Makasih ya buat Ibu Selfie sudah gabung malam hari ini ya melalui WhatsApp. Iya, saya lanjutkan lagi Ibu Melvana di Bitung. Iya, halo Bung Mike, selamat malam. Topik kenangan teringat orang tua, mamaku tercinta ya. Iya, ada kenangan yang tak bisa dilupakan. Oke, Bung Mike, lagu kalau boleh Heaven buat Ibu Fatma ya, Ibu Pak Junaidi Ambon, Ibu Elas, salam kompak persahabatan. Bung Mike, sehat selalu ya, terima kasih. Terima kasih buat Ibu Melvana. Saya lanjut lagi ke Watu Lambot, ada Ibu Nova Nender. Selamat malam host malam ini semua, ya malam semua ya. Nova Nender, Watu Lambot hadir request lagu Dedi Dores, Gagal Dalam Cinta. Itu kok ada page judul untuk apa lagi ya. Makasih, semoga RRI jaya terus di udara, God bless you. Oke, makasih Ibu Nova Nender, Watu Lambot. Saya ke Teling, ada Ibu Agnes. Kenangan terluka tapi tidak berdarah. Aduh, apa itu ya? Bung Mike, makasih ya. Sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Tiga spesial, Nyong Liv. Ada Bu Chan, Aurina, Haryati, Bu Naken. Salam sukacita, sehat, bahagia, dan selalu dan diberkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Ya, masing-masing katanya. Waiting for your love, Stevie B. Oke, ditunggu lagunya ya. Kemudian ini juga pendatang baru ya, dari Papa Feral di Tonsea Lama. Oke, makasih buat Papa Feral yang ada di Tonsea Lama. Saya lanjut lagi ke Malalayang, ada Jerry. Malam Bung Mike ya, kenangan waktu SMA katanya. Lagu Resah dan Gelisah Ubi Mesak ya. Salam buat teman-teman waktu SMA, ada Vice, Tike, Titin, Tuti semuanya ya di Bitung. Semoga sehat selalu. Dari Jerry di Malalayang, terima kasih. Resah dan Gelisah, kisah kasih di sekolah kok itu di judul, Kang. Makasih ya Pak Jerry. Kemudian saya lanjut lagi. Aduh, dibikin grup lagi ini. Dari Martin Mamuaya. Selamat malam Michael, selamat bertugas, semoga selesai aktivitas dengan baik ya. Topik kenangan waktu duduk di bangku sekolah ya. Oke, bangku sekolah SD katanya. Oke, lagu Intan dan Permata, Cinta dan Permata lagunya ya, dari Panbers. Waduh, dua Panbers mutur ini lagunya ya. Terima kasih Michael, dari Martin di Tomohon, selamat malam. Terima kasih Martin. Saya lanjut lagi ke Buha. Ini WhatsApp yang terakhir ya. Dari Pak Robi alias Mas Bro. Sesuai topik, mengingatkan tentang peristiwa kejadian yang sangat berkesan dan tak mungkin untuk dilupakan yang terjadi pada masa lampau. Bung Mike, request lagu Mother, How Are You Today? Ya, dari Maywood. Ya, salam juga untuk semua pendengar Ruang Rindu Pro 1. Semoga sehat, kompak, dan sukses selalu. Bung Mike, makasih. Kiranya ya sukses terus dalam tugas. Oh, ada lagi. Terima kasih Pak Islan ya. Iya, Selamat malam Bung Mike. Salam sehat selalu, diberkati Tuhan. Topik kenangan saat masa remaja. Oke. Kirim salam juga buat Ibu Selvi Lailem, Ibu Melvana Bitung, salam kenal, salam persahabatan, dan terakhir buat teman yang masih stay di Warkop sambil monitor RRI. Ada Bung Doni, ada Supply dan Tri. Supply ya. Oke deh, lagu dipilihkan saja. Berarti ikutan aja ya buat Pak Islan yang ada di Boroko. Oke, tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini. Mohon maaf line telepon sekali lagi sudah saya tutup ya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Manado untuk malam hari ini ya. Dari pagi loh. Salam kompak selalu ya. Dan tetap terus bersama kami, masih ada 1 jam ke depan untuk lagu-lagu yang siap melengkapi isi ratanda ya. Sekaligus lagu-lagu malam ini juga mengakhiri program siar kita di edisi hari ini. Kesempatan Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih, selamat malam dan tetap bersama kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan

0: Informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia? Bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini, ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini, mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Ya, mantap.

Baik, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka saya sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini di hari Sabtu 23 Mei 2026 untuk siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari puncak Tikala Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi.
3: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda yang saat ini sudah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM untuk pagi hari ini. Dan semangat pagi untuk Anda dari kawasan Puncak Tikala, Manado. Kami ucapkan salam sehat untuk Anda, semangat untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini atau juga apapun yang akan Anda laksanakan di sepanjang hari ini di akhir pekan 23 Mei 2026. Saya Ike Darsono Mumuaya mengucapkan selamat menikmati suasana pagi hari ini bersama kami, dan tentu saja sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah kami menemani semua aktivitas Anda di hari ini. Dan untuk Manado pagi hari ini, saya hadir untuk Anda dan akan mulaikan dengan mutiara pagi, kidung pujian yang akan hadir untuk Anda. Nantinya kita akan diberkati lewat renungan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda. Ada kidung pujian dari Sekina dengan Bapak Engkau Sungguh Baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Hargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau, ya Abba, ya Bapak.

0: Iya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi, demikian kidung pujian dari Syakina. Bapak engkau sungguh baik. Bapak sorgawi sungguh baik di dalam kehidupan kita, sehingga semalam kita sudah dilindungi, disertai dalam perjalanan tidur kita hingga pagi hari ini di saat kita akan memulaikan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Dan kita ikuti renungan dari Pendeta Alfred, Dr. Alfred Sadaleno, SCH, MPDK. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Di Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya, Pendeta Dr. Alfred Sadaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih oleh perkenananmu kami dibangunkan di minggu pagi ini. Sebelum kami melanjutkan tugas kami, bahkan beribadah memuliakan namamu, kami rindu mendengar engkau berbicara lewat firmanmu, dan biar firman menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Bahkan Tuhan menguduskan firmanmu dalam hati pikiran kami semua para pendengar. Tapi juga Tuhan memberkati semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu yang bertugas, diberkatilah dia. Terima kasih Bapa, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10, saya bacakan bagi kita. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Berkat melimpah. Berkat melimpah bagi orang percaya. Berkat melimpah bagi orang percaya. Itulah tema kita hari ini. Semua orang Kristen sejati hidupnya pasti memuliakan Tuhan. Artinya hidup yang fokus dan terarah kepada Tuhan. Maksudnya kita memuliakan Tuhan secara holistik atau secara keseluruhan. Sikap hati, pikiran, perasaan, perilaku, perkataan, dan tindak tanduk kita betul-betul tertuju untuk menghormati, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kita adalah untuk menyatakan rasa syukur, pemuliaan kita kepada-Nya. Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Bagi umat percaya, memuliakan Tuhan merupakan sikap hati dan keadaan jiwa terdalam akan keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya yang maha mulia. Karena hanya Dia saja satu-satunya yang patut dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan senantiasa di setiap hari hidup kita. Dimanapun kita berada dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Serta apapun yang kita miliki yang adalah pemberian Tuhan bagi kita. Harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Termasuk kesehatan, kekuatan, dan sebagainya. Tak terkecuali harta benda atau kekayaan kita. Berapapun dan apapun harta kekayaan kita itu berasal dari Allah dan sesungguhnya milik Allah. Tapi Allah menitipkannya kepada kita untuk dikuasai, dikelola, dan digunakan dengan baik dan benar untuk memuliakan Dia. Maka apapun dan berapapun harta kekayaan kita, sedikit ataupun banyak, haruslah kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk menjadi senjata kelaliman. Jangan gunakan harta kita untuk membeli dosa, seperti membeli narkoba atau barang terlarang lain yang merusak hidup beribadah kita kepada Tuhan. Jangan juga memanfaatkannya dengan cara yang salah, berjudi, pesta pora,

0: mabuk-mabukan dan lain-lain, tetapi sepenuhnya digunakan untuk Tuhan, karena itu berasal daripada Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mengagungkan harta kita untuk memuliakan Tuhan, janji Tuhan akan diberkatinya dengan berlimpah-limpah. Ingat, berlimpah-limpah bukan hanya berlimpah. Itulah pengalaman hidup pengamsal. Maka dia menceritakan sekaligus menasihati kita untuk menggunakan semua yang ada pada kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Lumbung kehidupan kita akan dipenuhi berlimpah-limpah. Artinya, jika kita sungguh-sungguh hidup memuliakan Dia dengan harta kita, maka lumbung penyimpanan hasil kita bukan hanya penuh, tapi berlimpah dan berlimpah-limpah. Janji Tuhan ini adalah ya dan amin. Bukan seperti janji manusia. Juga bejana pemerahan dari hasil kebun buah anggur sebagai lambang kekayaan orang Israel waktu itu. Bukan hanya penuh, tapi sampai meluap-luap. Itu bukan sekadar janji Tuhan, tapi ini adalah jaminan hidup kita. Maka kalau kita ada hidup sebagaimana kita ada saat ini, sesungguhnya itu bagian dari janji kasih Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita boleh menikmati kesehatan, tertawa, berbicara, nafas kehidupan berkat dalam pekerjaan, keluarga, pergaulan yang baik, terluput dari bencana atau kecelakaan dan lain-lain. Itu artinya bagi kita merupakan bukti penyertaan Allah yang sempurna dan berkat-Nya yang tiada akhir dalam hidup kita. Berilah lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan, dan ujilah Dia dengan ketulusan hati kita memuliakan nama-Nya dengan persembahan harta kita. Dia pasti mengaruniakan dan membukakan bagi kita tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Allah telah memberkati kita, karena itu pakailah segala berkat Tuhan itu untuk memuliakan nama-Nya. Maka kita akan menikmati berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah atau berkelimpahan, bukan hanya dalam harta dan kekayaan, tapi juga dalam bentuk yang lain. Entah umur panjang, kesehatan, ketenangan, nafas hidup, keluarga yang diberkati, dan banyak lagi. Maka muliakanlah Tuhan dengan segala keberadaan hidup kita. Dalam keadaan sakit dan berduka pun, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Kesembuhan yang holistik dan pemulihan yang utuh, serta sukacita hati yang gembira, pasti Tuhan karuniakan bagi kita. Itulah antara lain berkat yang berlimpah-limpah dan meluap-luap itu. Pendengar yang diberkati Tuhan, muliakanlah Allah bukan hanya dengan harta, tapi secara holistik dan menyeluruh. Muliakanlah Dia dengan sikap hidup kita seutuhnya, yang berkenan kepada-Nya sesuai firman-Nya, dalam pola pikir, hati, jiwa, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Arahkanlah langkah dan tujuan, harapan, keinginan, dan cita-cita kita kepada Tuhan dengan hidup memuliakan nama Tuhan. Berkat melimpah-limpah dan meluap-luap tersedia bagi kita, termasuk kesehatan dan pemulihan yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu kekal selamanya. Berkatilah kami yang senantiasa mau melanjutkan tugas kami, mau beribadah memuliakan nama-Mu. Berkati pemerintah bangsa kami, gereja dan umat Allah, Radio Republik Indonesia, untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan yang begitu indah oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Deleno STH MPDK yang memberkati kita semua pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan juga sudah mendoakan kita semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan dan kehidupan pribadi dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Deleno STH MPDK. Dan salam kasih, salam sejahtera untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kirim pujian selanjutnya ada Sekina dengan Bersamamu Bapa Kulewati Semua.

0: Tuhan Yesus mengasihi kita. Lambaikan tangannya. Yang ada di rumah juga. Tepuk tangan di atas sama-sama buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu.
1: Amen.
0: Tuhan Yesus mengasihiku.
1: Amen.
0: Dia cinta segala bangsa di dunia. Amin. Amin. Dari tanah Papua, mari sampaikan pesan perdamaian untuk Indonesia dan dunia. Haleluya. Sama-sama katakan. Yesus sayangku. Katakan.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian God is our victory, ku diberi kuasa yang sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 5 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Fasa Tengah, informasi dan inspirasi. Demikian kirim-kirim pujian yang sudah hadir untuk Anda dalam perjalanan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Dan kita jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Ajak masyarakat untuk melaksanakan ibadahnya dengan baik, peringatan Hari Raya Kurban.
0: Pendengar, ikutilah Warta Berita Daerah Pagi untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Pendengar, pemerintah Kota Manado memastikan tetap menyalurkan bantuan hewan kurban bagi masyarakat pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
2: Untuk memfasilitasi ibadah kurban warga Kota Manado tetap dijalankan oleh jajaran pemerintah kota, meski kondisi fiskal daerah sedang mengalami efisiensi ketat. Pemerintah daerah mengakui adanya penurunan alokasi dana secara masif untuk sektor bantuan sosial keagamaan tahun ini. Saat dikonfirmasi mengenai kepastian jumlah dan teknis penyaluran hewan kurban tersebut, Wali Kota Manado Andre Ango menyerahkan detail data teknisnya kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesra.
1: Ajak masyarakat untuk melaksanakan ibadahnya dengan baik, peringatan Hari Raya Kurban, dan ya tentu dari Pemkot juga ada bantuan kurban, tapi anggaran terbatas. Tahun ini anggaran terpangkas sangat besar, jadi kemampuan keuangan juga terbatas. Tapi ada. Dari Pemkot ada bantuan, tapi ya pasti tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena kemampuan anggaran kita kan berkurang.
2: Meski kuantitasnya diprediksi berkurang, pemerintah berharap bantuan stimulan ini tetap dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan menjaga hikmat perayaan Idul Adha di Kota Manado. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, pedagang hewan di Kota Mobagu berharap momen Idul Adha dapat meningkatkan penjualan sapi berkualitas mereka.
3: Mobagu, penjual hewan sapi berharap adanya pembelian dari instansi pemerintah dan organisasi akan membantu usaha mereka. Nur Hamidin, pedagang sapi, mengatakan penjualan hewan ternak hingga pekan ini masih tergolong normal.
4: Sekarang tinggal 15. Biasa dari kelompok-kelompok pribadi, baru dari dinas-dinas, sapi cuma seputaran sini, Pak. Dari Dumoga, dari Kota Mobagu. Ya, datang di sini lihat sapi, baru minta nomor telepon. Ada juga yang posting.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Mobagu mendapatkan bantuan hewan kurban sapi dari kemitraan dengan negara Turki. Pedagang sapi berharap bantuan dari negara Turki itu dapat menyerap keberadaan hewan ternak mereka. Dinas Pertanian Kota Mobagu akan menerjunkan petugas di sejumlah lokasi penjualan sapi dan kambing untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, Rakernas KONI 2026 resmi dibuka. Wamenpora Taufik Hidayat tegaskan sinergitas demi prestasi olahraga Indonesia.
5: Kerja Nasional KONI tahun 2026 resmi dibuka oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan agenda olahraga nasional antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, KONI Pusat, KONI Daerah, serta Induk Cabang Olahraga agar mampu saling mendukung dan meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Dalam sambutannya, Wamenpora menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan olahraga nasional guna menciptakan pembinaan atlet yang berkelanjutan dan berprestasi.
6: Saya ingin menegaskan bahwa Wamenpora, KONI, cabang olahraga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh stakeholder olahraga harus melihat diri kita sebagai satu keluarga besar olahraga Indonesia. Kita mungkin memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi tujuan kita sama, membangun prestasi Indonesia. Kalau kita solid, kita bisa melahirkan lebih banyak atlet kelas dunia. Kalau kita kompak, kita bisa memperkuat pembinaan dari daerah. Kalau kita berjalan bersama, kita bisa menciptakan sistem olahraga nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menegaskan bahwa tidak pernah sedikit pun ada niat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk tidak bekerja sama dengan PONI maupun cabang olahraga.
5: Selain agenda sidang dan pembahasan program kerja, Rakernas KONI 2026 turut dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada insan olahraga berprestasi serta Musyawarah Olahraga Nasional luar biasa untuk menentukan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2032. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, meski berada sedikit di bawah nasional, ekonomi Sulut tumbuh positif sebesar 5,54% secara pada triwulan pertama tahun 2026.
7: Ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan pertama tahun 2026 mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,54% secara tahunan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto, saat memberikan sambutan pada kegiatan Dedicated Team Building Sulawesi Utara 2006 menjelaskan capaian tersebut sedikit berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61%. Padahal secara historis, pertumbuhan ekonomi Sulut umumnya berada di atas rata-rata nasional. Meskipun demikian, kondisi ini bukan disebabkan oleh pelemahan menyeluruh, melainkan adanya perbedaan kinerja antar komponen ekonomi.
8: Jika kita lihat secara detail, kondisi ini sebenarnya tidak disebabkan oleh pelemahan menyeluruh pada perekonomian di Sulut, melainkan adanya perbedaan kinerja antar komponen. Ya, secara lebih spesifik, Bapak Ibu, sektor produksi real di Sulut ini yang kalau kita hitung dari kinerja ekspor ini 2,41%, ini lebih tinggi daripada nasional yang 0,9%. Kemudian konsumsi rumah tangga ini di Sulawesi Utara itu 5,93%, lebih tinggi daripada 5,52%, Bapak Ibu. Itu yang lebih tinggi, jadi masih unggul daripada nasional. Namun, Bapak Ibu, dapat saya sampaikan bahwa sektor yang bergantung pada stimulus fiskal ini kita tertinggal, Bapak Ibu. Tentunya kita paham semua kenapa itu menjadi kita menjadi tertinggal terkait dengan yang stimulus fiskal yang tentunya ini Bapak Ibu dari kabupaten dan maupun provinsi memahami semuanya gitu, Bapak Ibu.
7: Joko Supratikto menjelaskan kondisi ini turut dipengaruhi oleh ketidakpastian global mulai dari dinamika politik internasional, perlambatan ekonomi dunia hingga tekanan kenaikan harga yang berdampak pada minat investasi dan ekspansi usaha di daerah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Pasar Tradisional Langgoan, Agus Sailangi, mengatakan jelang sepekan lagi umat muslim merayakan Idul Adha, stok kebutuhan pangan dan sembako terjamin cukup.
9: Sepekan lagi umat muslim akan merayakan Hari Raya Kurban Idul Adha. Situasi kondisi di Pasar Tradisional Langgoan terpantau stabil dengan tingkat kunjungan ramai. Seperti disampaikan oleh Kepala Pasar Agus Sailangi. Lebih lanjut, Kapas Agus Sailangi kepada RRI di kantor Pasar Langgoan mengatakan, saat ini terdapat beberapa bahan pokok tertentu terjadi fluktuasi atau kenaikan harga walaupun tidak signifikan. Begitu juga dengan beberapa komoditi lainnya.
10: Dapat kami laporkan menjelang seminggu Hari Raya Idul Adha, situasi dan kondisi di Pasar Langgoan menjelang Hari Raya Idul Adha terpantau normal, daya beli masyarakat tergolong normal. Mungkin ada satu dua bahan-bahan pokok tertentu yang sedikit yang naik. Begitu juga dengan harga-harga yang sembako dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Setelah kami pantau, masih agak normal, relatif normal, dan stok juga masih terjangkau. Jadi pasar, boleh dikatakan baik-baik, aman-aman, dan kami himbau kepada pengunjung dan pedagang agar tetap waspada. Jangan berpikir-pikir so aman, orang lalai. Nah, begitu juga kami dari pengelola pasar ingin menyampaikan kepada pengunjung dan pedagang agar dapat menjaga kebersihan. Demikian yang bisa kami dapat sampaikan.

0: memukul sektor usaha mikro di Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Akibat pasokan listrik yang tersendat, para pelaku UMKM mengeluhkan omset pendapatan mereka yang merosot tajam. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh Junaldi Lindo, seorang penjaga depot air minum isi ulang di Salibabu. Junaldi mengaku pendapatannya yang biasa mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per hari, kini anjlok drastis menjadi 50 hingga 100 ribu rupiah saja akibat ketergantungan pada daya listrik.
1: Ya, harapan kami, semoga mesin kalian bisa cepat diperbaiki, sehingga masyarakat juga, apalagi kami khususnya di bagian air atau di depot, tidak lagi terkendala. Seperti ini, pembelian atau omset kami menurun jauh karena mati lampu. Misalnya ini.
0: Menanggapi keluhan tersebut, manajer PT PLN ULP Lirum, Raiki Adrian Limpo, membenarkan adanya gangguan sistem kelistrikan. Menurut Raiki, pemadaman bergilir terpaksa dilakukan karena beberapa mesin pembangkit mengalami kerusakan.
2: Pemadaman yang terjadi itu karena sampai dengan hari ini kami terjadi ada 4 unit gangguan, sehingga daya mampu kami yang sebelumnya bisa mengisi seluruh kebutuhan listrik di Pulau Salibabu sebesar 1.290 kWh pada bulan jam malam, daya mampu kami menurun menjadi 850 kWh pada bulan puasa, sehingga kami harus melakukan pemadaman bergilir. Nah, upaya yang kami lakukan itu sampai dengan hari ini, kami akan merelokasi mesin sebanyak 2 unit dengan total kapasitas itu 500 kWh. Kami berharap ini bisa cepat dieksekusi karena mesin itu sudah ready, sampai hari ini sudah ready di kendaraan, tinggal menunggu angkutan yang akan relokasi mesin tersebut di Pulau Salibabu, khususnya di PLT Lirum, agar dampak pemadaman ini bisa kami minimalisir.
0: Pihak PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan bahwa tim teknis saat ini tengah bekerja ekstra keras mempercepat perbaikan mesin agar pasokan listrik di Pulau Salibabu bisa segera kembali normal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan berbagai inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4: Sulawesi Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, hal itu merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk memberikan layanan secara prima, misalnya mempermudah sebuah kepengurusan atas kebutuhan masyarakat. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut, Melani Francisca Limpar, mengatakan kualitas pelayanan publik menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab mengawasi kinerja pemerintah, apalagi terkait pelayanan publik.
5: Bukan hanya ombudsman, dari pemerintah daerah sendiri dan masyarakat juga harusnya kita sama-sama menjaga, mendorong kalau memang masih ada yang kurang, tolong diingatkan. Karena masyarakat ini kan juga sebagai pengawas dari pemerintahan ya, dan pengawasannya itu melalui pengaduan, melalui komplain yang disampaikan. Jadi harapannya pemerintah, kalau ada masyarakat yang mengeluh atau komplain, itu bukan berarti layanannya jelek atau tidak bagus, tetapi ada sistem yang harus diperbaiki di situ. Kita berpikiran masyarakat mengadu atau buat komplain itu untuk perbaikan, untuk berarti yang lebih baik lagi.
4: Limpar juga mengingatkan pemerintah tidak anti terhadap kritik, apalagi ada masukan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Calvin Wisang melaporkan.
3: Pernah sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Saya Ike Darsono Mamboya, selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda. Dan semangat pagi untuk hari ini ya. Di akhir pekan Sabtu 23 Mei 2026, ada lagunya yang sudah hadir untuk Anda dari 7 Bintang dengan Mengalah Untuk Menang. Waktu di studio kami pukul 6:31 waktu Indonesia Tengah. Ada Ari Lasso dengan Mengejar Matahari ya. Mumpung mentari pagi sudah bersinar dengan bagus untuk pagi hari ini. Yang bisa manfaatkan untuk ya sekedar jogging atau juga berjemur ya, atau juga apa saja yang bisa dilakukan untuk Anda di suasana pagi hari ini, apalagi di akhir pekan, waktu Anda untuk mengolah tubuh, menggerak-gerakkan tubuh Anda ya, berolahraga kecil-kecilan sekitar rumah Anda atau juga ya di jalanan, tetapi berhati-hati dan mewaspadai kondisi jalanan yang ada. Oke, Ari Lasso dengan Mengejar Matahari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Ya, berkat Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kami telah tersambung dengan Bapak Ricky Daniel Aror dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara untuk menyampaikan informasi mengenai perakiran cuaca yang akan kita lewati sepanjang hari ini dan besok hari. Oke, selamat pagi Pak Ricky Daniel Aror.
3: Selamat pagi, Wika.
2: Iya, oke, selamat pagi untuk... Iya, siap untuk menginformasikan kepada pendengar untuk perakiran cuaca yang akan kita lewati untuk biasanya 1 kali 24 jam ya Pak Ricky.
3: Iya.
2: Iya, oke. Okay. Iya, silakan Pak Ricky.
3: Ya, selamat pagi. Kembali kami menyapa pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa hadir bersama RRI Pro 1, dan berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara. Dari kami BMKG berlaku untuk hari ini dan 24 jam ke depan, mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan untuk seluruh wilayah Sulawesi Utara, namun pada siang hingga sore hari beberapa wilayah diprediksi akan turun hujan disertai dengan petir, seperti di Manado, Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bulangmondo, Bulangmondo Utara, dan juga Kepulauan Sangihe. Dan hujan bertahan sampai malam hari di wilayah Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolmong, Bolmong Utara, Bolmong Selatan, Bolmong Timur. Namun pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali cerah berawan. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah barat daya dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 knot atau dapat mencapai 27 km per jam. Waspada gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di Laut Maluku bagian utara. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi dan juga perairan utara Kuala Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk di perairan selatan Kuala Utara berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Untuk di perairan Nusa Utara dan Sitaro dan juga kepulauan Telaut, gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk di perairan kepulauan Sangihe, gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk di Laut Maluku, gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Selanjutnya, untuk air Laut Pasang terjadi sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Tengah, dan juga pukul 00.40 atau tengah malam nanti. Sedangkan untuk air laut surut diprediksi akan terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan juga pukul 05.40 besok pagi. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Ricky, kembali ke Bu Ika di studio.
2: Iya, terima kasih Pak Ricky Daniel Aror yang sudah menyampaikan perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1 kali 24 jam. Terima kasih, selamat bertugas kembali Pak Ricky. Iya, sukses untuk Anda. Iya, oke, terima kasih. Oke, pendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian kita telah ikuti informasi perakiran cuaca dan gelombang laut untuk 1x24 jam yang sudah disampaikan oleh Bapak Ricky Daniel Aror untuk hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Aurel dengan Pilihlah Aku, dan tetap memilih Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi sebagai teman Anda untuk suasana pagi hari ini, sebagai mitra Anda juga pagi hari ini. Dan selanjutnya kami bacakan sebuah berita panggilan sidang berasal dari Jurusita Pengadilan Negeri Manado, ditujukan kepada Stefan Haryanto Agu. Dahulunya bertempat tinggal di Jalan Pingkan Matindas lingkungan 7, Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai tergugat, isi berita atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata nomor 106/PDT.G/2026.PN.MND yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 21 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Manado beralamat di Jalan Tugu Adipura, Kelurahan Kima Atas, Manado. Dalam perkara antara Tresya Yanti Runtukahu sebagai penggugat lawan Stefan Haryanto Agu sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan atas perhatian diucapkan terima kasih sudah bertanda yang memanggil Jurusita Yanes Kategu Sarjana Hukum. Demikian informasi berita panggilan sidang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ibu Mar, Ibu Mar.
1: Ibu Ani. Kenapa Ibu Ani? Mari masuk. Mari masuk Ibu Ani.
2: Ibu Mar, sudah ada kabar mengenai Pak Yanto, Bu?
1: Kenapa dengan suami saya, Ibu Ani?
2: Pak Yanto ditangkap polisi, Ibu Mar. Kabarnya terlibat judi online. Kan saat ini lagi giat-giatnya pihak kepolisian dan pemerintah membasmi masalah judi online.
1: Aduh, Pak, Pak. Bagaimana sih? Makanya main HP terus tidak berhenti. Ternyata sibuk judi online. Bikin susah saja, Pak, kalau sudah begini. Lebih baik fokus kerja, Pak. Kalau begini istri dan anak-anakmu bagaimana? Kerja sampingan apapun asal uang halal, Pak. Ibu Ani, temani saya, Bu, ke kantor polisi, Bu, ya. Mau lihat Bapak sekalian. Minta penjelasan Pak Polisi juga bagaimana kelanjutan masalahnya.
2: Oh iya, Ibu Mar. Ayo kita sama-sama, Bu. Ini pelajaran juga untuk semua orang. Jangan sampai main-main dengan judi online.

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, waktu di studio kami pukul 7:15 waktu Indonesia Tengah. Dan sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda, pendengar. 7 ekor sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto yang disiapkan di peternakan Mapanget, Kota Manado, mulai didistribusikan ke 6 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara menjelang Hari Raya Idul Adha. Karena letak geografis di wilayah tujuan yang berada di daerah kepulauan, proses pengiriman logistik hewan kurban ini terpaksa dimajukan lebih awal dari jadwal reguler guna memangkas waktu perjalanan laut. Pemilik peternakan Joko Sugiarto menjelaskan pengiriman pertama difokuskan untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro pada Jumat pagi melalui jalur penyeberangan kapal. Dan Joko merinci 7 sapi berjenis limousin, simental dan peranakan ongole dialokasikan untuk wilayah Kepulauan Talaut, Sitaro, Minahasa Utara, Manado, Bitung, dan Minahasa Selatan. Berbeda dengan pesanan hewan kurban untuk masjid pada umumnya, seluruh sapi pilihan kepala negara ini mendapatkan perlakuan dan pengawasan intensif. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan dan fisik satwa tetap prima hingga hari penyembelihan. Terlebih bobot sapi yang disediakan memiliki standar premium yang sangat besar. Sementara untuk pesanan hewan kurban dari instansi dan ratusan masjid lainnya di Sulawesi Utara, pihak peternakan masih melakukan penitipan serta perawatan di lokasi dan baru akan diantar serentak tepat pada hari pelaksanaan Idul Adha. Selamat pagi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian informasi untuk Anda yang kami hadirkan pagi hari ini. Pos 1 waktu menunjukkan pukul 7:17 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi, Bu Siti. Kelihatannya sibuk nih, mau kemana?
1: Selamat pagi juga, Ibu Juwita. Tidak sibuk sih, cuma lagi siap-siap ke kebun, Bu.
0: Oh ya? Ke kebun, Bu?
1: Iya, Ibu Juwita. Biasanya hari Sabtu kami jalan-jalan sekeluarga, tapi sekarang kami ke kebun, Bu. Semenjak ada anjuran Pak Presiden, kita mengajak menanam untuk swasembada dan ketahanan pangan. Kami lebih suka ke kebun, Ibu Juwita. Bahkan sudah punya keasikan sendiri melihat tanaman. Sudah menghasilkan seperti jagung dan singkong. Sudah mulai akan dipanen, terlebih cabai yang sudah mahal sekarang, tapi sudah dihasilkan di kebun sendiri. Tadinya kebun sudah dibiarkan tumbuh rumput, sekarang tidak lagi, Bu.
0: Iya ya, Bu Siti. Saya juga teringat, kami punya lahan kosong yang luas, tapi tidak ditanami apa-apa, sudah kayak belukar. Saya juga tertarik seperti Bu Siti, dan saya akan ajak suami untuk ke kebun agar bisa seperti Bu Siti.
1: Iya, Ibu Juwita. Pasti saya jamin akan ada keasikan sendiri berkebun, Bu. Inginnya ke kebun terus.
0: Iya, Bu. Mari menanam. Berkebun untuk ketahanan pangan dan masa depan yang lebih baik.
1: Semangat, Ibu Juwita. Tapi ngomong-ngomong, gimana kalau hari ini Ibu Juwita ikut ke kebun dengan kami? Biar terjangkit jiwa menanamnya.
0: Boleh juga, Bu. Tapi sebentar, saya ajak suami dan anak-anak ya, Bu, biar sekalian menikmati suasana kebun ya.
1: Boleh, Ibu Juwita. Kami tunggu ya.
0: Iya, Bu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menular semangatnya pada orang lain, agar ibu-ibu memiliki hobi menanam dan juga bisa dikembangkan sebagai usaha yang akan membantu perekonomian keluarga. Siapa tahu kapan-kapan bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Kan sekarang lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan bantuan di bidang UMKM.
0: Iya, Bu. Nih sudah mengajak suami dan anak-anak juga untuk ke kebun.
2: Ayo, segera kita berangkat.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, lagu hanya Anggun Cipta Sasmi dibawakan oleh Yudika Takut ya. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Semangat pagi, salam sehat untuk Anda, mentari pagi bersinar dengan cerah ya, seperti yang diinformasikan juga oleh Bapak Daniel Ricky Aror ya dari BMKG tadi, bahwa informasinya pagi hari ini cerah ya. Oke, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, informasi untuk Anda. Menteri Kebudayaan RI Fadlison meresmikan langsung pembukaan kembali Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara setelah rampung direvitalisasi pada Jumat 22 Mei 2026 malam. Fadlison memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Sulut Julius Silvanus atas komitmennya merenovasi fasilitas budaya tersebut. Penataan museum ini dinilai sangat rapi dan edukatif. Menteri Kebudayaan Fadlison berharap keseriusan Pemprov Sulut dalam memugar museum cagar budaya ini bisa dicontoh oleh kepala daerah lain di Indonesia. Sementara itu, Gubernur Sulut Julius Silvanus menjelaskan bahwa proyek ini melibatkan banyak pihak untuk memastikan akurasi data sejarah yang dipamerkan. Dikatakan kepala dinas dan jajaran mengumpulkan sejarawan, budayawan se-Sulawesi Utara yang hasilnya 90% sudah tercatat dengan rapi. Gubernur juga menegaskan bahwa museum ini siap menjadi pusat edukasi modern yang menarik bagi generasi muda. Di dalamnya terdapat masa lalu dan menggunakan teknologi modern AI, ini perpaduan tradisional dan modern. Acara peresmian ini berlangsung semarak dengan penampilan drama teater dan tarian tradisional. Selain itu, momentum ini dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat warisan budaya tak benda serta perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi 1.000 pekerja seni di Sulawesi Utara. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Salam sehat untuk Anda, selamat pagi. Tetap bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM.

Ya, yeah, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Musik Kimia dengan Ini Dadaku. Oke, selamat pagi untuk Anda, semangat pagi dan tetap bersama kami di Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini waktu di studio kami pukul 7:54 waktu Indonesia Tengah, dan di pukul 8 nanti kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita jelang tanah waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak-Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.